0: hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah Ian Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan tolik.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Imipas Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan Haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jamaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita, beliau menyampaikan itu tadi banyak perubahan yang radikal, istilahnya itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, bisa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Eropa, Musdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandara Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tangga A. Sebenarnya ini pukul 10.15, ya. Yang kalau terbuat 3, 18 bin, pukul 4.30. Yang KJT 29, 22 Juni, pukul 15.10. Kemudian KJT 39, kurang 29, pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji, Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Saat ini jemaah tidak selama haji dulu, ya, tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPB ke daerah masing itu kan luar biasa, ya, sampai 6 itu mungkin lah, itu jadi terima kasih, bagus ini luar biasa, tentunya jemaah.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan Embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9:10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7:40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas jagar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar. Silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang, mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
12: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus. Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
3: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
2: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Gitu. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
3: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
4: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
3: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto, dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
5: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
3: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
6: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, itu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna yang merusakkan masyarakat itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
7: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca, serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRIprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

Sahabat RRI, gangguan telinga, hidung, dan tenggorokan jangan dianggap sepele. Kini, berobat ke luar negeri semakin mudah karena dari Pontianak ke Kuching hanya sekitar 30 menit perjalanan. Di Timberland Medical Center Kuching, Anda dapat berkonsultasi dengan Dr. Wong Chung Ying, dokter spesialis THT yang menangani berbagai keluhan seperti sinusitis, gangguan pendengaran, vertigo, amandel, polip hidung, alergi hidung, telinga berdenging, infeksi telinga, hingga gangguan tidur seperti sleep apnea. Didukung dengan layanan yang mengutamakan kenyamanan pasien, setiap langkah dibuat lebih mudah, dari pendaftaran, konsultasi dokter, hingga pendampingan selama perawatan. Karena penanganan yang tepat bukan hanya soal kesembuhan, tetapi juga membantu Anda kembali bernapas lebih lega, mendengar lebih jelas, dan menjalani hidup dengan lebih nyaman. Hubungi kami untuk informasi jadwal konsultasi dan bantuan perjalanan medis plus 6019-8382-855. Berobat lebih dekat dan lebih nyaman di Timberland Medical Center Kuching.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Belenggu adalah novel yang syarat eksistensialisme. Novel ini senantiasa menggali dan mengukuhkan sisi psikologis tiga karakter utama melalui sejumlah monolog internal, terutama yang berkaitan dengan masa lalu mereka yang kerap membelenggu. Karena itulah, novel ini kerap disebut sebagai novel psikologi Indonesia yang pertama. Dengan membaca lebih mendalam, novel karya Armin Pane ini menunjukkan betapa kontemporer, bahkan modern, cerita yang diangkatnya. Terutama ketika salah seorang tokoh utama perempuan menghardik, "Aku manusia juga yang berkemauan sendiri. Kalau menurut pendapat ibu, kemauanku mesti tunduk kepada kemauan suamiku." Cerita Belenggu terbilang sederhana, sebuah sandiwara tiga lakon dengan pendekatan humanis yang merata bagi setiap karakter. Meski jalinan cerita dan karakterisasi cenderung ke barat-baratan dengan gaya hidup modern, pemikiran modern, dan tokoh perempuan modern, Belenggu juga memancarkan kerinduan untuk kembali ke masa yang lebih tradisional. Ketiga karakter utama memang sering berdialog untuk mengungkapkan isi hati dan masa lalu mereka. Namun, penggunaan elipsis pada beberapa interaksi menunjukkan adanya kata-kata yang tidak terungkap dan hanya pembaca yang bisa menerka. Secara garis besar, Belenggu mengangkat tema perseteruan antara nilai-nilai tradisional dan modern, serta bagaimana mereka yang terjebak di antara keduanya merasa terombang-ambing tanpa harapan akan kebahagiaan.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Senang sekali kami menyapa Anda dalam Pontianak Menyapa. Dan ini akan kita bahas di pagi hari ini terkait dengan dunia olahraga, pendengar. Dimana di pagi hari ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan atmosfer ya, perebutan juara Piala Dunia 2026. Karena kita ketahui Piala Dunia akan berlangsung sesaat lagi gitu ya. Opening ceremony-nya nanti di tanggal 11 Juni dan tanggal 12-nya sudah bergulir gitu ya, untuk penyisihan grupnya. Dan di mana friendly match gitu ya, itu juga sudah berlangsung di beberapa negara gitu ya. Yang terbaru ini juga ada Spanyol tadi ya melawan Irak, dan juga Prancis yang melawan ini ya, Pantai Gading nih ya, yang mana kita coba ketahui terlebih dahulu seperti apa pendapat dari pemerhati sepak bola di Kota Pontianak bersama dengan Bang Adriano. Kita sudah terhubung melalui aplikasi WhatsApp call. Kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bang Adriano.
1: Selamat pagi.
0: Iya, dengan Andre di studio Bang. Ya Bang Adri. Baik Bang Adri, ini kita ketahui bahwa Piala Dunia sebentar lagi akan berlangsung, dan ini beberapa pertandingan persahabatan juga sudah mulai dihelat gitu ya, untuk mengecek amunisi satu sama lain nih Bang Adri ya.
1: Ya.
0: Baik, kalau dari Bang Adri melihat euforia atau atmosfer untuk perebutan Piala Dunia ini sendiri seperti apa ini Bang?
1: Ini udah terasa meriahnya ya. Nah, karena untuk yang perebutan nih mungkin tetap yang masih yang tiga negara ini Bang, kayak Argentina, Prancis, Spanyol, ini kemungkinan bisa mendominasi lah di masing-masing untuk penyisian grupnya.
0: Oke, Argentina, Brazil, dan juga Spanyol nih ya, Prancis.
1: Spanyol,
0: Prancis. Oke, baik. Wah, ini menjadi menarik nih Bang ya, karena memang di sana terdapat pemain-pemain bintang gitu ya Bang ya.
1: Iya. Karena gini, ini kalau istilahnya tuh the last dance untuk para legend Piala Dunia, seperti kayak Messi, Neymar, Ronaldo. Ochoa, Meksiko, terus Manuel Neuer, Jerman, Luka Modric, Kroasia,
0: betul.
1: Nah, itu yang mungkin itu yang terakhir kali lah mungkin mereka untuk berkompetisi.
0: Baik, Jepang nggak kelewatan juga ya Bang ya, gitu ya?
1: Jepang bisa juga ini, kayaknya sampai ke perempat final mungkin.
0: Oke, Nagamoto ya, itu juga kayaknya jadi pertandingan terakhir kayaknya ya.
1: Iya, yang seniornya kan, veterannya.
0: Betul. Baik, tapi kalau ngelihat kansnya Brazil juga ini kayaknya semakin matang gitu ya Bang ya.
1: Brazil karena keberanian Ancelotti bawa Neymar nih, karena Neymar pun ya masih bisa lah kayak gitu, tapi kan rentan cedera juga nih kayaknya nih.
0: Baik, ini yang menarik-menarik juga di Brazil beberapa waktu lalu juga gitu ya, sempat melakukan pertandingan persahabatan juga gitu ya Bang ya.
1: Iya.
0: Baik, ini diperkuat dengan Casemiro juga nih Bang.
1: Iya, kayak Casemiro, Neymar lah nih. Kayaknya gini, mungkin Piala Dunia kan perlu hiburan tuh. Jadi mungkin kok dengan para legenda-legenda masih main tuh, itulah mungkin daya tariknya, entertainnya.
0: Baik, walaupun ya kalau kita ketahui untuk tiket nontonnya aja ini terbilang cukup mahal gitu ya.
1: Mahal nih, mahal sekali nih.
0: Oke, baik, ini yang menarik juga timnas Jerman gitu ya, dengan para pemainnya juga ini Bang. Nah kalau Jerman sendiri, kalau sudut pandangnya Bang Adri ini seperti apa? Melihat kemarin juga sempat melakukan pertandingan persahabatan juga gitu, berapa waktu lalu?
1: Jerman ini masih bisa nih, masih Jerman. Nah, karena kan skuadnya kan masih perpaduan yang senior dengan yang muda-muda. Kalau di kompetisi domestik juga didominasi di tim Munchen dengan Dortmund masih ya kayak gitu. Leverkusen yang pemain-pemainnya juga yang ada di Eropa. Kalau yang untuk Jerman.
0: Nah. Baik dan silah. Baik. Nah, ini Bang yang menjadi perhatian juga ketika Spanyol tadi sempat disebutkan juga namanya. Ini yang juga digadang-gadang bisa jadi angin segar gitu ya bagi Spanyol dengan skuadnya yang baru tentunya. Ini tapi justru ditahan imbang nih oleh Irak ini Bang.
1: Mungkin ini kali, mungkin karena nggak ada pemain Real Madrid mungkin di situ. Barca, banyak Barca.
0: Kebanyakan Barca gitu ya. Jadinya ini ditahan imbang sama Irak gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Ini apakah maksudnya Spanyol nih? Apakah ini dengan kondisi yang lumayan gitu atau gimana sebenarnya? Kok sampai bisa apa ya ditahan imbang gitu dan tidak menciptakan apapun yang berbahaya di setelah 27 menit setelah itu gitu, Bang?
1: Kemungkinan sih kalau laga uji coba kan yang dilawan pun mungkin tim Timur Tengah, mungkin dia cari tolak ukurnya tuh. Kalau yang dilawannya tim Latin atau tim Eropa Timur atau apa kan Asia kan dadah itu. Kalau yang dilawan yang kayak negara-negara Arab gitu kan, negara-negara yang apa Asia Asia Barat mungkin untuk menjadikan tolak ukur kayak gitu. Jadi mungkin enggak cari menangnya, mungkin dia mau coba kayak gitu. Gimana yang apa namanya peningkatannya tuh?
0: Oke, okay. Bang, yang menarik ini adalah tadi yang kita ketahui bahwa di Prancis dengan pemain yang bertabur bintang gitu ya Bang ya, justru dikalahkan oleh ini ya The Elephants gitu Bang, dengan skor 2-1. Ini seperti apa ini Bang?
1: Mungkin ini kali masih euforia PSG menang ya, mungkin gitu. PSG menang masih euforia kan. Jadi dia ada mungkin kayaknya inilah kali apa masih penyesuaian juga kayaknya dengan squad yang kumpul dengan yang bertebaran ke liga-liga top. Jadi dikumpulin di situ kan mungkin masih belum dapat itunya kali formulanya.
0: Baik. Jadi ini masih mencoba mencari formula yang tepat nih, walaupun yang hadir di permainan itu ini nama-nama bintang nih ya, kayak Upamecano, terus ada Jules Koundé juga gitu, ada Cherki juga yang mencetak gol gitu ya. Nah, ini seperti apa ini Bang?
1: Ya mungkin itu menjadi PR lah untuk Didier Deschamps untuk mencoba-coba lagi kan gitu kan. Yang namanya uji coba kan ini kan mungkin dia juga mencari mana yang cocok formulanya ini ya. Terus yang dilawan juga enggak sembarangan kan. Nah, jadi mungkin ya masih saya kira masih penyesuaian lah kayak gitu.
0: Baik, ini kita masih melihat Prancis dengan godokan mautnya nanti ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Dan karena memang Dembele pun tidak diturunkan ya semalamnya Bang ya.
1: Dembele enggak.
0: Oke, Dembele, Doué ya. Ini Doué juga tidak diturunkan. Saliba juga sama nih ya. Oke, okay, baik. Bang, kemudian kalau tadi berbicara tentang perebutan itu sendiri, apakah memang ini jadi tahun yang sama nantinya untuk Argentina gitu atau back to back gitu ya? Atau justru Argentina harus merelakan pialanya nih untuk yang lainnya gitu, Bang?
1: Kayaknya masih kalau Argentina masih kompetitif karena ada beberapa juga yang dikorbankan untuk masukkan yang skuad mudanya. Ketika ya Dybala, Icardi atau apa kan enggak dipanggil gitu. Tapi tetap yang masih yang pondasi-pondasinya masih kayak De Paul, Alistair, ya itu kan yang jadi penopangnya Messi di depan. Oh. Ditambah lagi tembok di belakang kan kayak Lisandro Martinez kan okay, nah, di MU-nya kayak gitu kan. Belum lagi kipernya Aston Villa juga juara kan, juara Eropa.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, kayak gitulah. Masih bisa lah nah, kayak gitu kan.
0: Oke, okay. Berarti masih dipercaya ya Martinez ya untuk menjaga Mister gawangnya Argentina ya.
1: Masih. Ah, kayak gitu masih. Juga yang hebatnya kan kalau Belgia juga masih nah, kayak gitu kan. Ya, di dominasi yang tim-tim yang masih yang diperkuat para-para legend lah. Kayak Kroasia juga Modric Cup, walaupun udah tua kan tetap masih bisa kan gitu.
0: Baik, ya kalau ngelihat skuad dari Argentina juga bisa dikatakan tidak tidak muda dan juga tidak tua-tua banget gitu ya Bang ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Berarti kita tinggal lihat permainan dari Messi dan kawan-kawan seperti apa ini ya.
1: Kok saya sih masih jagoin Argentina masih.
0: Masih jagoin Argentina. Lawan yang pantas nanti untuk Argentina di final kira-kira siapa nih Bang?
1: Prancis.
0: Prancis ya. Apa?
1: Prancis.
0: Berarti kayak mengulang mengulang berapa tahun lalu nih ya. Tapi kalau kalau kalau kalau memang nanti ujungnya memang Prancis gitu ya Bang ya untuk bisa di final. Ini apakah akan menjadi pertandingan yang berat atau pertandingan yang seperti tahun lalu gitu ya, Piala Dunia sebelumnya gitu ya? Apakah justru ini tidak akan seseru yang tahun lalu gitu Bang? Kalau melihat dengan kekuatan masing-masing gitu?
1: Masih seru, masih seru nih, masih seru karena kan skuadnya kan paling kompetitif nih di Eropa. Semua yang apa yang ada di liga-liga top Eropa kayak di Inggris. Di apa di kita nggak sebut Italia lah ya karena kan nggak lolos malu gak sedih gak sebenarnya
0: iya.
1: Tapi kalau yang tim mereka yang berlaga di kejuaraan kayak Champion Europa League Conference kan rata-rata kan yang diisi oleh pemain-pemain liga-liga top dan pemain yang memang diandalkan di skuad negaranya masing-masing kayak itu.
0: Baik, ini ada muncul nama Nico Paz nih Bang di Argentina.
1: Wah, itu keren.
0: Nah, apakah ini benar-benar tepat pemain Como ini untuk bisa masuk ke dalam skuadnya Argentina?
1: Iya, itu yang jadi saingannya ya makanya kayak Dybala enggak dipanggil kan. Nah, kayak gitu kan. Jadi mungkin dipercayakan dengan yang lebih kompetitif lah kayak gitu skuadnya.
0: Padahal Dybala juga nggak anyap-anyap banget ya untuk di Liga Italia ya Bang ya?
1: Ya di AS Roma kan dia kan nggak itu bang, karena umur juga kan 30 lebih kan umurnya kan, jadi mungkin agak berat lah mungkin untuk persaingan yang sama yang muda-muda.
0: Baik Bang, nah ini dengan dipanggilnya Christian Romero dari Spurs yang kita ketahui Spurs sekarang lagi lagi menjadi penjaga gawang degradasi nih ya.
1: Iya.
0: Nah, lulus, kan? Ini bagaimana ini Bang?
1: Karena kan gini, Scaloni itu mungkin dia cari pengalaman nih. Nah, jadi kan untuk yang kompetisi besar, jadi mental itu sangat penting. Nah, dengan ada sering di kompetisi-kompetisi top elite, jadi kalau di apa pemain muda mungkin takutnya mungkin grogi atau apa kan nah, jadi makalah yang di pemain-pemain yang berpengalaman tetap dipanggil kayak gitu.
0: Baik, yang kemungkinan dominan di lini belakang nanti akan ditempati posisinya siapa aja nih Bang kalau untuk di Argentina
1: tetap Lisandro itu Martinez. Tadi itu siapa tuh yang sekuatnya saya kurang yang anu gak nih yang barunya nih tapi tetap Lisandro Martinez lah yang itunya
0: Martinez menjadi pentolan ya. Baik, oh, berarti kayak kayak Otamendi juga mungkin akan turun mungkin
1: dan kalau Otamendi mungkin masih bisa lah kayak Otamendi itu kan di
0: mungkin Benfica ya, sekarang di Benfica betul ya. Mungkin kita lihat nanti ya lini belakangnya seperti apa. Tapi kalau ngelihat di lini tengah mungkin akan dipunggawai oleh siapa nih? Alistair mungkin ya Bang ya?
1: McAllister,
0: Rodrigo De Paul. Kalau di sayapnya kemungkinan
1: Messi kan sayap ya?
0: Iya betul.
1: Yang lubang ke Messi. Kalau yang depan kan tetap itu si apa?
0: Martinez, Alvarez.
1: Julio Alvarez.
0: Atau Martinez ya Bang yang, ya? Lautaro ya, Martinez.
1: Penopangnya kan itu si Como itu.
0: Nico Paz ya. Iya benar. Waduh, ini jadi skuad yang menyeramkan sih sebenarnya kalau melihat dari susunan yang mungkin dibayangkan oleh kita nih Bang ya. Ini akan turun, ini akan turun kalau kalau dalam kondisi fit ya.
1: Iya Bang.
0: Oke, baik.
1: Nggak ada nonton Bang, RRI.
0: Gimana?
1: RRI nggak ada gelar nonton bareng.
0: Ada, kita ada ini debar nanti, dengar bareng.
1: Oh.
0: Nah, jadi kolaborasi bareng sama TVRI mungkin insyaallah.
1: Mantap.
0: Oke. Nah, Bang, ini kalau kita berbicara tentang pemilihan dari mungkin dari setiap negara gitu ya dengan pemanggilan yang justru menarik adalah di Inggris nih, Bang ya. Yang kemarin sempat diisukan, wah ini kayaknya ada sabotase nih ya, lini belakangnya Inggris kayaknya kacau galau nih. Nah, ini kalau sudut pandang Bang Adri itu, gimana?
1: Harry Maguire nggak dipanggil kan sedih kayaknya itu.
0: Iya.
1: Nah, udah habis-habisan kan di MU kan.
0: Betul.
1: Sedih.
0: Oke. Tapi kalau Bang Adri menilai Inggris apakah juga bisa layak untuk nanti masuk sampai ke 8 besar?
1: Bisa lah tuh Inggris. Kan di apa di sektor Bellingham kan masih main.
0: Iya, betul.
1: Nah, di belakangnya depan seimbang.
0: Nah, Bang Adri, kalau seandainya diprediksi gitu ya dari 48 negara ini kira-kira nanti akan masuk sampai ke babak 8 besar deh kalau kita bilang ya, Bang ya. Kalau kita ngomong sampai ke 4 besar nih kayaknya masih agak jauh ya. Kalau 8 besar dulu deh gambarannya kira-kira siapa aja negaranya nih, Bang?
1: Argentina, Prancis, Belgia, Spanyol, Brazil, mungkin yang dari Asia juga kan, mungkin Korsel, nah, itu mungkin bisa, nah, bisa ikut yang dari Afrika juga, mungkin ada perwakilan satu mungkin.
0: Satu lagi mungkin antara ini ya, mungkin kayak mengulang beberapa waktu lalu juga Portugal mungkin bisa jadi nih Bang ya. Ada chance gak kira-kira Portugal sampai ke 8 besar nih Bang?
1: Portugalnya bisa masih. Kalau Ronaldo ini kan karena untuk penyemangat. Nah, kan penyemangat jadi penyemang muda gitu kan. Lagi pun mungkin masih mau ngejar rekor kan. Masih ngejar rekor kan gitu. Makanya yang lebih ke entertain lah nanti nih. Biar hidup kan. Nah, gitu.
0: Tapi akan mungkin kalau akan lebih mengejutkan seandainya gitu Bang ya. Argentina bertemu dengan Portugal. Itu kayaknya benar-benar habis-habisan netizen ini ya, kayaknya Bang ya.
1: Itu hiburannya mantap lah tuh kayaknya. Hiburan.
0: Oke, baik. Bang, terakhir Bang. Kalau dari Bang Adri sendiri. Kalau nanti seandainya. Ini kan tadi Argentina satu diantaranya. Tapi kalau seandainya Argentina tidak masuk, apa yang akan terjadi ini Bang untuk Piala Dunia? Apakah akan flat aja gitu atau gimana ini Bang?
1: Kalau Argentina yang di apa ditunggu-tunggu tetap Messi-nya nih. Tetap Messi-nya yang jadi itu terus kipernya juga kan bisa memberikan hiburan. Nah, kalau dari segi permainan walaupun Messi nggak di Liga Eropa yang di Inter Miami Amerika, tapi ya masih kompetitif.
0: Masih gacor ya Bang ya. Oke deh baik. Bang Adri sekali lagi terima kasih banyak Bang Adri atas kesempatan waktunya pagi hari ini Bang. Oke deh siap. Nanti berarti Bang Adri dukung Argentina nih ya.
1: Argentina oke, Prancis oke.
0: Oke, baik. Dua nama ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Bang Adri kesempatan waktunya. Salam olahraga Bang.
1: Siap olahraga.
0: Baik, itu dia pendengar perbincangan kami bersama dengan Bang Adri ya selaku pemerhati sepak bola Kota Pontianak ya. Nanti kita akan hadirkan untuk pengamat sepak bola lainnya untuk ruang dengar Anda pendengar dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

0: Masih di Brosa TRRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih ngomongin soal Piala Dunia ya. Untuk di pagi hari ini pendengar, kita masih membahas terkait dengan atmosfer perebutan Piala Dunia 2026 ya. Siapakah yang menjadi juara? Nah, ini kita akan coba terhubung bersama dengan pengamat sepak bola, Bang Yudi Sumitro. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bang Yudi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Iya, dengan Andre di studio, Bang.
1: Yuk.
0: Iya, siap. Ya. Nah, Bang Yudi, ya. Ini kalau kita ketahui Piala Dunia ini memang berbeda dari tahun sebelumnya gitu ya, Bang ya.
1: Iya.
0: Bahwa ada 48 negara yang nanti akan berebut ya.
1: Iya, Bang.
0: Baik. Ini laga persahabatan sudah mulai juga gitu ya, sudah mulai diperlihatkan dan beberapa nama-nama besar ini kayaknya masih belum menunjukkan taringnya gitu ya. Bahkan tadi yang terbaru Prancis dihajar oleh Pantai Gading 2-1 gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau menurut pengamatan Bang Yudi untuk Piala Dunia ini, apakah sudah bisa tertebak nantinya siapa yang akan menjadi juara gitu, Bang?
1: Kalau untuk sekarang kita menebak dengan segala kekuatan yang ada di masing-masing tim nih, kalau kita melihatnya sih tradisi-tradisi tim kuat ini berkisar tidak jauh benar ya. Kalau kita lihat hasil-hasil pertandingan pemanasan persahabatan kemarin itu tidak jadi tolak ukur. Karena semua pelatih itu akan mencoba semua pemain yang ada. Tidak, dia mesti menurunkan skuad utama. Jadi kalau kita kembali lagi siapa yang diunggulkan, siapa yang itu tetap tim-tim tradisi yang tim-tim yang sudah punya tradisi untuk menjadi juara dunia itu, Bang. Semisal kita bisa sebutlah, kalau saya menyebutnya tuh di Eropa itu ada 2 atau 3 tim.
0: Yeah.
1: Kalau di Amerika Latin itu ada 2 tim. Kalau ya tim itu aja, Eropa dan Amerika Latin. Kalau untuk benua lain sih belum lah. Karena kalau saya lihat setiap Piala Dunia itu tetap didominasi oleh tim Eropa dan tim Amerika Latin. Kita bisa sebut lah ya, Argentina, Brazil. Kalau untuk Eropanya, Prancis, Jerman, Inggris, Portugal. Kalau saya kira berkisaran dengan negara-negara tersebut lah untuk jagonya Piala Dunia nanti ini. Kalau untuk negara-negara lain kita ya mungkin masih berpartisipasi dan kepesertaan untuk Piala Dunia 2026 ini ya. Apalagi dari Asia. Asia itu bolehlah, kalau saya lihat Jepang. Jepang kemajuannya begitu pesat. Karena semua pemainnya bermain di Eropa. Dan mereka juga persiapannya begitu matang. Dan kemarin mereka juga pertandingan uji coba itu menang 1-0. Melawan tim Eropa Timur. Nah, cuman ya kita kembali lagi lah, tradisi untuk juara ini tetap tetap akan berada di Amerika Latin dan di Eropa lah.
0: Baik, walaupun Jepang dalam beberapa pertandingan persahabatan belum terkalahkan nih Bang ya.
1: Iya. Nah, kuda hitam lah ya, kalau kita sebut Jepang ini kuda hitam lah. Kuda hitam. Saya prediksi nih Jepang ini bisa seperti Maroko tahun 2000 berapa itu ya, sebelum inilah ya, Piala Dunia sebelum ini, Maroko bisa semifinal nih. Kok saya prediksi nih ya, nggak pakai dukun, cuman prediksi yang ya kita nggak pakai dukun nih, tahun 2026 nih nggak usah pakai dukun lah, udah kita prediksi, kita pakai tekniknya, kita pakai lihat pemainnya, kita lihat juga pelatih ya, kegigihan mereka Jepang ini untuk maju sebagai nomor satunya sepak bola Asia ini, kita boleh lihat lah. Dari kelompok umur mereka kemarin barusan ya, juara Asia U17 apa U berapa itu. Di situ kita bisa lihat ya. Jadi Jepang ini kalau kita nak bilang pakai dukun, Jepang banyak robot, nggak bisa dan gitu.
0: Nggak percaya dukun.
1: Jadi ini
0: juga
1: bisa kuda hitam lah ya. Tapi kalau untuk juara juara ini banyak faktor non teknis Bang. Kalau kita bola ini sekarang teknisnya banyak untuk jadi juara nih. Ya.
0: Tapi gini bang, kalau kita ngelihat di grup F nih ya, Jepang kan bersama dengan Belanda, Swedia dan juga Tunisia nih ya. Nah ini iya, apakah iya, memang bakal jadi grup neraka gitu bagi terutama ini bukan bagi Jepang ya mungkin bang ya, tapi bagi tiga negara bagi ini tiga tim lainnya ini.
1: Tiga negara di situ ada Mr. Haaland,
0: iya, dia ya. Betul.
1: Belanda. Uh-huh. Ada panditnya dengan betul, Jepang. Ini kalau misal ya kita mengecilkan yang negara satunya lagi ya, kita tidak mengecilkan juga. Kita semua segala kemungkinan pasti terjadi. Ini namanya sepak bola.
0: Iya.
1: Jadi orang nyebut ini sepak bola ini bundar, tidak pernah bilang lonjong. Mm-hmm. Kan gitu. Yeah. Jadi itu kita tidak juga mengecilkan yang satunya. Tapi prediksi ini tiga ini akan sengit nih. Mm-hmm. Karena di situ juga Belanda. Belanda ini kan langganan Piala Dunia, walaupun belum pernah kata orang juara, dia sering runner up. Mm-hmm. Tapi kemauan mereka untuk lebih melangkah jauh di Piala Dunia 2006 ini besar. Mm-hmm. Jadi Belanda di situ kan. Norwegia dengan Haalandnya, dengan pemain-pemain sekarang
0: ini yang muncul
1: di liga.
0: Swedia. Jadi Belanda,
1: Swedia apa Norwegia?
0: Swedia. Kalau Norwegia itu sebentar, kalau Norwegia itu di grup I. Kalau Norwegia justru
1: oh bukan. Ini pengaruh pagi nih ya kali ya, saya dengarnya.
0: Kalau Swedia, Swedia ini kan juga ada pemain bintang nih ya, pemainnya Arsenal ya Bang, Gyökeres tuh ya.
1: Gyökeres ya. Juga ada sih ini siapa tuh yang masih muda tuh pemain Arsenal tuh, itu Swedia juga atau Norwegia tuh ya?
0: Yang mana nih bang? Kalau di sini kalau di
1: siapa
0: Swedia itu ada Victor Gyökeres sama Alexander Isak ya di Liverpool.
1: Ya, ya. Uh-huh. Tapi prediksi saya ini sih, kalau prediksi saya itu kalau bukan Norwegia tadi ya, kalau prediksi saya itu kita tidak bisa memastikan sih, cuman sekedar prediksi nih bang ya,
0: yeah,
1: karena kalau saya lihat sih Belanda dan Jepang lah bisa ke putaran kedua gitu, mm-hmm, karena saya lihat selama ini Swedia juga agak tertatih-tatih nih,
0: yeah,
1: dengan dia dengan kemarin penyisihannya di Eropa.
0: Betul.
1: Dalam tenggelam lah kalau saya semenjak zaman Ibrahimovic nih.
0: Betul.
1: Nah, agak tenggelam nih Swedia nih.
0: Iya benar.
1: Pokoknya
0: benar.
1: Setelah Ibrahimovic, Swedia nih agak goyang.
0: Nggak ada yang gendong ya bang ya?
1: Nah, nggak ada yang menggendong ini sekarang nih. Kalau Alexander Isak sih belum juga lah, saya belum. Gyökeres
0: juga. Gyökeres sama Isak kayaknya belum ya?
1: Belum. Belum saya, kalau misalnya itu saya masih, kalau di grup ini saya menjagokannya Jepang dan Belanda tadi.
0: Jepang dan Belanda untuk di grup F ini ya.
1: Ya, iya,
0: iya. Kemungkinan Jepang juga mungkin bisa jadi ini kali bang ya, bisa jadi juara grup kayaknya ya.
1: Kemungkinan besar. Uh-huh. Kita kan nggak tahu nih.
0: Iya.
1: Nah, okay. Kita nggak tahu juga nih.
0: Baik.
1: Tapi ibaratnya gini lah, nggak perlu juara grup, yang penting lolos. Sikit banyak Asia loh bang, kita akan bangga gitu. Sikit banyak membawa nama Asia.
0: Betul.
1: Apalagi kalau Jepang ini sampai ke empat besar seperti Korea, kan waktu bermain di Korea dulu kita kan bangga.
0: Yeah.
1: Nah, kita pinginnya kita ini Asia ini adalah mungkin saatnya mana kita tahu nih kan. Tiba-tiba Jepang bisa ke final, kita enggak tahu.
0: Nah, betul. Tentu.
1: Tapi walaupun di luar prediksi lah Jepang, tapi kita enggak tahu, ini sebuah kejutan. Namanya sepak bola ini di luar non teknis bisa ada kejutan.
0: Betul. Gitu. Ya, bola sama bulatnya tentunya bang ya. Di mana bola itu ngalir, di situlah dia.
1: Bilang yang lonjong. Kalau bilang bola itu udah di lonjong, berarti itu udah di luar nalar lah tuh.
0: Luar nalar. Oke, baik. Bang, nah ini menarik juga. Kan dilakukan di tiga negara gitu bang ya. Tuan rumahnya ada tiga nih ya. Ada Meksiko, ada Kanada dan juga Amerika. Nah, ini gimana nih bang? Dari tiga perwakilan ini, kalau kita dengar nama Meksiko mungkin ya udahlah gitu ya bang ya. Meksiko pasti udah punya kekuatannya sendiri dan juga punya basis fansnya sendiri gitu. Tapi kalau untuk Kanada dan juga untuk US atau Amerika Serikat itu sendiri bang, nah ini seperti apa ini bang berdua nih?
1: Ini kalau misalnya saya lihat Kanada, Kanada ini kan sebelumnya pelatihnya kan udah ke Indonesia ini ya, John Edman ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau Kanada belum lah bang. Kalau kita lihat dari segi teknis, segi sejarah, segi kompetisi, dalam segi apapun kita melihatnya Kanada ini masih kalau kita lihat 50-50 lah ya tim underdog. Kalau prediksi saya sebagai tuan rumah ini ya, sedikit banyak pasti ada menguntungkan. Tapi kalau saya lihat Kanada ini kemungkinan besar hanya sampai ke prediksi saya, tapi saya tidak mendoli apa yang itu.
0: Yeah.
1: Prediksi saya putaran kedua bisa lah. Sampai ke putaran kedua, untuk putaran ketiga juga agak jauh lah ya. Tapi prediksi saya. Kalau untuk Amerika, prediksi saya tadi itu saya pinginnya Amerika ini satu grup sama Iran. Tidak capai pula. Tercapai pula.
0: Aduh, ribut dari awal.
1: Nggak tercapai pula tuh.
0: Justru Iran satu grup sama ini Belgia sama New Zealand ya.
1: Itulah. Jadi itu kalau bisa saya mau minta tukar itu lah. Masukkan situ.
0: Malah Iran yang mau digeser ya, mau diganti Itali.
1: Maklumlah orang Indonesia ini kan. Jadi sekali gitu.
0: Nah, tapi menarik bang. Kemarin kan sempat ada isu Iran mau disingkirkan dari Piala Dunia, kemudian mau di change dengan Italia, akhirnya Italia menolak untuk untuk masuk ke Piala Dunia karena memang kalah gitu ya dari Honduras Herzegovina ya, Bosnia. Nah iya, maksudnya itu Bosnia Herzegovina. Nah ini seperti apa ini bang? Lihat Italia yang biasanya kita nantikan. Bisa bertanding di Piala Dunia tapi tahun ini tidak ada nama Italia ini bang.
1: Itu jadi ini Piala Dunia ini kalau kita sebut tanpa Italia, tapi memang ya Italia udah 3 kali ini sampai sekarang ya, kita nggak tahu ini kemunduran apa cemana kita juga nggak tahu. Udah 3 kali sampai ini Italia gagal lolos. Jadi kita sebutnya Piala Dunia sebenarnya nih turnamen kayak apa ya, pertandingan tidak ada garamnya. Jadi sayur tanpa garam lah.
0: Yeah.
1: Dengan tidak ada Itali kan, kita kan tahu ini Itali pemain-pemainnya, liganya. Tapi selalu juga dengan mereka dengan tegas melalui pelatihnya menolak mentah-mentah bahwa ya betul juga sih, masa tiba-tiba digantinya sama Itali, sementara mereka melalui itu tidak lolos kan, melalui tahapan-tahapan penyisian tidak lolos, tiba-tiba dikasih hadiah ya, karena kemarin disebut itu karena presiden FIFA kan dari Itali, Gianni Infantino tuh. Jadi ya malu juga mereka sebenarnya kalau mau gitu langsung kan. Beda betul, kasus betul. waktu Piala Eropa, waktu Denmark dulu itu beda kasus kan begitu. Nah kok ini kan karena perang ya, mau Iran mau disingkirkan ya, karena itulah konspirasi Amerika sama ketua FIFA. Tapi kan ya untung juga ketua federasi sepak bolanya Italia menolak. Ya malu juga sih sebenarnya kalau misalnya mau masuk dengan tidak susah gitu. Nah, bagus Italia dari awal tidak usah ada itu, langsung masuk aja gitu bahkan. Ya sebenarnya sih dari segi etika ya tidak bagus lah.
0: Betul.
1: Dari segi olahraga ya tidak sportif yang seperti itu. Kan begitu.
0: Baik, bang, ini kayaknya memang Piala Dunia tahun ini perang bintang sekali ya. Karena Neymar dipanggil gitu ya kan. Terus Messi masih dipanggil, Ronaldo juga gitu ya. Ini bintang-bintang yang sebenarnya tidak muda lagi.
1: Iya sih.
0: Tapi penampilannya ditunggu gitu ya.
1: Saya melihat kasus Neymar ini agak beda dengan Messi dan Ronaldo. Saya agak beda lah ya. Kalau pemanggilan Neymar itu seperti Ancelotti itu mencari aman. Mencari aman, seandainya Brazil tanpa Neymar misalnya nih. Nah, Brazil tanpa Neymar. Terus tidak menjadi juara di Piala Dunia sekarang. Ancelotti akan dihujat. Tapi dengan pemanggilan Neymar, yang dimana antusiasmenya masyarakat Brazil dengan
0: Ya. Ya, Bang. Kita masih coba berkomunikasi dengan Bang Yudi. Bang Yudi. Bang Yudi masih bersama kami, Bang.
1: Bang. Halo.
0: Iya, baik. Tadi sempat iya, tadi sempat terputus, Bang. Nah, ini kalau tadi mungkin boleh dilanjutkan, Bang.
1: Nah. Ya, maksud saya itu tadinya Angkuliti itu mencari aman. Mm-hmm. Biar tidak dihujat oleh masyarakat Brazil dengan pemanggilan Neymar ini. Mm. Jadi beda kalau misalnya Brazil tidak menjadi juara dengan tanpa Neymar. Mm. Masyarakat Brazil akan bilang, itu sih Neymar nggak dipanggil begini-begini kan gitu. Tapi dengan kalau mereka tidak juara, ada Neymar di timnya, di dalam tim, Angkuliti akan sedikit tertolong. Ah, sudah ada Neymar. Padahal sekarang kan kenyataan Neymarnya cedera.
0: Iya benar.
1: Nah, kan begitu.
0: Iya, itu yang itu jadi PR bagi seorang Neymar ya, Bang ya. Cedera yang terus melanda kan, ya.
1: Kalau misalnya Argentina dengan Messi-nya, Messi masih kalau kita sebut sih masih sedikit layak lah ya. Layak untuk berada di timnas dengan dengan dia bermain di Liga Amerika membawa timnya bisa menjadi juara masih sedikit layak lah. Dan juga mungkin pelepasan terakhir karirnya Messi karena mungkin setelah Piala Dunia ini akan pensiun. Begitu juga dengan Ronaldo di Portugal, kemungkinan sedikit penghargaan buat Ronaldo berpartisipasi terakhir kali dengan kemungkinan kalau ada keajaiban Portugal juara dan lengkaplah sudah gelar Ronaldo tersebut.
0: Itu
1: mungkin
0: benar
1: yang dicari dari tiga superstar tersebut.
0: Betul. Kalau Messi sih udah lah ya, Bang ya. Udah.
1: Messi sudah lah.
0: Udah lengkap. Berapa kali ya?
1: Ini mungkin penghargaan terakhir buat beliau gitu.
0: Baik, yang jadi PR adalah Neymar walaupun pemegang gol terbanyak di Brazil ya, Bang ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi itu ya Piala tapi Dunia belum pernah. Iya, makanya.
1: Belum.
0: Piala Dunia belum pernah didapatkan, tapi ya ini apa cedera terus melanda ini yang jadi PR Neymar nih ya.
1: Iya.
0: Mungkin kemungkinan kecil bermainnya itu juga dalam menit-menit yang tidak banyak mungkin ya, Bang ya.
1: Bisa jadi karena Piala Dunia ini kan hitungan kita udah hitungan seminggu lebih ya tanggal 11. Sementara tim dokternya timnas Brazil itu mengatakan bahwa Neymar memerlukan penyembuhan sampai 3 minggu ke depan.
0: Wah.
1: Kemungkinan besar nggak bisa main.
0: Iya benar.
1: Kan begitu.
0: Iya,
1: 3
0: iya
1: minggu ke depan itu udah nggak bisa main.
0: Waduh, ini kalau dapat piala nantinya gaji buta nih ya Neymar ya.
1: Nah, bukan gaji buta. Fotonya di balik piala.
0: Aduh. Oke, baik. Bang, ini yang menjadi menarik juga nama Maroko gitu ya. Yang satu grup sama Brazil. Maroko yang sempat tampil gemilang juga di Piala Dunia sebelumnya. Apakah akan bisa tampil gemilang juga di Piala Dunia tahun ini, Bang?
1: Kalau Maroko saya lihat nih mental bertandingnya kuat nih. Mental bertanding mereka punya Hakimi ya yang bawa membawa PSG juara.
0: Betul, dua kali.
1: Jadi Hakimi ini ini Hakimi mempunyai dan sempat menjadi juara Afrika. Kemarin enggak ya, kalah ya kemarin lah ya.
0: Iya.
1: Jadi best dia player, punya ya. Jadi punya itu apa? Kekuatan berlipat nih Maroko nih karena motivasinya kan akan berlipat ganda karena mereka juga kan semifinalis Amin Piala Dunia yang kemarin kan. Saya bilang sih Maroko ini akan berbicara banyak lah. Maroko dan Brazil. Yang dua ini, nah ini siapa ini ya di grup Brazil dan Maroko ini ya?
0: Di grup Brazil dan Maroko itu ada Haiti dan Skotlandia.
1: Oh ya udah. Kalau itu bisa diatasi kali kayaknya.
0: Masih bisa ya.
1: Kalau itu masih bisa lah. Haiti baru pertama kali. Haiti itu kalau lawan Indonesia kemungkinan masih bisa menang Indonesia. Cuman kan Haiti kebetulan aja lah ya. Indonesia ini sebenarnya masuk Piala Dunia, Bang. Cuman itulah di tengah jalan tuh.
0: Iya.
1: Di tengah jalan itu apa kata orang kok tengah jalan ganti pasangan hancur hidupnya.
0: Iya betul.
1: Ganti pelatih maksud saya.
0: Udah selesai ini ya. Udah diganti lagi ya ampun ya, Bang ya.
1: Itu sebenarnya.
0: Aduh. Okay,
1: mimpi
0: baik.
1: Yang tertunda lah, kita mimpi yang tertunda enggak apa-apa. Mudah-mudahan lah kita masih hidup sampai 2030 nih. Masih bisa Indonesia masuk ke dunia.
0: Okay. Umur dah tua enggak? Ya betul. Ya kita lihatlah nanti kalau di skuad Skotlandia juga sebenarnya banyak nama-nama yang banyak menarik juga yang gitu ya Bang ya.
1: Seperti apa Tom Minema
0: ya,
1: yang
0: main
1: Mac, di Napoli.
0: Iya.
1: Mac Minema apa itu? Iya yang main di Napoli
0: ya,
1: lah.
0: Mac Terminator nih ya, Tomina ya.
1: Ah.
0: Oke. Okay. Jadi memang ini nama-nama menarik ya. Semoga nanti kita lihat lah siapa yang beruntung gitu ya untuk di ya, fase grup ini ya.
1: Prediksi saya itu ada 6 itu. 6 itu ya.
0: Saya ada siapa aja tuh Bang?
1: 1-2. Satu itu kan Argentina.
0: Argentina.
1: Brazil. Argentina, Brazil, Inggris, Jerman.
0: Iya.
1: Belanda dan Portugal.
0: Itu. Belanda dan Portugal ya.
1: Portugal.
0: Itu ya, udah kemungkinan akan bisa ya melaju sampai jauh ya Bang ya.
1: Iya. Kalau Jerman nih, Jerman saya prediksi jauh nih dia melangkahnya. Karena tahun kemarin kan dia tidak terlalu jauh. Aku tahu tahun ini jauh. Karena Jerman ini kan spesialis turnamennya. Spesialis turnamen. Dia makin pelan-pelan. Kayak seperti mesin diesel dia. Kalau saya militan dia, dia punya semangat itu, punya spirit. Kata orang itu makin ke atas, makin tinggi dia.
0: Iya betul.
1: Kita kan bisa lihat lah piala dunia sebelumnya.
0: Iya semoga.
1: Kalau dia penyisian dia nggak itu. Tapi kalau udah turnamen itu Jerman itu penantang terkuat loh Jerman tuh antara Brazil dengan Argentina dari Amerika Latin tuh.
0: Ya kemungkinan Jerman masih bisa lolos dari fase grup nih kayaknya Bang ya. Kalau ngelihat nama-nama di dalam grupnya, di grupnya gitu
1: Cinda.
0: Ya.
1: Iya iya.
0: Baik, kita lihat aja nanti apakah Jerman bisa menunjukkan taringnya dan semoga ini Rudiger nggak ngeluarin drama-drama lagi.
1: Ah, enggak. Mudah enggak seperti di Madrid lah.
0: Iya.
1: Seperti di Madrid lah.
0: Iya.
1: Inggris juga nih. Ah, ya, tapi nggak tahu nih. Inggris juga nih, kalau saya lihat Inggris nih dengan Harry Kane-nya nih cukup menjanjikan juga nih Bang.
0: Walaupun lini belakangnya dia acak-acak ya Bang?
1: Saya lebih setuju 50-50 lah saya kalau Maguire tak dimasukkan tuh. Karena Maguire nih sedikit sering blunder. Tapi kalau biasanya kalau di timnas dia jarang sih blunder, tapi dia kalau di klub tuh sering blunder. Tapi ya udahlah. Mungkin pelatih Thomas Tuchel itu pingin merasakan atmosfer yang baru ya di lini belakang Inggris itu ya. Tapi kalau lini depannya saya sih yakin di situ ada Bayu Saka, ada Eric Ken.
0: Tengah dan depannya cukup sangar ya Bang ya.
1: Miano,
0: iya.
1: Ada Miano situ.
0: Ada Declan Rice yang baru aja ini ya. Ini Maino lagi on fire juga di Madrid ya. Di Manchester United ya.
1: Di MU dia.
0: Betul.
1: Jadi ya kita lihatlah nih Piala Dunia tahun ini bagaimana nih. Yang penting kita tontonannya menarik, ada tontonan gratis di TVRI lagi kan.
0: Betul.
1: Kita nggak perlu lagi berbayar.
0: Iya.
1: Kalau saya ingat nih Piala Dunia kalau di TVRI itu kembali lagi seperti Piala Dunia tahun 86 zaman Diego Maradona. Saya masih SD kelas 2 nonton itu.
0: Siap, RRI siap menjebatani juga nih Bang untuk audionya nanti.
1: Amin. Jadi saya selalu RRI.
0: Siap. Bang, berarti kalau tadi 6 nama udah disebutkan, kalau jagoannya dari Bang Yudi sendiri siapa nih Bang?
1: Saya kalau saya lah ya berharap ini sebenarnya enggak jagoan, cuman berharapnya Portugal bisa juara. Biar kenang-kenangan manis buat Ronaldo.
0: Okay. Baik, biar lengkap ya semuanya ya untuk Ronaldo ya.
1: Tapi yang saya pingin untuk tahun ini Jerman sama Inggris lah.
0: Okay, karena melihat potensi dari para pemainnya juga gitu ya Bang ya.
1: Okay.
0: Baik. Dan kita lihat deh Neuer apakah bisa benar-benar menjaga mister gawangnya Jerman nanti ya Bang ya.
1: Okay. Kalau Neuer masih jangan digagukan lagi Bang.
0: Wah.
1: Cuman karena Neuer nih karena dia ya kalau sama kalau kita yang dah tahu-tahu bola ni Neuer tu tak perlu diragu lagi. Tak tahu kalau anak zaman sekarang kan. Tak pernah tengok Neuer main-main.
0: Oh iya betul. Makanya kita lihat ketangguhan dari Neuer membawa adik-adiknya nih Bang ya.
1: Okay. Jerman itu kalau untuk kiper tidak usah diragukan.
0: Tidak usah diragukan. Dari zamannya Oliver Kahn juga gitu ya Bang ya.
1: Van der Sar. Mungkin anak-anak zaman sekarang lihat bolanya kan lihat Ronaldo, lihat Messi, mereka enggak pernah lihat Oliver Kahn.
0: Betul. Nah, itu tuh.
1: Jadi kita tahu tuh sejarahnya Jerman ini kuatnya di mana kiper.
0: Benteng terkuat tuh Jerman ya bang ya.
1: Bahkan kalau untuk klub-klub Jerman itu kan yang lakunya kalau pemain-pemain Jerman itu kan kiper. Kiper tuh kalau udah main di klub Eropa lain tetap jadi legenda.
0: Betul betul.
1: Oliver Kahn, Van der Sar.
0: Van der Sar.
1: Kan begitu.
0: Betul betul betul. Iya, ya semoga ini jadi pertandingan yang menarik ya untuk Piala Dunia 2026 ini ya bang ya.
1: Iya.
0: Oke, ya. Ini kita cuma disuruh bangun lebih pagi.
1: Iya.
0: Dan luangkan waktu pagi-pagi untuk nonton ya.
1: Itulah jam 2 sampai jam 12 jangan
0: iya.
1: dilempar bini pakai piring soal kerja apa. Ini siap-siap ya ini ada piring melayang di ember bayang. Kerja nggak kebang gitu deh.
0: Nonton bola ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Kalau orang bola sejati bang, dilempar bini pakai piring, nggak ngaruh.
0: Tangkis ya bang.
1: Kecuali kalau udah kena usir bini dari rumah, itu bang
0: ya. Ya udah. Oke bang Yudi, sekali lagi terima kasih banyak bang Yudi atas kesempatan waktunya pagi ini bang ya.
1: Iya sama bang Andre. Ya,
0: baik.
1: Ya,
0: ya. Semoga ini kita yang kita jagokan, yang kita inginkan ini nanti bisa terwujudkan ya.
1: Ya, ya.
0: Oke. Amin. Baik, sehat selalu Bang Yudi.
1: Ya, sama-sama Bang Andre.
0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia pendengar perbincangan kami bersama dengan Bang Yudi Sumitro ya, selaku pengamat sepak bola juga dan terkait dengan atmosfer perebutan juara Piala Dunia 2026 tadi juga sudah disampaikan kira-kira siapa menurut Anda yang akan menjadi juara di Piala Dunia edisi kali ini. Nah, silakan deh menurut versinya Anda nanti boleh ramaikan juga di aplikasi RRI Digital ya untuk bisa tulis aja di kolom komentar kira-kira siapa namanya gitu ya. Dan atau di mana aja deh nanti RRI juga siap untuk meramaikan informasinya. Tentunya juga ada debar ya dengar bareng nanti di tanggal 12 Juni kayaknya insyaallah udah mulai deh untuk pertandingannya juga gitu ya kan. Nanti juga akan disiarkan juga di RRI. Nah kita lihat aja nanti seperti apa keseruannya dan dukung siapa. Boleh juga disampaikan ya, boleh kirim nanti kasih tahu ke Andre atau ke rekan-rekan lainnya dukungnya siapa nanti ya pas pertandingan Piala Dunia udah dimulai gitu ya. Udah punya satu nama mungkin yang diharapkan menjadi juara, langsung aja kasih tahu ya alasannya juga kenapa. Boleh juga. Ya udah kalau gitu pendengar, kami akhiri untuk Pontianak menyapa di sini kali ini. Dan jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: program live interaktif yang membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang dialami sehari-hari. Didukung konfirmasi dan tanggapan dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait.
1: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Halo RRI.

0: Masih di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi kita merapat dalam sesi Halo RRI. Dan untuk edisi kali ini pendengar, masih kami undang Anda tentunya untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan di pagi hari ini Anda bisa sampaikan keluhan Anda pendengar terkait dengan sarana-prasarana, infrastruktur ya, baik itu jalan atau mungkin Kaptipmas ya, untuk lingkungan sekitar Anda pendengar. Dan juga di pagi hari ini bisa Anda sampaikan juga melalui TikToknya RRI Pro 1 Pontianak ya. Jadi silakan aja langsung merapat di TikTok ataupun di pagi hari ini yang mau gabung lewat WhatsApp, terbuka lebar sekali untuk Anda pendengar. Ada siapa di sana? Anda coba sapa dulu di WhatsApp ya. Untuk di pagi hari ini ada bersama dengan Bang Faiz nih ya. Kita coba sapa dulu. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Andre.
0: Selamat pagi Bang Faiz.
1: Sehat Bang?
0: Alhamdulillah sehat nih Bang.
1: Alhamdulillah. Kayak Bang Andre beberapa itu ini ya, libur ya, nggak kedengaran suaranya.
0: Iya benar, ada 3 hari libur kemarin. Nah gimana nih Bang? Bang Faiz ada yang, gimana?
1: Ya, Andre mulai nggak ada juga suaranya, kepada kemana nih Pak bilang.
0: Aman, 3 hari kemarin memang pas kemarin kan tuh tanggal 31 memang libur. Terus taunya tanggal 1-2 libur lagi ya, udah 3 hari dia libur panjang gini ya.
1: Berarti sekarang makin semangat lah.
0: Betul, harus wajib. Baik, ini Bang Faiz, nah gimana tuh Bang?
1: Yang terkait masjid di asrama haji itu, ada info gak Bang dari ini? Apa namanya, dari dinas terkait?
0: Ada kemarin, kemarin tuh sempat ada informasinya bahwa memang itu memang tidak diperuntukkan untuk umum katanya, seperti itu. Memang belum ada perbaikan lebih jauh sih katanya, kayak gitu.
1: Iya benar sih Bang, kemarin kan itu ada event di sana ya, di asrama haji kan. Jadi di asrama haji itu memang ada tempat. Halo?
0: Iya halo.
1: Ada tempat sholat. Cuman kan kami itu kan kemarin bikin agenda training instruktur gitu kan Bang, instruktur senam.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kapasitas orangnya ramai.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi sekolah yang di asrama haji yang di dalam gedung itu enggak muat. Jadi mau enggak mau kita pakai masjidnya. Dan ternyata Bang, di luar masjid itu ada tulisan memang masjid tidak digunakan lagi.
0: Iya, itu makanya. Nah, jadi kalau di sini yang informasi coba Andre kutip nih Bang ya. Dari Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat, ini kalau menurut Pak Haji Muhammad Yusuf SHI katanya terhitung sejak tahun 2016 gitu ya. Jadi ada renovasi di asrama haji. Masjid yang ada di sana itu tidak digunakan untuk fasilitas umum, bahkan listriknya pun sudah tidak ada katanya, kayak gitu. Jadi ada alasannya katanya karena dulu banyak PKL yang jualan di asrama haji, jadi peraturan juga tidak mengizinkan ada yang berjualan di area tersebut juga gitu.
1: Ya. Aku tanya sama pegawai sana sih, katanya bakal akan direnovasi, cuman nggak tahu kapannya mulainya.
0: Nah itu dia.
1: Iya, nggak, maksudnya gini Bang, kan ada suatu saat gitu kan ada event-event, terutama orang nikahan lah ya.
0: Iya yeah, betul.
1: Di sana kan pasti butuh fasilitas untuk sholat. Maksudnya kalau bisa paling tidak ada petugas kebersihan sekali gitu.
0: Oke, okay, berarti fasilitas umumnya di ini ya dijaga ya Bang ya?
1: Paling kan bisa dipakai sholat juga tuh, darurat lah paling enggak. Karena pas kemarin lagi ramai orang di sana kan nggak muat kita pakai musola yang ada ruang sholat lebih tepatnya yang ada di dalam gedung. Akhirnya pakai masjid. Nah pas kita pakai di masjid itu, aduh hai Bang, ada ranjau-ranjau lah kan.
0: Oh oke. Okay. iya baik.
1: Tapi kayak sih memang bakal direnovasi kan, dan juga sudah ada pengumuman keluarnya kan untuk tidak dipakai, sementara masih tidak digunakan lagi. Nah maksudnya dari masyarakat yang menggunakan fasilitas sana, kalau dapat ada petugas kebersihan lah paling tidak untuk kayak ada event-event tertentu kan yang pakai di asrama haji, mungkin itu bisa dijadikan alternatif tempat untuk sholat. Karena kalau mau ke masjid di luar situ ya agak lumayan jauh sih Bang.
0: Betul. Baik Bang Faiz. Itu. Siap. Ada lagi Bang yang ingin disampaikan?
1: Sementara itu dulu, karena setiap aspirasi yang masuk ke RRI, Halo RRI sih kayaknya banyak yang sudah ditanggapi dan kita cukup bagi masyarakat. Makasih ya RRI.
0: Siap, sama-sama Bang Faiz. Baik. Nanti jangan lupa ikutan ya Bang ya, kalau ada debarnya RRI ya, untuk Piala Dunia.
1: Nggak ada nunggu nih.
0: Siap. Baik Bang Faiz.
1: Siap, thank you Bang Andre.
0: Sama-sama Bang Faiz, baik. Nanti kita akan coba carikan solusinya ya, terkait dengan kebersihan fasilitas umumnya ini ya.
1: Siap
0: Bang Andre, baik. Thank you Bang. Oke, baik, nah ya. Itu dia pendengar Bang Faiz ya, tadi sudah bersama kita di pagi hari ini terkait dengan masjid di asrama haji ya, untuk fasilitas umumnya, terutama ini terkait dengan kebersihannya yang memang diharapkan dapat perhatian lebih juga gitu ya, terutama ketika ada event-event tertentu di sana gitu ya. Dan ya, ini semoga nanti kita coba carikan solusi bersama terkait dengan hal ini gitu ya. Kalau memang sebelumnya memang sudah ada jawabannya, cuma kalau terkait dengan memang berarti kan kalau sampai dengan baru-baru ini masih terjadi hal seperti itu kan, berarti harus ada perhatian lebih lagi nih seharusnya gitu ya, terkait dengan hal itu gitu ya. Semoga nanti ini bisa dapatkan jawaban yang lebih baik lagi tentunya ya. Dan ya tentunya ada reaksi langsung lah gitu ya, dan realisasinya tentunya terkait dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat gitu ya, terkait dengan yang bisa digunakan terutama untuk fasilitas umum. Baik, dan oke, baik. Anda coba sapa yang ada di TikToknya RRI Pro 1 Pontianak ya. Selamat pagi untuk yang sudah menyapa. Selamat pagi untuk Bu Iin ya. Terus juga ada yang sudah bergabung. Ini ada dari Kak Eka Fitri Sahara nih. Terkait dengan truk yang ada di Jembatan Kapuas 2. Ini dievakuasi gitu ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Kak Eka. Nanti kita coba cek dulu untuk informasinya ya. Dan di pagi hari ini ada siapa di sana di line telepon? Halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum Bung Faiz.
0: Dengan Hendre, Ibu.
2: Oh, dengan Hendre, maaf suaranya kurang lebih beda-beda tipis.
0: Iya.
2: Ya, Bang Hendre, ini saya Bu Nani ini.
0: Iya, Bu Nani, silakan Bu Nani.
2: Yang komentar saya yang kemarin udah ditanggapi belum?
0: Yang mana nih, Bu?
2: Yang minggu kemarin.
0: Minggu kemarin.
2: Yang retak itu.
0: Sebentar, Hendre coba cek dulu ya, Bu ya.
2: Iya, udah tanggal belum?
0: Oke, halo RRI, berapa minggu yang lalu? Di bulan ini, di hari Senin kemarin atau gimana nih, Bu?
2: Iya, Senin.
0: Hari Senin kemarin.
2: Ya. Okay, dua kita, kali.
0: Kita coba cek dulu. Oke, ini...
2: Belum kayaknya.
0: Belum kayaknya, Bu Nani.
2: Bingung dia menanggapi.
0: Mungkin boleh diulangi lagi, Bu Nani. Kira-kira apa yang...
2: Ulangi lagi.
0: Nggak apa-apa Bu Nani.
2: Masalah tronton
0: parkirnya nih Bu ya.
2: Tronton di Dr. Wahidin ini. Menteri tinggal di mana?
0: Kalau saya di Kota Baru Ibu, ujung Kota Baru.
2: Ini Jalan Wahidin udah terminal tronton sekarang parkir.
0: Waduh.
2: Kita bingung ini pemerintah kota kita kemana begitu, yang dulu garang sekali Satpol PP perhubungan kemana sekarang begitu. Itu udah memang tronton itu tidak bawa muatan, tapi truk-truk yang besar-besar itu sekarang bawa muatan. Jadi kita mau ngisi bensin kadang udah tertutup, motor udah tertutup dengan tronton. Mau masuknya bagaimana begitu? Ini bikin kacau ini loh benar. Kemana RPP Dr. Wahidin ya? Nggak ada geraknya begitu. Kok diem gitu? Saya juga pengguna, tapi saya hanya warga, bukan RT, bukan RW, bukan apa. Pengguna jalan, kadang-kadang bawa cucu pulang sekolah. Itu tronton makin banyak parkir kiri kanan sekarang. Saya papa tidak punya HP Android ya. Kalau saya punya HP mungkin saya foto, saya kirimkan. Jadi kita ini keluh kesah, kita ini pembayar pajak loh. Bukan tronton, bukan perusahaan tronton itu yang bayar pajak. Kita pengguna jalan bayar pajak. Cuman kita lihat pemerintah kita ini sekarang ini kita lihat kalau udah ada kecelakaan atau kata Pak Tarmiji kue korket belodar udah sakit baru sadar kalau udah ada apa-apa nyebar. Saya ingat di otak saya kata-kata Pak Tarmiji kue korket belodar gitu, udah sakitnya udah ada terjadi apa-apa baru mereka sadar, baru mereka turun tangan baik pihak kepolisian, perhubungan, Satpol PP. Saya tidak pernah lihat lagi Satpol PP berkeliaran, dan saya tidak pernah lagi lihat Satpol PP perubahan jaga gitu. Dan saya jarang melihat polisi-polisi jaga juga jarang. Kemana orangnya sebanyak-banyak itu? Kita gaji dia loh sebagai rakyat, uang pajak kita. Tapi di kemana? Kok nggak membela warga, nggak membela rakyat? Jadi kita ini mau ngadu ke siapa lagi? Maka saya sering katakan, alhamdulillah ada apa nih, ada Hello RRI. Alhamdulillah, mudah-mudahan Hello RRI mungkin maju aja terus.
0: Baik, Ibu, ini kalau tadi terkait dengan yang jalan retak itu, Ibu ya?
2: Iya, jalan
0: itu, retak. Itu sudah ditanggapi. Per tanggal 8 Mei lalu, ini katanya di sini kalau menurut jawaban dari Pak Firayanta dari PUPR Kota, ini tahun ini akan ada kegiatan untuk perbaikan atau pemeliharaan jalan. Jadi informasinya masih seperti itu, Ibu.
2: Kalau bisa tambal dulu gitu.
0: Iya, dan ini kalau katanya sih akan disurvei terlebih dahulu untuk jalan di Jalan Tebu ya, Bu ya.
2: Tambal dulu gitu. Kalau mau diperbaiki banget tambal dulu. Nanti kalau udah ada kecelakaan itu tempat anak sekolah loh. Kalau saya bukan warga di sana, saya warga Dr. Wahidin. Maka saya sering saya maju walaupun enggak ada pulsa. Saya mau maju menginformasikan kepada pemerintah kota yang terinstansi terkait masalah tronton. Apakah memang iya harus begitu?
0: Baik, Ibu.
2: Terminal mereka ini tahu saya di Gertak 1 ya. Turun itu udah banyak. Kenapa ada lagi Dr. Wahidin?
0: Iya. Baik.
2: Itu tronton, dan juga sekarang juga truk-truk yang penuh tinggi-tinggi barang itu banyak itu. Sekarang udah bebas Dr. Wahidin tuh. Parkirnya tronton kiri kanan. Kita nanti kita bilang kita sebagai warga kita dimarah. Ibu memangnya mau apa, kata dia bilang. Kita mau jawab apa?
0: Iya, baik.
2: Jadi inilah tentang sebagai masyarakat. Sering, dan saya katakan sering. Ini udah keberapa kalinya dalam berapa bulan ini. Mungkin ada 3 bulan berjuru-juru saya selalu menginformasikan masalah tronton ini. Terminal tronton, apakah udah memang di okekan terminal tronton di Dr. Wahidin? Ini keluhan kami sebagai masyarakat ya Bung Andre ya. Mudah-mudahan didengar ya. Jangan pemerintah kita jangan seperti anggota dewan kita empat dia duduk datang diam duit begitu ya. ini kayak sekarang udah bukan hal yang anu lagi, rahasia lagi, memang udah viral-viralnya gitu. Terima kasih ya Bung Andre ya.
0: Siap, sama-sama Bu Nani.
2: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Nani, nanti akan kami coba carikan solusinya bersama, tentunya ini terkait dengan tronton yang masih parkir ya di Jalan Wahidin. Dan ini juga sudah terdata oleh kami memang di bulan Mei lalu gitu ya, Bu ya. Dan memang masih belum mendapatkan jawaban yang pastinya ini terkait dengan hal ini seperti apa gitu ya. Apakah memang diperbolehkan atau memang ada aturan tertentu, nanti kita coba carikan jawabannya ya. Dan ini juga sama nih ya, kayak Kak Eka ya, yang ada di TikTok juga ya, yang menyampaikan informasi terkait dengan ini ya, di jembatan Kapuas 2. Ini terkait dengan truk yang masih aja di jembatan Kapuas 2 itu ya. Oke, masyarakat sebel katanya ya untuk di sana, dan informasinya juga ada di FB Pontianak Informasi. Oke deh, baik. Sekali lagi terima kasih banyak nih untuk Kak Eka ya. Semoga ini kita dapatkan jawabannya, dapatkan solusinya terkait dengan hal ini seperti apa gitu ya, terkait dengan yang terjadi di sana. Dan kita coba ke Bu Rusmiati juga yang ada di Batu Layang, kita coba sapa dulu. Halo, selamat pagi Bu Rusmiati.
3: Selamat pagi. Dengan Andre ya?
0: Dengan Andre, Bu.
3: Andre.
0: Iya.
3: Dengan Andre.
0: Iya.
3: Saya ini lihat dengar tadi juga dengan Bu Nani ya. Keluh kesahnya. Udah sering sih memang Bu Nani sering masuk tuh menyampaikan keluhannya. Harusnya ini ya mudahan cepatlah ditanggapi gitu kan. Ini entah kepentingan bersama Mas Andre.
0: Iya.
3: Nah, ini kepentingan bersama. Untung ada, masih ada yang mau ngasih tahu gitu kan.
0: Iya, betul.
3: Iya. Saya kemarin ada kalau di daerah Siantan tuh. Mas banyak lubang tuh, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan ya. Ya no,
0: iya, perbaikan
3: ya, maksud saya kalau memang enggak bisa di sekalian di aspal, yang lubang-lubang aja. Itu di anu dikasih itu batu atau apa gitu kan, di semen gitu. Motor tuh orang enggak jatuh itu. Sering tahu pernah anak saya juga udah bilang ada yang jatuh mah tabrakan kata dekat Tugu Katulistiwa.
0: Berarti sampai sekarang masih ya Bu ya, masih belum
3: sampai sekarang
0: dapat belum penanganan ya Bu ya.
3: Maksud saya ditambal aja lubang-lubangnya gitu untuk sementara. Ya jaga keselamatan lah gitu kan. mereka kasihan kalau anak kita yang ngalami kan kita baru merasa gitu gimana gitu. Mungkin kalau orang mungkin kurang gitu kan. Nah, jadi maksud saya tuh ya agak peduli sedikit lah itu. Wilayah jantan ya, mohon juga Pak Camatnya ikut bergerak juga itu untuk gimana supaya mengatasinya gitu kan. Terus jalan Batu Layang tuh ada aja beberapa yang masih ada lubang. Saya lihat. Yeah. Kemarin oh kalau saya ke Mempawah kemarin tuh ada hari Selasa. Itu kalau dari Mempawah ke Pinyuh bagus jalannya. Sali sudah Pinyuh ke arah Wajo ini jongket nih. Wah. Kurang rata, apa kurang rata jalannya gitu.
0: Berarti
3: kan
0: masih banyak jalan-jalan yang berlubang gitu Ibu ya.
3: Jalan berlubang katanya. Kan nanti kalau pelabuhan Sungai Kunyit itu mau di apa mulai beroperasi gimana tuh kalau jalannya jelek. Sedangkan peti kemasnya kan pada gede-gede itu Bang Andre. Kita bayangkan gimana dan jalan itu hanya satu gitu kan. Dari hitung aja dari Sungai Kunyit ke Jongkat itu kan tidak ada jalan alternatifnya. Hanya itu yang dia kita bawa kendaraan kadang miring gitu sebelah tepi itu sebelah pinggir kiri. Nah, jadi nandakan bahwa jalan itu tidak rata gitu kan. Apalagi kalau misalnya peti kemas gitu kan terang yang besar tangki gitu kan kita bayangkannya gimana itu kan muatannya otomatis kan berat bebannya. Nah, makanya saya bilang ngabarkan harusnya ini menjadi perhatian juga untuk jangan hanya pelabuhannya aja dibangun gitu dan jalan masih kurang gitu kan kecil. Apalagi sampai ke Sungai Kunyit itu kan saya lihat kecil itu kan zaman Pak Jokowi kan dibilang harus dibesarin tuh jalan. Untuk lintas gitu satu arah dua arah itu enggak bisa sebenarnya kok mobil besar bahaya.
0: Betul Ibu.
3: Aja mudah-mudahan ya ini dapat informasi dari masyarakat jadi menjadi bahan pertimbangan lah gitu kan gimana. Demi keselamatan sih sebenarnya kalau yang di Tugu tuh saya memang khawatir benar Mas Andre. Saya kan sering lewat menyeberang. Khawatir gitu kan. Udah kalau udah hari-hari itu udah macet tuh udah bagian udah kita arah apa Asin Siantan itu. Apalagi dermaga peri enggak jalan gitu kan usaha. Ya itu memang enggak bisa diperbaiki lagi itu. Gimana ya? Sudah berapa kali diperbaiki gitu kan rusak lagi. Ya, baiknya kan jembatan layang itu dulu ada rencana Pak Wali Kota dulu. Udah ada denahnya katanya kan waktu itu. Nah, tinggal izin aja dari pusat katanya. Ngapa itu sekarang enggak dimulai gitu kan? Masyarakat nih bayar pajak Mas Andre, benar kata Bu Nani itu.
0: Iya betul.
3: Aduh kita tuh harus dapat fasilitas gitu kan. Bayar pajak sampai 4-5-6 juta setahun. Gitu kan? Per rumah. Gitu. Saya ngomong tuh karena saya merasakan gitu kan.
0: Iya Bu ya. Jadi yang masyarakat gitu. Yang memang melintas setiap hari yang ada di sana juga butuh jawaban ya Bu ya. Kenapa ini sampai dengan saat ini belum kapan, ada perbaikan
3: gitu
0: ya.
3: Kapan gitu kan. Macetnya pulang kerja itu kasihan juga tuh sampai. Saya mau pulang jam 5 enggak berani. Sore itu lewat jembatan. Karena macet orang pulang kerja. Jadi nunggu kadang-kadang jam 7, jam 8 gitu. Malam baru mau pulang gitu kan. Daripada ya harusnya kita setengah jam hanya dari Siantan ke seberang sekarang bisa satu jam lebih. Bahan bakarnya gimana Mas Andre sekarang kalau kita pikir kan mana barang-barang mahal. Itulah makin hari makin masyarakat rakyat makin terjepit gitu kan.
0: Rupiah nilai yang makin rendah ya Bu ya.
3: Ya itu aja Mas Andre mudahan mereka mendengar nih yang pihak yang berwenang gitu kan.
0: Baik Ibu.
3: Mudah-mudahan cepatlah gitu tanggap dengan masyarakat nih yang hari-hari kerja kasihan anak sekolah apa. Oke, biar Mas Andre. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rusmiati ya sudah merapat juga di pagi hari ini bersama kami ya untuk Halo RRI. Yang lainnya juga boleh untuk bisa bergabung di line telepon 734987, WhatsApp di 08115701042 atau yang mau gabung lewat TikTok silakan juga di pagi hari ini yang mau bergabung. Silakan sampaikan keluhan Anda ya untuk bisa kami coba carikan solusinya nanti ya. Tentunya kalau tadi juga berbicara terkait dengan salah satu permasalahan terkait dengan kemacetan juga gitu ya. Ya apalagi kita ketahui untuk salah satu pengurainya juga sudah mulai tidak berjalan gitu. Dalam artian kalau kayak kapal feri gitu ya kan udah berhenti gitu ya untuk apa untuk kegiatannya gitu ya, aktivitasnya gitu ya. Dan ya ini pasti akan menjadi PR yang berikutnya gitu ya, ketika masyarakat memang melintas, baik yang melintas di jembatan Kapuas gitu ya kan. Nah ini pasti punya PR tersendiri juga gitu untuk waktu-waktunya. Baik, kita ke line telepon dulu deh, ada siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo Bu Andri, kelihatan tidak ada yang masuk, jadi saya masuk. Jadi saya masuk lagi nih.
0: Ya baik, nah, Bu Nani.
2: Kita belum selesai, belum nih, kalau panjang susah nanti yang masuk studio, yang masuk susah kan.
0: Iya baik.
2: Jadi, belum ada yang masuk, saya inilah. Jadi kita ini sebagai warga masyarakat menggaji instansi yang terkait. Kita gaji dia, Bu Andri. Sebenarnya dia berterima kasih dengan kita-kita nih sebagai masyarakat nih. Udah menginformasikan ke dia. Kita udah menggaji dia. Dan sekarang kita lagi ngasih informasi begitu. Jadi ya harus berterima kasih dong dengan masyarakat. Cepat tanggap. Begitu juga anggota dewan kita. Kita pilih dia. Kita kasih informasi dia dalam hal apapun, baik 9 bahan pokok, kan ada yang komisi-komisi 9 bahan pokok, komisi untuk yang jalan-jalan yang macet, tronton-tronton, itu kan ada komisinya. Kita gaji mereka nih anggota dewan ini. Ini saya sambil nelpon, tangan saya bergerak loh Bang Andre, karena udah terbiasa ya. Jadi kita nih udah menggaji anggota dewan, udah menggaji anggota insentif terkait dengan uang pajak kita. Kenapa mereka tidak mau cepat tanggap begitu? Cepat tanggap dong begitu, sebelum terjadi apa-apa. Saya dengar ibu ini tadi, Bu Rusmiati tadi berbicara itu udah lengkap loh. Saya lagi kasih masukan, lengkap. Yang jadi gerpak satu juga ngasih masukan, lengkap Bu Eka. Yang Bu Eka dari mana, itu udah lengkap. Tapi kenapa tidak ada tanggapan secepat mungkin dari instansi yang terkait, kota atau provinsi begitu. Ini kayaknya masyarakat yang jadi percaya oleh mereka. Nanti kalau udah dekat pemilu, mereka baru mencium kaki kita, lutut kita, mau tangan kita mau cium, mau tak kenal. Ini memang udah begitu. Tapi kalau udah duduk, lupa daratan. Kayak dia ya, kayak emang ini nyata loh Bu Andre. Terserah Bu Andre mau ketawa apa tidak. Memang nyata, memang nyata. Nyata seperti ini. Mereka duduk sebulan, dua bulan, tiga bulan, mereka bagus. Mereka bagus. Sekali udah setahun, dua tahun, tiga tahun, punya mobil, punya apa. Kita tak tahu dari mana. Punya mobil, punya apa. Udah lupa dengan masyarakat yang rakyat, masyarakat yang pilih dia ini. Inilah kita nih udah kalau kita berbicara masalah ini Bung Andre ya.
0: Iya, Bu.
2: Tapi pemerintah kita lama tanggapnya Bung Andre, benar lama sekali. Jadi inilah keluhan kami sebagai masyarakat, kemana instansi terkait, kemana Pak Wali Kota, Pak Gubernur, kemana begitu. Kalau memang jalan-jalan daerah Mempawah, daerah mana, itu kan provinsi punya. Ini yang kota kemana juga begitu. Instansi terkait ini biasa turun ke lapang Bu Andre, kenapa tak pernah Satpol PP-nya, perhubungnya, polisinya, apalagi polisi sih tidak pernah ngeliat.
0: Bu, kalau untuk di Wahidin itu sendiri, sudah pernah ada masyarakat yang menegur pihak yang memarkirkan kendaraan besarnya itu, Bu?
2: Ya, enggak ada yang berani. Orangnya preman, model preman semua supirnya. Kita enggak berani, saya aja enggak berani.
0: Maksudnya kalau di wilayah setempat mungkin kayak ada RT RW-nya atau apa gitu, Bu?
2: Kita tidak tahu. Mungkin kita mungkin ada udang di balik bakwan, kita juga tidak tahu Bu Andre kenapa bisa sebanyak itu parkir di situ. Parkir kiri kanan loh Bu Andre. Ada truk-truk yang pengangkut barang-barang. Ah nanti di sini tronton begitu. Masya Allah, saya bilang, saya kadang gereduk sendiri. Ini kemana instansi terkait kita nih? Kita bayar pajak loh, kita jemput anak pakai motor, sedang dia pakai tronton. Kalau kita udah tersenggol bagaimana dengan tronton? Ya kalah motor dong.
0: Iya.
2: Jadi saya ini mau cerita, mau nangis loh Bung Andre. Sedihnya kemana pemerintah kota kita. Udah 9 bahan pokok dia bisa menangani, yang tadi Bung Andre bilang uang kita, uang kecil, uang rupiah kita udah kecil sekarang. Mereka tidak mau tahu. Dengar-dengar lagi nanti bensin pertalat mau naik, dengar-dengar lagi nanti listrik mau naik, mati kita masyarakat, nih Bung Andre. Cuma saya kesel kan satu, anggota dewan kita kemana, baik provinsi dan kota kemana, dan pusat kemana. Kok enggak bela rakyat gitu aja yang memilih dia begitu. Berarti bukan anggota dewan perwakilan rakyat. Jadi kita sebut aja dewan perwakilan apa begitu yang sekarang disebut orang saya, seperti BGN. Jadi yang kayak gini udah viral, memang pemerintah kita nggak peduli dengan rakyat, Mbak. Dia hanya memperkaya diri sendiri dari atas sampai ke bawah. Kalau kita lihat ya, Bu Andrea, ya, memang tidak pernah diberitakan di TV ya. Kebanyakan di TikTok, kebanyakan di Instagram gitu, Wak. Itu banyak. Kalau di TV yang gitu-gitu nggak mau diberitakan, yang cantik-cantik diberitakan di TV, Wak. Jadi masyarakat kita ini lebih pintar dari orang atas yang nomor 1 atau nomor 2, lebih pintar masyarakat kita, Bu Andre. Yeah. Daripada yang 1-2 itu pintar masyarakat kita, cerdas otaknya. Cuman dia mau jadi duduk, mau jadi duduk nggak bisa karena tak punya duit. Nah, inilah udah rahasia umum. Orang goblok bisa jadi duduk apapun. Udah rahasia umum, Bu Andre. Mm-hmm. Terima kasih ya, Bu Andre ya.
0: Baik, Bu Nani.
2: Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nani sekali lagi sudah bersama kami di pagi hari ini. Dan untuk yang bertanya, bisa kemana Bang kalau mau telepon interaktif bersama dengan Pro 1 ya? Bisa ke 734-987 ya untuk di pagi hari ini. Dan ini ada dari Gemini Green Flag ya. Halo Kak, katanya almarhum ayah aku dulu juga penyiar di RRI. Siap, salam kenal juga untuk Gemini Green Flag ya. Oke, baik. Dan ini kita coba ke lain telepon lagi, ada siapa di sana? Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
0: Baik, dengan siapa di mana?
4: Saya dengan siapa di mana? Pak Edi Kuburaya.
0: Pak Edi di Kuburaya. Baik. Pak Edi, silakan Pak Edi, apa yang disampaikan, Pak?
4: Saya tertarik dengan komentar Mama tadi. Heeh. Kita saya kejelin tadi dulu ya.
0: Iya.
4: Oke, Bang Andre.
0: Iya, baik. Silakan Pak Edi.
4: Saya tertarik tadi itu Mama yang curhat pagi-pagi. Ini menarik. Heeh. Kalau tadi Mama mengkritisi pemerintah ya,
0: yeah.
4: Kalau saya ini mungkin nambah sedikit, saya mengkritisi pemilik angkutan tuh, truk dan sebagainya. Harusnya mereka juga sadar bahwa jalan itu bukan milik mereka pribadi tapi milik semua, sehingga masyarakat tidak perlu pakai kaung begitu. Kita lihat memang kalau saya lihat di Gerta 1 Senjawi itu, kanan kiri tronton tetap gitu berjajar-jajar, yang mungkin nanti itu apakah mereka antri solar di SPBU atau mereka antri mau masuk pelabuhan. Bukan hanya itu yang kita ibu tadi di Siantan, di Kuburaya. Nah, saya lihat menurut saya aparat itu sudah bergerak, mereka sudah razia dan sebagainya, tetapi memang faktanya saya melihat sendiri, saya kan di Kuburaya dekat bundaran Tugu Alianya gitu. Parkir banyak, begitu masyarakat lapor ke kepolisian atau perhubungan, kemudian dirazia, datang polisi dan perhubungan. Begitu dirazia, besoknya bersih. Nah, 2 atau 3 hari kemudian, ramai lagi.
0: Ada lagi.
4: Bahkan warga sekitar pernah dulu ya, sampai mereka membuat aksi itu, mengusir tuh truk-truk. Rame-rame datangi, tapi kan nggak mungkin tiap hari begitu. Nah, mungkin selain aparat, saya nambahkan ini, selain aparat, kita juga meminta kesadaran pengusaha, pemilik kendaraan tronton, truk, untuk juga sadar bahwa jalan itu milik umum. Mungkin mereka punya pool atau tempat parkir kendaraan. Atau mereka kalau punya bongkar muat lah di tempat yang memang khusus untuk bongkar muat, bukan di pinggir jalan. Itu kalau bahasa Jawanya pek penak dewi. Ambek enak soang.
0: Betul.
4: Ada mungkin selain aparat pemerintah itu juga melakukan aksinya, kita juga memintalah kesadaran pengusaha, pemilik kendaraan, bahwa jalan itu milik bersama. Jadi kalau memang punya kendaraan, ya paling tidak mereka punya pool atau punya parkiran untuk kendaraannya. Kalau bongkar muat pun ya di pergudangan yang bongkar muat, bukan di pinggir jalan. Nah, yang fakta kita lihat seperti itu, Bang. Wajar kalau masyarakat pada ngeluh. Mm-hmm. Jangankan mungkin ibu-ibu tadi, kami, kita-kita aja yang mungkin antar jemput anak, atau mungkin ada janji dengan orang, janji jam 9, mesti macet 1-2 jam, akhirnya batal. Yang mau bisnis mungkin gagal, gara-gara terlambat. Nah, itu mungkin bukan Andre.
0: Baik.
4: Kita minta kesadaran lah, termasuk ke masyarakat pemilik kendaraan, pengusaha dan sebagainya, untuk juga memikirkan hak dan kepentingan orang lain juga. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk Bang Andre.
0: Siap, terima kasih Pak Edi. Baik, itu dia pendengarnya dari Pak Edi yang ada di Kuburaya juga. Ini menyoroti terkait dengan pemiliknya justru ya, dan juga pengelolanya nih ya. Kalau Andre tadi sempat kutip gitu ya, bahwa memang ya seharusnya disediakan lokasi atau tempat yang memang seharusnya gitu ya, untuk kendaraan besar gitu ya, untuk bisa beroperasi gitu ya, baik itu mengangkut ataupun bongkar muatnya gitu ya. Nah, ini yang jadi PR juga nih, nanti coba akan kami carikan solusinya bersama, kira-kira sebenarnya permasalahannya ini ada di mana gitu ya. Kalau tadi mendengarkan bahwa sudah di-clearkan areanya, tiba-tiba ada lagi, muncul lagi gitu ya. Bahkan lebih banyak lagi mungkin ya. Oke, baik. Nah, pastinya sekali lagi terima kasih banyak Pak Edi yang ada di Kuburaya sudah bersama kami di pagi hari ini. Dan kami berharap juga ini bisa mencarikan solusinya langsung untuk Anda juga dan juga pendengar yang mungkin merasakan keresahan yang sama. Dan Andre sama juga di pagi hari ini. Untuk di pagi hari ini yang sudah menyapa di TikToknya RRI Pro 1 Pontianak ya. Ada Bang BM juga nih ya, katanya beda orangnya, sama kok. Masih belum berubah orangnya, rambutnya aja yang beda ya. Dan ini katanya di Simpang Tanrai ada anak-anak di bawah umur yang minta-minta. Baik. Nanti kita coba sampaikan juga ini untuk informasinya, dan kita lihat tanggapannya seperti apa dari pihak yang terkait yang seharusnya melakukan tindakan ya atas kejadian ini gitu ya kan. Yang pastinya ini diharapkan ya, semoga ya tidak ada sih yang namanya anak-anak di bawah umur yang minta-minta di jalanan gitu ya kan. Karena memang sudah ada aturannya juga, dan yang perlu kita ketahui ya pendengar ya, bahwa aturannya memang sudah ada gitu ya kan. Mungkin juga sudah ada yang baca juga bahwa memang kita tidak diperbolehkan ya untuk yang namanya memberikan, karena yang memberikan juga akan ada sanksinya gitu ya. Nah, itu juga udah ada tuh, biasanya kalau ngelihat di lampu apil ya kan, ada beberapa yang sudah ngasih pengumumannya gitu ya, bahwa ada peraturannya. Nah, itu dia ya, jadi pengingat bersama aja sih ya untuk kita ketahui. Dan yang pastinya kalau ngomongin soal ini juga ya, di Simpang Tanrai yang mana kalau terpantau dari CCTV di sini, bukan mendiskreditkan daerah atau apapun gitu peningkatan, tapi memang kalau di sini yang terpantau dari CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak, memang di beberapa wilayah, terutama ini juga di Simpang Tanrai yang masih juga bisa dikatakan dalam tanda kutip chaos gitu ya, yang seharusnya berhenti, masyarakat justru ada yang menerobos lewat. Nah, ini juga masih terpantau nih ya. Kalau mau cek langsung apa yang Andre sampaikan di pagi hari ini, bisa lihat langsung di CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak nih ya, bisa ngelihat live langsung yang terjadi di jalanan. Nah, ini juga bisa terlihat langsung tanpa kita harus ke lokasinya langsung gitu pendengar ya. Ini lampu apil masih dalam kondisi merah, dari sisi yang lain, yang sisi lainnya hijau, ada aja yang robos gitu ya kan. Ada juga yang tidak menggunakan alat keamanan dalam berkendara, terutama ini untuk helmnya gitu ya. Ini mungkin pihak-pihak yang berwenang atau yang terkait juga bisa bertindak nih untuk mengamankan masyarakat yang ada di sana gitu ya, atau oknum masyarakat yang ada di sana gitu pendengar ya, ini untuk bisa ya ini diberikan himbauan ya, terutama ini untuk yang tidak menggunakan alat keamanan dalam berkendara ya. Oke deh, baik. Razia tanggal 8 ada ke Bang? Nanti kita coba konfirmasi dulu ya, ada atau enggaknya ya. Yang pastinya kita lihat deh nanti seperti apa gitu ya. Oke, baik. Dan tentunya di sini Kalau tadi di Simpang Tantra udah disampaikan juga untuk informasinya. Kemudian ada juga ini beberapa wilayah lainnya. Ini kayak di mana lagi nih ya? Kalau Tugu di Gulis yang terpantau di hari ini itu terpantau cukup ramai lancar. Dan kemudian untuk di beberapa wilayah lainnya kayak di Simpang Patimura, kalau di sini sih masih terpantau juga lancar ya untuk di Simpang Patimura. Walaupun juga sama nih ya, ada aja yang berhenti ngelewatin marka jalannya, atau ada yang menerobos juga, sama aja ya. Aduh ya, ini sering Andre sampaikan juga, dan mumpung waktunya juga Halo RRI ya kan, kita juga bisa sampaikan keluhan sebagai masyarakat juga ya, bahwa ya ada aja yang oknum-oknum yang bandel gitu ya untuk menerobos lampu apil gitu pendengar ya, atau kita sebutnya biasanya lampu merah gitu pendengar. Nah ya, semoga ini dari pantauan yang terlihat ya bisa segera diamankan ya untuk yang bandel-bandel ini ya. Ya terutama ini yang ibarat katanya itu membahayakan bagi pengguna jalan lainnya gitu ya, baik itu roda 2 ataupun roda 4. Nah kalau di simpang atau maksud kami di Bundaran Kota Baru sih ini terpantau cukup lengang ya untuk di pagi hari ini. Sedangkan kalau untuk di Parit Besar ini terpantau ramai lancar ya. Dan ada juga yang tadi seperti disampaikan di awal, ada juga yang masih aja gak sabaran gitu ya untuk bisa menerobos lampu apil. Dan kalau di sini di Jalan Imam Bonjol untuk dekat SPBU-nya terpantau untuk di hari ini cukup lengang juga. Lalu untuk di Simpang Pajak ya, yang mau menuju ke Ayani atau dari Gusti Sulung Lelanang, ini kalau dari sini sih yang terpantau ramai lancar untuk di pagi hari ini. Kemudian di mana lagi nih, Simpang Flamboyan ya, yang juga terpantau masih ramai lancar juga ya untuk di pagi hari ini. Nah itu dia pendengar ya, beberapa informasinya. Nanti Andre akan kembali untuk menemani Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

Sahabat RRI, gangguan telinga, hidung, dan tenggorokan jangan dianggap sepele. Kini, berobat ke luar negeri semakin mudah karena dari Pontianak ke Kuching hanya sekitar 30 menit perjalanan. Di Timberland Medical Center Kuching, Anda dapat berkonsultasi dengan Dr. Wong Chung Ying, dokter spesialis THT yang menangani berbagai keluhan seperti sinusitis, gangguan pendengaran, vertigo, amandel, polip hidung, alergi hidung, telinga berdenging, infeksi telinga, hingga gangguan tidur seperti sleep apnea. Didukung dengan layanan yang mengutamakan kenyamanan pasien, setiap langkah dibuat lebih mudah, dari pendaftaran, konsultasi dokter, hingga pendampingan selama perawatan. Karena penanganan yang tepat bukan hanya soal kesembuhan, tetapi juga membantu Anda kembali bernapas lebih lega, mendengar lebih jelas, dan menjalani hidup dengan lebih nyaman. Hubungi kami untuk informasi jadwal konsultasi dan bantuan perjalanan medis. Plus 6019-8382-855. Berobat lebih dekat dan lebih nyaman di Timberland Medical Center Kuching.

Hai calon murid baru di Kalimantan Barat, sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Bagi kamu yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK negeri, segera siapkan diri dan lakukan pendaftaran sesuai jalur yang tersedia. Untuk jalur afirmasi dan jalur mutasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 22 sampai dengan 23 Juni 2026 dengan masa sanggah pada 24 Juni, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 25 Juni, dan daftar ulang pada 26 hingga 29 Juni 2026. Sementara jalur domisili dibuka mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 7 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 8 hingga 9 Juli 2026. Khusus jalur prestasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Untuk SMK reguler, pendaftaran berlangsung mulai tanggal 22 Juni hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Kuota jalur afirmasi 30% termasuk 2% bagi penyandang disabilitas, jalur mutasi 5%, jalur domisili sebesar 35%, sementara kuota jalur prestasi 30%. Jika kuota jalur afirmasi, mutasi, dan domisili tidak terpenuhi, maka sisa kuotanya akan dialihkan ke kuota jalur prestasi. SMK reguler memprioritaskan keluarga ekonomi kurang mampu 15%, termasuk 2% penyandang disabilitas, dan 10% untuk calon murid yang berdomisili dekat dengan sekolah dengan jarak maksimal 3 km. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online melalui website resmi spmb-dikbud.kalbarprof.go.id dan tidak dipungut biaya. Pastikan seluruh dokumen persyaratan telah disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk informasi dan pengaduan, masyarakat dapat mengunjungi sekolah pilihan terdekat atau menghubungi layanan WhatsApp di nomor 0895-2703-8627. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk meraih pendidikan terbaik dan mewujudkan masa depan yang lebih cerah bersama dengan SPMB 2026-2027 Kalimantan Barat.

Sekali lagi terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung di Halo RRI edisi kali ini, dan tadi pertanyaan-pertanyaan ataupun keluhan yang sudah disampaikan sudah kami tampung pendengar, dan secepatnya akan kami coba carikan solusinya untuk Anda. Dan tadi ya beberapa di antaranya terkait dengan fasilitas umum kebersihan ya di asrama haji yang memang masih perlu perhatian yang khusus lagi tentunya ya, ketika ada, terutama ketika ada event-event tertentu. Dan lalu ada juga untuk evakuasi kendaraan besar yang ada di Jembatan Kapuas 2 oleh KEK yang ada di TikTok juga. Kemudian ada Bu Nani tadi yang juga menyampaikan terkait dengan ini utamanya adalah tronton yang masih parkir di Jalan Wahidin ya. Dan apakah itu memang diperbolehkan atau tidak gitu ya, nanti kita coba carikan solusinya. Dan lalu Bu Rusmiati tadi yang juga sudah bergabung kaitannya dengan jalan lubang ya masih di Batu Layang nih, yang masih belum terrealisasi untuk perbaikannya hingga saat ini ya kan. Dan kemudian ada Pak Edi juga di Kuburaya yang tadi sudah menyampaikan juga bahwa terkait dengan pemilik kendaraan angkutan berat yang memang harus memahami hak sesama dan juga mengerti lingkungan masyarakat tentunya, dan diharapkan bagi pengelola juga tentunya ya ini bisa menyediakan fasilitas terutama kaitannya dengan untuk kendaraan berat itu sendiri untuk angkut ataupun bongkar muat gitu ya. Dan tadi Bang BM ya yang ada di TikTok juga sudah menyampaikan terkait apakah ada gitu ya untuk razia di tanggal yang tadi sudah disebutkan di tanggal 8. Kemudian tadi sudah disampaikan juga terkait dengan di Simpang Tandrai ada anak-anak di bawah umur yang minta-minta. Dan juga ada yang apa nih, kadang-kadang yang anak sekolah yang hampir tertabrak mobil karena melanggar lampu merah gitu ya dan tidak pakai helm. Nah itu ya yang melintas untuk melintas di jalan raya. Dan ini tadi sudah dicatat untuk informasi-informasi yang disampaikan, dan kita akan coba carikan solusinya bersama ya. Dan tentunya pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk yang sudah bersama saya, Andri Widianto, dari jam 5 pagi tadi sampai dengan sekarang hampir jam 10. Nanti akan ada rekan Dian Lestari menemani Anda pendengar. Nanti di jam 10 kita akan bergeser dengan program acara lainnya. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di edisi siar hari ini saya dan Estari bisa menjumpai Anda bersama Yunata, akan temani hingga pukul 12 siang nanti ya. Jangan lewatkan tentunya program acara menarik akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya nanti pukul 10 lebihnya 5 menit kita akan hadirkan Indonesia Sehat. Kita akan berbicara mengenai sugar addiction dan bahayanya untuk generasi muda. Dan Anda juga nanti bisa bertanya kepada narasumber kita melalui via WhatsApp di 0811-570-1042 ataupun melalui via telepon 734-98 7. Kami akan hadir sesaat lagi setelah yang satu ini.

0: Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita di acara Indonesia Sehat untuk edisi hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Saya dan Saraya akan mengawal acara ini hingga pukul 11 siang nanti. Dan untuk edisi siar hari ini ada bahasan yang menarik, itu berbicara mengenai sugar addiction dan bahayanya untuk generasi muda. Bersama narasumber kita ada Bapak Tri Hidayat SGZ MGZ RD. Beliau selaku Ketua ASDI, Asosiasi Dietitian Indonesia Kalimantan Barat. Kita akan menyapa dulu Pak Tri. Halo Pak Tri, selamat siang.
1: Halo Kak, selamat siang.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik dan semangat ya karena mau ketemu teman-teman RRI Pro 1.
0: Nah, ini masih di tempat kerja ini?
1: Iya, ini kebetulan lagi di rumah sakit, masih di rumah sakit.
0: Oh, kan? Masih di rumah sakit, oke. Saya manggilnya apa nih? Kayaknya masih muda ya, saya manggilnya Mas aja deh.
1: Boleh, boleh
0: ya. Mas Tri, ini kalau berbicara mengenai sugar addiction, kita tahu nih kan, kayaknya tuh sekarang, anak-anak muda sekarang nih kayaknya sangat gemar dengan, bukan gemar ya, kayaknya udah jadi lifestyle ya untuk yang namanya mencicipi yang manis-manis begitu kan. Kita tahu nih kafe menjamur dan segala macam. Kalau boleh tahu nih yang namanya sugar addiction yang seperti apa sih, Mas Tri?
1: Iya, pembahasan kita menarik hari ini karena kita membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan generasi muda kita, yaitu sugar addiction atau kecanduan gula. Jadi kalau ngomongin sugar addiction itu kondisi ketika seseorang memiliki keinginan yang sangat kuat untuk dia mengkonsumsi makanan atau minuman manis secara berulang meskipun sebenarnya dia nggak lapar gitu. Nah, mungkin banyak sekali yang mikir kalau gula itu hanya memberikan rasa manis atau sebagai sumber energi utama.
0: Iya. Yeah.
1: Padahal kalau kita konsumsi secara berlebihan dan terus-menerus, gula justru dapat mempengaruhi kesehatan fisik maupun kesehatan mental kita. Nah, menariknya banyak sekali remaja dan anak muda saat ini yang konsumsi gulanya tuh dalam jumlah yang jauh lebih tinggi daripada yang kita sadari. Karena gula itu nggak hanya berasal dari permen atau kue atau apapun itu, tetapi juga yang seperti Kak Dian sampaikan bahwa gula itu bisa berasal dari minuman kekinian, kopi, susu, boba, minuman energi, teh manis, hingga makanan-makanan kemasan yang berada di supermarket-supermarket gitu.
0: Nah, ini yang membedakan seseorang itu hanya sekedar menyukai makanan manis dengan yang sugar addiction ini, ada perbedaannya nggak di sini, Mas?
1: Iya. Jadi kalau kita ngomongin itu kayak gini, ketika kita mengkonsumsi gula, otak itu kan melepas namanya dopamin yaitu zat kimia yang memberikan rasa senang dan puas. Jadi kita tuh kayak enak aja kalau habis konsumsi yang manis-manis gitu ya. Karena mekanisme gula itu mirip dengan sistem penghargaan, kayak ada reward system di otak. Nah, akibatnya yang membedakan sugar addiction adalah kalau dia konsumsi secara berlebihan, seseorang tuh akan sulit berhenti untuk mengkonsumsi makanan atau minuman manis. Kemudian tiap hari tuh ngerasa ada yang kurang kalau dia belum konsumsi minuman atau makanan yang manis. Mau sekedar itu es teh manis, mau sekedar itu donat atau something yang manis-manis. Dan dia selalu mencari, kalau sugar addiction tuh selalu mencari makanan yang manis ketika dia lagi stres. Kemudian ingin terus menambah porsi agar menambah kepuasan yang sama gitu karena kadar dopaminnya itu tadi gitu. Jadi banyak sekali penelitian menunjukkan bahwa ketika seseorang sugar addiction konsumsi gula berlebihan itu dapat mengubah jalur penghargaan di otak sehingga dia memicu perilaku yang menyerupai seperti kecanduan. Jadi setiap hari kayak pengen something yang manis-manis itu tadi.
0: Nah, ini akan mengakibatkan kecanduan tadi ya. Jadi setiap hari itu harus mengkonsumsi yang namanya yang manis-manis itu ya, Mas Tri ya. Ini kalau untuk remaja dan anak-anak sendiri, untuk otaknya kan ini kan karena kecanduan ini kan juga di karena otak juga ya, Mas ya. Nah, ini apakah juga rentan gitu, Mas, kalau untuk anak-anak atau remaja jika terus-menerus mengkonsumsi gula gitu.
1: Iya, betul. Karena tidak hanya kesehatan fisik dan mental saja ya. Kalau kita berbicara kan kalau sugar addiction menyebabkan terkait dengan kesehatan fisik dan mental. Karena bahaya bagi generasi muda, yang pertama tentunya meningkatkan resiko obesitas. Kenapa? Karena minuman manis itu mengandung kalori yang tinggi, tetapi tidak memberikan rasa kenyang yang bertahan lama. Akibatnya apa? Asupan energinya meningkat, berat badan naik, resiko obesitas meningkat. Obesitas pada usia muda itu bisa berlanjut ketika dewasa. Yang kedua, bisa menyebabkan resiko yang namanya diabetes mellitus tipe 2. Dulu diabetes tipe 2 itu identik sama orang tua. Nah sekarang kasus diabetes itu pada usia muda semakin meningkat. Nah konsumsi gula berlebihan jangka panjang bisa menyebabkan namanya resistensi insulin, sehingga kadar gula darah kita itu sulit untuk dikendalikan. Yang ketiga terkait dengan penurunan konsentrasi dan prestasi belajar. Nah ini terkait dengan remaja gitu ya. Jadi banyak orang yang merasa lebih fokus setelah dia minum minuman manis, tapi efeknya itu hanya sementara. Nah, setelah kadar gula darahnya kembali turun, karena kalau gula itu bikin cepat naikin gula darah, tapi juga cepat turunnya, kayak roller coaster gitu. Jadi seseorang akan mengalami lemes, mengantuk, sulit konsentrasi, dan pada orang-orang yang sugar addiction, moodnya tuh swing, suka berubah-ubah. Nah ini jadi masalah mental juga, mental, ada anxiety berlebihan, kecemasan yang berlebihan. Itu juga karena efek dari gula gitu.
0: Wah, berbahaya sekali ya Mas Tria. Jadi kalau sudah ketergantungan gula, ternyata bukan hanya berimbas pada fisik kita atau kesehatan kita, tapi juga psikis kita gitu ya, Mas ya?
1: Betul.
0: Nah, sebenarnya kadar yang dikategorikan aman untuk dikonsumsi anak remaja atau anak-anak nih sebenarnya seberapa sih, Mas?
1: Iya. Kadar gulanya. Kalau untuk konsumsi gula harian gitu ya, Kak ya?
0: Iya, kan kita nggak boleh juga nggak makan gula gitu kan?
1: Betul. Nah, sebenarnya kalau WHO, rekomendasi WHO itu konsumsi gula tambahan kita sebaiknya kurang dari 10% dari total energi harian. Misalnya kebutuhan rata-rata misalnya 2000. Berarti harusnya dari gula itu di bawah 200 kalori gitu ya. Atau kalau bisa kurang dari 5% untuk pasien-pasien diabetes gitu. Tapi kalau Kemenkes, Kementerian Kesehatan RI, itu ada namanya G4, G1, dan L gitu. Yaitu gula, garam, lemak. Gula itu maksimalnya 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan dalam sehari.
0: 4 sendok
1: gitu.
0: Makan, iya.
1: Betul, tapi masalahnya satu gelas minuman kekinian itu kadang tuh udah mendekati atau bahkan melebihi dari batas harian, Kak. Itu.
0: Waduh, kebayang ya Mas Tria. Ini anak-anak sekarang kan biasanya untuk minuman kekinian aja satu hari nggak cukup satu tuh biasanya.
1: Betul, dan tiap hari ada aja gitu kan ya.
0: Iya.
1: Kadang udah ada minumannya, kemudian tambahin snackingnya juga yang tinggi akan gula itu tadi.
0: Dan bahkan kita kalau udah seperti itu, kita di rumah biasanya lebih memberikan air putih tuh biasanya agak nolak mereka kan. Karena udah kebiasaan minum di ini, enggak nanti bisa mual, muntah gitu minum air putih. Waduh bahaya banget itu ya Mas Tri. Karena udah kebiasaan nih minuman kekinian. Nah sebenarnya kalau kita nih Mas Tri, agar jangan sampai kita memiliki anak yang nantinya akan menjadi sugar addiction seperti apa nih? Kan kalau kita mau melarang juga nggak bisa, karena pergaulannya juga lifestyle seperti itu. Betul. Kan Mas Ri, kemana-mana ya carinya minuman kekinian karena paling mudah didapat dan disukain gitu nih. Gimana nih caranya nih?
1: Nah sebenarnya kenapa sih generasi muda itu kan rentan sugar addiction gitu ya, sangat rentan sekali kecanduan gula. Karena yang pertama seperti yang Kak Dian sampaikan bahwa paparan minuman manis itu tinggi banget di luar sana. Jadi saat ini minuman manis itu mudah banget ditemukan di mana-mana. Contohnya kayak tadi apa, boba, kopi susu kekinian, minuman bersoda, minuman energi, teh-teh kemasan. Nah, satu gelas itu bisa mengandung 20-50 gram gula atau bahkan lebih.
0: Wow.
1: Yang kedua yaitu pengaruh media sosial. Jadi banyak promosi makanan, minuman manis yang terlihat cukup menarik di media sosial sehingga meningkatkan keinginan untuk membeli. Nggak hanya generasi muda, kita pun juga sepertinya juga sama gitu ya, nggak hanya remaja gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Kemudian sekarang itu ada gaya hidup yang lebih cepat. Jadi remaja sama mahasiswa tuh sering memilih makanan praktis dan minuman yang manis sebagai sumber energi yang instan untuk mereka. Dan yang keempat, yang bahayanya kenapa mereka rentan, yaitu karena kurang tidur. Kenapa? Karena kurang tidur itu bisa meningkatkan hormon lapar atau yang namanya ghrelin dan nurunin hormon kenyang atau yang namanya leptin, sehingga keinginan untuk konsumsi minuman manis itu justru jauh lebih tinggi.
0: Tinggi
1: Makanya,
0: ya.
1: usahakan untuk anak-anak, nggak hanya anak-anak remaja ya, kita itu usahakan untuk tidur tepat pada waktunya dan tidur dalam waktu yang cukup biar hormonnya itu bekerja sebagai secara maksimal gitu, nggak bikin hormon laparnya lebih tinggi dan hormon kenyangnya lebih rendah gitu.
0: Nah, gimana nih Mas Ri, jika kita punya anak yang sudah ini apa, maksudnya sudah terpapar sugar addiction tapi belum sampai menderita diabetes seperti itu. Ini kita gimana nih untuk paling tidak meminimalisir lah gitu. Kalau dia sudah konsumsi itu, apakah harus dihilangkan sama sekali, dikurangi seperti apa, dan diimbangi dengan apa nih Mas?
1: Iya. Kalau saya sebagian besar itu rata-rata menerima klien atau pasien itu rata-rata memang kebiasaan konsumsi gulanya cukup tinggi. Apakah dia harus stop gula? Nggak bisa, karena dia nanti efeknya dia akan pusing, lemas, uring-uringan, moodnya swing dan sebagainya. Bagaimana cara ngatasinya ketergantungan itu? Yang pertama, kurangi secara bertahap dulu, jangan langsung berhenti total. Contoh misalnya kita akan recall dalam sehari itu dia berapa sendok gula atau berapa gram gula misalnya. Kalau kita tahu sehari dia bisa mengkonsumsi 3 sendok gula, maka kita kurangin menjadi 2 sendok gula per minggunya. Nanti minggu depannya lagi kita kurangi lagi jadi 1 sendok gula. Jadi tetap dia konsumsi gula setiap harinya secara bertahap. Dari level gula 100% menjadi 50% gitu.
0: Gitu.
1: Nah, yang kedua, perbanyak konsumsi air putih. Nah, seringkali kita tuh ngira bahwa lapar padahal sebenarnya kita hanya haus aja. Makanya ketika kita lapar kita isi dengan air putih dulu. Makanya ada beberapa penelitian yang kalau mau diet ya konsumsi air putih dulu satu gelas, baru memulai untuk konsumsi makanan atau minuman yang kita pengenin gitu. Yang ketiga, nah ini penting. Kita harus membiasakan membaca label gizi. Kita nggak akan bisa memungkiri bahwa makanan-makanan kemasan itu akan kita hindari karena itu ada di depan mata dan tersaji dengan cukup banyaknya gitu. Makanya kita harus bisa membaca label mana kandungan gizi atau kandungan gula yang paling rendah yang tercantum pada kemasan dari berbagai macam produk. Itulah yang kita pilih dulu gitu. Jadi kita harus perhatikan kandungan gula. Kemudian nama lainnya misalnya sirup jagung atau namanya sukrosa, ada juga sirup fruktosa atau maltosa. Jadi perhatikan kandungan-kandungan pada label gizinya. Dan yang keempat, jangan lupa juga konsumsi buah utuh. Nah, memang buah itu mengandung gula, namanya fruktosa, tapi persentasenya cuma 1% dari total buahnya. Nah, bedanya sama high fructose yang diberikan pada minuman kemasan itu bisa di atas 55%, sedangkan buah itu hanya 1%. Dan buah itu mengandung serat, vitamin, mineral yang akan membantu mengontrol kenaikan gula darah dibandingkan dengan minuman-minuman manis, gitu ya. Kemudian yang kelima, jangan lupa tidur yang cukup, karena tadi tidur 7-9 jam per hari itu bisa membantu mengendalikan nafsu makan dan keinginan untuk mengkonsumsi makanan manis. Jadi penting sekali tidur yang cukup, dan jangan lupa kelola stres tentunya dengan cara yang sehat, karena orang udah sugar addiction, orang udah kebiasaan itu mental health-nya kadang keganggu, anxiety, depresi dan sebagainya. Jadi alternatifnya olahraga atau coba jalan kaki, dengerin musik, beribadah, berinteraksi dengan keluarga dan teman, itu akan sangat membantu, Kak Dian.
0: Nah, berbicara mengenai buah nih, Mas Tri, ini sebenarnya itu buah yang bagus dikonsumsi itu buah yang segar yang kita potong sendiri atau dalam bentuk jus gitu. Ini biasanya kan anak-anak sekarang kalau buah yang segar tuh kan agak malas gitu ya untuk makannya, ya. Lebih suka yang jus gitu. Nah, seperti apa nih kalau misalnya pun bentuknya jus itu yang ibaratnya yang agak aman gitu, jusnya yang harusnya yang gimana nih, Mas Tri?
1: Iya. Nah, ini juga banyak juga nih pertanyaan-pertanyaan terkait dengan buah gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya yang bagus tuh yang mana gitu ya, jus atau buah utuh? Sebenarnya yang direkomendasikan adalah buah potong, Kak Dian.
0: Oh.
1: Nah, buah potong itu kandungan gizinya masih utuh, seratnya juga masih lengkap.
0: Yeah.
1: Ya. Tetapi ada beberapa orang atau kita menemukan pasien deh yang jarang banget konsumsi buah, dia nggak bisa konsumsi buah. Jalan keluarnya nggak apa-apa di jus, tapi yang menggunakan blender. Blender itu dia masih ada seratnya. Beda sama jus yang juicer. Yang hanya airnya aja, Kak, terus ampasnya itu nggak
0: dipakai
1: kita,
0: ya.
1: Nggak kita pakai. Nah, itu justru seratnya lebih rendah, sehingga penyerapan gulanya lebih cepat. Pada pasien-pasien diabetes itu tidak direkomendasikan konsumsi buah jus buah dalam tanpa ada seratnya. Kemudian atau buah jus buah kemasan. Nah, ini harus hati-hati juga. Jadi jus kan sehat ya, gitu kata orang. Betul. Jus itu sehat. Kemudian ada yang praktis nih, ada jus-jus kemasan di supermarket. Nah, harus hati-hati, harus dibaca nilai gizinya. Ternyata di dalamnya persentase gulanya jauh lebih besar dibandingkan dengan kalau kita konsumsi teh anget gitu ya. Jadi itu harus hati-hati. Kandungan gulanya lebih besar ketimbang buahnya. Itu juga harus diperhatikan. Nah, jadi kalau buah yang baik ketimbang jus adalah buah utuh. Yang kedua baru buah yang di blender, jus dalam blender dengan serat yang masih ada gitu ya. Baru yang terakhir tuh yang nggak direkomendasikan adalah juicer. Tetapi walaupun seratnya nggak ada, vitamin mineralnya itu juga ada di dalamnya. Tetapi nilai gizinya jadi nggak lebih kompleks gitu, Kak, kalau juicer itu tadi.
0: Berarti ya paling bagus ya buah potong gitu ya.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Nah, kalau tadi kita bicara minuman, mungkin ini biasanya kan kalau udah ada minuman tuh ada ininya nih, temennya makanan yang juga tinggi akan kalori gitu. Nah, makanan cemilan yang sehat pendamping tadi minuman agar nanti bisa menetralisir seperti apa? Cemilan yang bagus nih, Mas.
1: Ya, benar ya, kalau misalnya kita udah memilih kan ada satu porsi atau rekomendasi Kemenkes itu kan cuman 50 gram atau 4 sendok gula. Nah, kalau kita udah konsumsi minuman manis, kadang kita udah minta less sugar. Nah, less sugar pun ya, Kak Dian, kalau less sugar itu persentasenya 25% di bawah. Jadi tetap menggunakan gula, cuman dia 25% di bawah dari yang seharusnya gitu. Jadi tetap menggunakan gula. Jadi,
0: tapi agak kurang lah kalau less sugar.
1: Agak kurang.
0: Bukan, betul, bukan berarti tidak ada gulanya gitu.
1: Iya,
0: kita kan selama ini, less sugar berarti nggak ada gulanya nih. Enggak gitu.
1: Iya, itu tetap ada gula, hanya 25% di bawahnya saja.
0: Oh gitu.
1: Nah, makanya kalau udah kita pesen, saya apakah konsumsi kopi? Konsumsi kopi, biasa ke kafe dan sebagainya. Kalau kita bisa less sugar, kalau bilang kita nggak usah pakai gula karena saya bawa gula alternatif sendiri, misalnya stevia dan sebagainya. Nah, camilan yang bukan hanya rendah gula, tapi juga harus mengandung serat yang tinggi, protein yang cukup, lemak sehat, kemudian memberikan rasa kenyang lebih lama. Yaitu misalnya alternatif penggantinya tuh ada buah-buahan, itu juga bisa. Atau kacang-kacangan, edamame rebus, almond panggang, kacang tanah sangrai, atau misalnya juga bisa yogurt yang mengandung protein dan probiotik. Itu juga bisa jadi pilihan. Beberapa banyak menu-menu itu yang saya lihat ada di beberapa kafe yang juga menyediakan yogurt sebagai probiotik, sebagai sumber protein tambahan. Itu bisa ditambahkan di dalam buah segar, tambahin taburan chia seed dan sebagainya. Kemudian rekomendasi lain juga bisa telur rebus, lebih sederhana, murah, mengenyangkan. Protein pada telur itu akan membantu mengurangi keinginan mengkonsumsi makanan manis. Nah, kalau cemilan favorit saya sih kalau di rumah sih edamame rebus ya, karena dia tinggi protein, tinggi serat, indeks glikemiknya rendah, bisa ngontrol nafsu makan juga gitu.
0: Oke, berarti kayak chips yang biasanya menjadi apa tuh makanan camilan anak-anak sekarang tuh yang kita rasain ya, kalau mungkin kalau liur kita ya Mas Tri, ini mungkin nggak masuk nih karena saking asinnya itu biasanya kan. Tapi kalau anak muda kan itu enak, gurih, asin gitu kan.
1: Iya betul, karena tinggi natrium banget gitu, jadi bikin ketagihan, pengen terus. Kalau lidah sudah terbiasa, sudah teradaptasi dengan hal tersebut, maka dia akan keinginan itu terus gitu.
0: Berarti untuk mensiasati agar jangan sampai anak kita nanti terpapar menjadi sugar addiction, ya paling tidak tidaklah langsung dihilangkan untuk tidak minum, tapi paling tidak dikurangilah gitu ya, Mas Tri.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kalau misalnya ingin lepas dari sugar addiction, jangan fokus hanya ngurangi gula juga, tapi kita juga bantu gantiin dengan cemilan yang lebih mengenyangkan seperti yang tadi ya, buah, edamame, kacang-kacang. Kalau lagi pengen manis, arahin ke buah-buahan dan sebagainya.
0: Kalau es krim ini nggak sehat nggak, Mas?
1: Es krim ya tergantung, ada yang sehat, ada yang enggak. Jadi pas saya baca label kemasan, beberapa juga menggunakan gula yang cukup tinggi, Kak Dian. Jadi yang saya lihat, tetapi ada kok beberapa jenis es krim yang memang dia lebih less sugar. Ada es krim yang buahnya juga lebih tinggi dan sebagainya. Itu juga diperbolehkan.
0: Oh, jadi kita juga harus milih-milih ya. Ini yang kira-kira nih es krimnya yang mengandung gula tinggi atau enggak gitu ya, untuk
1: betul,
0: camilan gitu ya, camilan sehat. Baik, Mas Tri, nanti kita akan bincang lagi, kita lanjutkan lagi perbincangan kita, tapi kita break dulu ya, Mas ya.
1: Oke, siap.
0: Pendengar, kami akan kembali setelah yang satu ini dan kami masih tunggu Anda yang ingin bertanya kepada Mas Tri Hidayat berkenaan dengan sugar addiction dan bahayanya untuk generasi muda melalui via WhatsApp di 0811-570-1042 ataupun melalui telepon 734-987. Kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: Iya, kita di Indonesia Sehat mendengar berbicara mengenai sugar addiction dan bahayanya untuk generasi muda bersama narasumber kita Hidayat SGZ MGZ RD ya. Dan silakan kami buka ruang untuk Anda yang ingin bertanya kepada narasumber kita melalui via telepon 734947 ataupun melalui via WhatsApp di 0811-570-1042. Iya, Mas Tri.
1: Iya.
0: Oke, Mas Tri, ini menurut Anda sendiri seberapa bahaya sih sebenarnya sugar addiction ini untuk generasi muda kita, Mas?
1: Sebenarnya kalau bahaya kita ngelihat dari data yang sekarang gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat data Riskesdas tahun 2018, angka diabetes kita itu untuk usia 15 tahun ke atas yang dilakukan pemeriksaan itu 10,9% dari total penduduk Indonesia.
0: Mas Tri, maaf, bisa open kamera nih, nggak ada.
1: Oh ya.
0: Baik.
1: Halo.
0: Oke.
1: Ya. Oke, kalau kita lanjut, ngelihat data data dari Riskesdas yang menunjukkan angka diabetes untuk usia 15 tahun ke atas itu ternyata di 10,9% totalnya. Dan kemudian kalau kita ngelihat data yang terbaru yaitu data SKI tahun 2023, angkanya itu sudah 11,7%. Dan itu terjadi peningkatan yang luar biasa gitu angkanya gitu ya. Jadi kita ngelihat bahwa dan saat ini kalau di Indonesia kita menghadapi situasi yang cukup mengkhawatirkan, Kak. Jadi menurut data International Diabetes Federation pada tahun 2024 itu ada sekitar 20,4 juta orang dewasa Indonesia yang hidup dengan diabetes. Nah, jumlah ini menempati urutan kelima di dunia. Jadi dan diperkirakan kalau konsumsi ini nggak dicegah, kemudian nggak diatasi gitu ya, kemudian dicari penyebabnya, diatasi secara bersama-sama, maka ini akan terus meningkat hingga mencapai nanti di atas dari yang sekarang gitu. Prediksinya adalah 28,6 juta di tahun 2050 gitu, kalau intervensinya nggak efektif.
0: Ini untuk usia remaja juga banyak ya, naik ya Mas ya, setiap tahunnya?
1: Iya. Jadi sekarang nggak hanya di usia-usia dewasa saja, ternyata usia-usia anak remaja itu udah mulai ada nih gitu. Jadi nggak kayak dulu kalau diabetes ya 40 tahunan ke atas gitu, 50 gitu. Tapi sekarang sebelum 30 pun banyak ditemui gitu.
0: Iya, dan itu imbasnya nanti untuk produktivitas, apalagi anak-anak remaja kan nanti usia-usia produktifnya akan terganggu ya Mas, karena kesehatan tadi nih ya, diabetes.
1: Betul, ya. Jadinya nggak produktif, kemudian biaya untuk perawatan diabetes itu kan jangka panjang ya, dan itu dikeluarkan oleh negara juga cukup besar begitu.
0: Berarti mulai dari sekarang, kita kan sebagai orang tua nih, itu Mas Tri, walaupun kita tidak punya riwayat diabetes, karena kita tahu kan diabetes itu kan bisa diturunkan dari gen, tapi bisa juga karena gaya hidup ya Mas Tri. Jadi selama ini kan kita punya anak yang usianya remaja nih, SMP, level SMP, SMA gitu. Berarti kita udah harus tes juga ya, apakah anak saya nih ini juga ya, apakah penyakit diabetes, ada penyakit diabetes atau enggak gitu ya Mas Ri ya?
1: Iya betul, walaupun gini Kak Dian, jadi sugar addiction itu bukan satu-satunya penyebab tunggal diabetes ya gitu. Jadi diabetes tipe 2 tuh terjadi karena kombinasi dari beberapa faktor. Pertama tadi konsumsi gula berlebihan, ini pencetus utamanya. Kemudian konsumsi minuman manis, obesitas, kemudian faktor genetik dan riwayat-riwayat keluarga gitu ya. Kurang tidur, stres kronis, kurang aktivitas fisik atau sedentary lifestyle. Walaupun banyak faktornya, sugar addiction sering menjadi pintu masuk utama menuju faktor-faktor risiko tersebut. Nah, kalau sekarang kan program Kementerian Kesehatan ada screening ya untuk ngelihat kondisi tubuh kita ketika kita ulang tahun gitu. Ya, jadi pemeriksaan kesehatan, cek kesehatan gratis namanya di puskesmas masing-masing, wilayahnya masing-masing. Itu bisa untuk dilakukan screening termasuk terkait dengan pemeriksaan gula darah itu tadi, Kak Dian.
0: Ada nggak sih Mas Tri, kita kalau misalnya anak kita tuh ternyata penderita diabetes, ciri-ciri yang bisa kita lihat seperti apa Mas Tri?
1: Nah, sebenarnya kalau ciri-ciri awalnya itu, dia ada tiga ciri-ciri utama, yaitu mudah lelah, kemudian mudah ngerasa lapar, sama mudah haus, gitu. Itu ciri-ciri utama dari orang diabetes. Cuman ada ciri-ciri lainnya juga gitu, kalau dilihat dari tiga ciri utama. Tadi kan kalau sering sering pipis, salah satunya namanya poliuria. Ya, jadi penderita diabetes itu sering bolak-balik ke kamar mandi, terutama pada malam hari. Itu ciri utama. Yang kedua, sering haus atau dikenal dengan bahasa medisnya adalah polidipsia namanya, polidipsia. Karena banyak cairan yang keluar melalui urin, tubuh menjadi lebih mudah mengalami yang namanya dehidrasi, sehingga penderita akan merasa haus terus-menerus. Gitu. Yang ketiga, sering ngerasa lapar atau polifagia namanya. Meskipun udah makan cukup banyak, penderita diabetes tuh akan ngerasa cepat lapar. Penyebabnya karena gula di dalam darah itu nggak bisa masuk ke dalam sel secara optimal untuk bisa digunakan sebagai energi. Yang keempat, ada gejala-gejala lain nih Kak, selain tiga gejala utama tadi ya. Tadi kan sering buang air kecil, sering haus, sama sering lapar. Ada gejala-gejala lain yang menyertai. Misalnya, berat badan turun, tapi tanpa keinginan pribadi. Bukan karena diet gitu ya, tapi tanpa sebab yang jelas. Nah, biasanya pada orang-orang diabetes yang belum terdiagnosa. Jadi tubuh itu mulai menggunakan cadangan-cadangan lemak yang ada di otot kita sebagai sumber energi. Itulah kenapa pasien-pasien diabetes itu turunnya cepat drastis gitu. Kemudian yang saya sampaikan tadi, cepat lelah dan mudah ngantuk. Karena kenapa? Sel-sel di dalam tubuh kita tuh kekurangan energi meskipun kadar gula darah kita tinggi. Kemudian luka sulit sekali sembuh biasanya. Ada luka-luka kecil di kaki atau bagian tubuh, itu butuhin waktu yang lama gitu untuk sembuh. Kemudian kalau ada beberapa orang yang juga penglihatannya kabur, karena kadar gula darah yang tinggi itu bisa menyebabkan lensa mata, mempengaruhi lensa mata, jadi penglihatan tuh menjadi nggak jelas. Atau ada juga kesemutan atau baal pada tangan dan kaki. Nah, itu terjadi karena adanya kerusakan saraf yang dipicu oleh kadar gula darah yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi banyak sekali ciri-cirinya. Yang perlu diwaspadai sama si generasi mudanya, itu saat ini tuh banyak orang muda yang mengalami pre-diabetes atau diabetes tanpa gejala yang jelas. Oleh karena itu, perhatikan juga lingkar perutnya berlebihan enggak. Kemudian berat badannya bagaimana, termasuk berlebihan atau obesitas tidak. Bagaimana dia konsumsi makan minuman manis sering enggak. Olahraganya gimana. Kalau kita lihat sekarang generasi Gen Z banyak yang olahraga-olahraga, lari, jalan dan sebagainya. Itu hal-hal positif yang harus dipertahankan gitu. Kemudian ada riwayat diabetes enggak di dalam keluarga. Jadi seorang bisa akan merasa lebih sehat, tetapi kadar gula darahnya itu mulai meningkat. Ada loh yang demikian, maka kita harus aware terhadap diri kita sendiri.
0: Gitu. Oke, Mas Tri, ini mungkin sebagian orang mengatakan kalau kita misalnya lemes nih Mas, padahal kita udah konsumsi misalnya teh manis mungkin ya, pagi-pagi ini kita udah sarapan teh manis, kemudian pada siang hari itu kok kita lemes banget gitu kan, padahal kita udah sarapan nih. Ini biasanya kan orang-orang kita mengatakan, oke, minum air gula dong atau air teh manis gitu kan, untuk supaya kamu tuh nggak lemes gitu. Ini emang bener atau gimana nih Mas?
1: Nah, sebenarnya kenapa minum teh itu bisa membuat kita semangat? Ya karena gula itu memberikan energi yang cepat. Karena indeks glikemiknya tinggi. Indeks glikemik itu apa? Seberapa cepat dia membantu penyerapan kadar gula di dalam darah. Makanya cepat banget kita ketika pas kita hipoglikemia atau terjadi penurunan kadar gula darah gitu ya, turun drastis. Kadang kita gemeter, keringat dingin, lemas. Nah, makanya jalan keluarnya adalah mengkonsumsi gula. Karena lebih cepat mengembalikan energi gitu.
0: Iya, tapi nggak ada salah juga kita langsung konsumsi minum air gula gitu ya Mas ya.
1: Nggak apa-apa.
0: Pada saat kita lemas gitu ya.
1: Pada saat lemas itu memang direkomendasikan. Karena orang kan kadang lebih khawatir gula darahnya tinggi. Pada orang yang hipoglikemi atau terjadi penurunan kadar gula darah itu justru lebih bahaya kalau nggak teratasi. Makanya kita cepat membuat air gula atau biasa diinfus dengan D5 glukos itu juga gula gitu yang infus yang D5 gitu untuk mempercepat pemulihan gitu.
0: Gitu. Tapi kalau kita misalnya kita udah bekal misalnya bekal kayak permen-permen gitu nggak apa-apa ya untuk pengganti minuman manis gitu supaya kita tuh nggak lemes gitu nggak apa-apa Mas ya?
1: Nggak apa-apa kalau itu untuk menjaga ya karena memang gula itu bisa meningkatkan kadar gula darah dengan cepat sehingga seseorang merasa lebih segar dalam waktu yang singkat. Makanya ada permen, ada gula. Pasien-pasien kami yang diabetes mellitus, kami rekomendasikan untuk selalu mengkonsumsi untuk selalu membawa gula minimal 2. Ketika dia terjadi hipoglikemi karena ada obat yang membantu menekan gula darahnya, kemudian dia lupa makan atau telat makan dan sebagainya, kemudian jadinya lemas, penurunan gula darah, maka jalan keluar yang paling cepat kalau dia susah ngaduk gula atau enggak jauh dari fasilitas itu, maka jalan keluarnya dia harus konsumsi permen. Itu akan sangat membantu, Kak Dian.
0: Oke. Mas, kalau ini bagi penderita sugar addiction, ini kan tadi katanya penyakitnya bisa ke fisik, bisa juga ke ini ke otak gitu ya, ke ini ke saraf. Ini ada nanti ada hubungannya enggak misalnya bisa ke jantung gitu, Mas?
1: Oh iya, kalau hubungannya dengan jantung ada sebenarnya. Jadi salah satu bahaya terkait dengan sugar addiction itu nggak hanya diabetes mellitus saja, tetapi juga salah satunya resikonya adalah ke jantung. Kenapa? Konsumsi gula berlebihan itu berkaitan dengan namanya peningkatan kadar trigliserida di dalam darah. Kemudian bisa menyebabkan tekanan darah juga tinggi dan peradangan kronis. Nah, faktor-faktor ini yang meningkatkan resiko penyakit jantung di kemudian harinya. Apalagi kalau kita habis makan mie ayam, mie gitu ya, kemudian dengan semur ayam, kemudian kita minumnya teh manis gitu ya, yang manis-manis. Nah, itu salah satu resikonya. Makanya rekomendasinya adalah konsumsi air putih saja gitu. Ketika kita habis konsumsi karbohidrat dalam jumlah yang banyak, biar tidak terjadi peningkatan kadar trigliserida di dalam darah.
0: Oke. Gitu. Nah, konsumsi air putihnya ini sendiri nih, Mas, kalau untuk remaja gitu. Kalau kita kan tahunya nih 8 gelas gelas air ya satu hari gitu ya, Mas ya. Kalau kita yang dewasa, nah kalau untuk yang remaja ini sebenarnya berapa sih untuk konsumsi air putih satu hari ini, Mas?
1: Ya, kalau kita membahas sugar addiction dan kesehatan metabolik ya, penting sekali untuk kita melihat, mengira dirinya lapar atau ingin minuman manis. Salah satunya kan adalah konsumsi air putih ya, sebenarnya dia haus gitu. Nah, sebenarnya rekomendasi secara umum tuh tadi tuh Kak 8 gelas atau 2 liter dalam sehari. Tetapi sebenarnya kita punya hitungan. Nah, kenapa kita pakai 8? Itu secara umum biar orang lebih mudah saja atau 2 liter. Nah, ada juga perhitungan menggunakan rumus namanya holiday segar gitu. Jadi kita hitung 30 sampai 35 mili dikali berat badannya gitu. Jadi berat badannya berapa? Kalau misalnya berat badan 50 kilo maka rekomendasinya sekian, 1500 sampai 1750 mili. Kan banyak tuh anak remaja yang beratnya juga masih di bawah itu gitu. Berarti kebutuhannya juga nggak nyampe 2 liter kok gitu. Konsumsi air putih dalam keseharian, tapi harus ditambah kalau kayak gini Pontianak nih, kalau di Ngambang lagi panas banget Kak, di Pontianak pasti panas juga ya kayaknya.
0: Iya sama. Nah,
1: kebutuhannya akan lebih tinggi ketika cuaca panas, kemudian banyak keringat, kemudian anak-anak remaja atau kita sedang berolahraga atau kita lagi demam, itu kebutuhan airnya juga meningkat. Diare atau muntah, ibu hamil menyusu itu juga terjadi peningkatan kebutuhan cairan. Jadi harus lebih dari yang sudah kita hitungkan itu tadi. Kadang bisa lebih dari 2 liter.
0: Oh gitu, gitu. Tergantung dari apakah kita ini ya, cuaca juga ya Mas ya. Karena kita tahu nih cuaca ini kan kadang berubah nih, kadang panas sekali gitu-gitu ya. Jadi karena biasanya banyak juga nih sekarang yang sakit gitu ya Mas ya, sakit panas gitu ya. Itu asupannya juga harus banyak karena untuk menurunkan panasnya tadi ya Mas ya.
1: Betul, ketika kita demam, kenaikan suhu tubuh, maka kita harus konsumsi air dalam jumlah cukup untuk menurunkan suhu di dalam tubuh itu tadi. Jadi Kak, kalau untuk jaga kondisi yang cuaca nggak menentu saat ini, apalagi panasnya luar biasa, rekomendasinya harus konsumsi air putih dalam jumlah yang cukup. Itu rekomendasi yang paling mudah.
0: Oke. Nggak terasa nih waktu kita, Mas, udah berada di ujung acara. Udah ngomong-ngomong, udah 50 menit aja gitu ya. Ini ada saran nggak nih, Mas, untuk para orang tua ini agar bisa ngebantu anak-anak nih pola makan yang sehat? Kan susah banget nih, Mas, kalau kita pola makan yang sehat. Mungkin kalau orang tua itu biasanya lebih aware ke kesehatan kan, Mas, ya. Tapi kalau anak muda nih kan, kalau kita menerapkan pola hidup sehat gitu kan, itu kan kayaknya susah banget gitu karena pergaulan dan segala macam nih, Mas. Gimana nih? Ada saran nggak untuk orang tua gitu?
1: Kalau kita ngelihat kondisi-kondisi kita saat ini gitu ya, nah peran orang tua juga sangat penting. Jadi kita tahu bahwa generasi muda itu adalah investasi masa depan bangsa, nggak hanya untuk orang tuanya aja gitu. Jadi, tapi jika kita sejak dini terbiasa mengkonsumsi gula berlebihan, maka resiko obesitas, diabetes, jantung, dan berbagai masalah kesehatan lainnya akan meningkat. Jadi ingat, yang berbahaya itu bukan hanya gulanya, tetapi pola konsumsi yang berlebihan dan berlangsung terus-menerus. Jadi konsumsi gula is okay, karena itu juga dibutuhkan oleh tubuh. Yang bahaya adalah ketika konsumsinya berlebihan dan berlangsung terus-menerus. Maka mulai dari langkah yang sederhana dulu, orang tuanya bisa menginstruksikan untuk, ayo kita membiasakan kurangi minuman manis, bukan menghindari makanan atau minuman manis ya, tetapi kurangi minuman makanan manis. Yang kedua, perbanyak air putih. Yang ketiga, konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, semakin lengkap gitulah. Dan jadikan hidup sehat sebagai gaya hidup, bukan sebagai tren. Ingat bahwa manis itu boleh, berlebihan yang jangan. Nikmati rasa manis secukupnya saja untuk masa depan yang jauh lebih sehat. Itu kan.
0: Okay. Ya. Terakhir nih, Mas, ada saran nggak untuk generasi muda kita nih? Untuk mengenai konsumsi gula dan gaya hidup sehat seperti apa untuk generasi muda kita? Silakan.
1: Iya, untuk generasi muda yang perlu kita khawatirkan bukan gula yang sesekali, tapi pola konsumsi gula yang berulang setiap hari. Jadi ketika tubuh kamu terus-menerus dibanjiri gula, terutama minuman manis, maka resiko-resiko kesehatan itu akan berdampak. Kamu akan tampil lebih keren kalau kamu bisa menjaga kesehatanmu dan mengetahui pola konsumsi yang baik untuk dirimu. Maka salah satu langkah paling efektif adalah mengurangi ketergantungan terhadap minuman dan makanan manis sejak usia muda.
0: Baik, terima kasih, Mas Tri, sudah hadir di acara Indonesia Sehat ya, edisi hari ini. Kayaknya tadi penjelasannya, waduh, kita sebagai orang tua juga, oh, saya nanti akan terapkan nih di rumah gitu ya.
1: Wajib, Kak. Wajib.
0: Ngeri juga nih tadi dengernya, ternyata kita di peringkat kelima ya untuk penderita diabetes sedunia gitu ya.
1: Ya, mending peringkat yang bagus-bagus gitu ya. Ini diabetes urutan 5.
0: Betul. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Mas Tri Hidayat yang sudah hadir di acara Indonesia Sehat di pagi hari ini. Insya Allah kita akan jumpa lagi tentunya dengan bahasan yang berbeda ya, Mas Tri ya, di lain kesempatan.
1: Amin, siap, Kak Dian.
0: Ya, selamat siang.
1: Selamat siang, Kak Dian. Terima kasih.
0: Baik, dan dengan demikian pendengar, maka berakhirlah acara Indonesia Sehat untuk edisi siar hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetap stay tune di sini di Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan kembali sore yang satu ini.

0: Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.
1: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
2: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
1: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
2: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
1: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
2: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
1: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
2: Tambah sayang deh sama Bapak.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Pontianak. Nanti kami akan hadirkan beragam informasi seputar dunia olahraga yang terangkum dalam dinamika olahraga yang kami akan relay langsung dari Pro 3 Jakarta.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabatan. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Mercas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia karena mereka telah mendapatkannya. Mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Prancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027, menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagi Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: kita ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun, dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah.

secara sepi, tidak ada manusia melihat, hanya dia dengan Allah, sampai meneteskan air matanya. Sepi dalam artian tidak ada manusia melainkan dia dengan Tuhannya, berzikir kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada mereka, sampai mereka meneteskan air mata. Inilah golongan yang terakhir yang mendapatkan naungan Allah. Ahibati fillah, mungkin khutbah singkat ini bermanfaat kepada antum-antum sekalian, terutama kepada diri khatib sendiri beserta keluarganya. Mari kita berlomba-lomba untuk mendapatkan naungan Allah, karena di padang mahsyar nanti tidak ada naungan, tidak ada perlindungan, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah, yang mana kata ulama, manusia di saat itu kocar-kacir saking panasnya. Mungkin khutbah ini bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah li wa lakum fi Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha alladhi

Rapatkan dan luruskan saf, karena merapatkan dan meluruskan saf ini kesempurnaan dari salat kita berjamaah. Hakimus shalah.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tasbih, tahmid, dan takbir sudah dilantunkan dan doa pun sudah dipanjatkan. Kami masih juga menantikan di mana ada salah satu pengurus masjid yang tentunya akan berbicara bersama saya di kesempatan kali ini. Dan tampaknya memang selain beberapa jamaah sudah mengundurkan diri atau pulang ke rumah masing-masing ya, kami juga informasikan jamaah yang tentunya masih melaksanakan sholat rawatib di kesempatan kali ini ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda ya, di sini juga kami informasikan terdapat kajian-kajian rutin yang dilakukan seperti pembacaan Yasin dan doa bersama setiap Kamis malam yang disampaikan juga ya. Kami kajian rutinnya juga ada setiap Rabu malam ya, ini bersama Ustaz Solihin Hazir SHG PDI. Kajian rutin juga setiap Jumat malam ya, bersama Ustaz Muhammad Hasib MPDI. Selain itu juga tadi saya informasikan setiap Kamis malam pembacaan Yasin dan doa bersama yang dipimpin oleh Bapak Lutfi Deava Muzaki ya.
1: Ada enggak Pak yang
0: ya, sebagaimana kami informasikan tadi, beberapa kegiatan rutin pun masih terus dilakukan di masjid ini. Dan tampak beberapa pengurus masjid ya dan juga marbot ya dibantu warga sekitar ini nampak merapikan atau juga menggulung permadani ya. Petanda sholat sudah selesai, pembatas-pembatas pun sedang diangkat ya, disimpan di tempat yang tentunya telah ditentukan begitu. Kami masih menunggu ada tidaknya pengurus masjid yang tentunya mengetahui sejarah masjid. Dan memang berdasarkan informasi dari beberapa marbot, beberapa pengurus di kesempatan kali ini memang sedang sibuk berada di luar dikarenakan banyaknya agenda yang tentunya ada begitu ya. Dan ada juga beberapa pengurus masjid yang memang dalam keadaan kurang sehat ya, alias sakit. Dan semoga kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan begitu. Amin ya rabbal alamin. Balik. Pendengar, tampak juga beberapa pengurus masjid saat ini sedang membagikan pembagian sedekah Jumat ya kepada jamaah yang tentunya masih berada di lingkungan masjid. Tampak juga ini disambut antusias oleh anak-anak yang kelihatan dari tadi sudah menunggu untuk menantikan momen ini begitu. Dan tampak wajah sumringah, senyum dan senang ya, wajah anak-anak ini yang mendapatkan bingkisan ya, baik itu nasi dan lain sebagainya yang disediakan oleh pihak masjid. Pendengar dimanapun Anda berada, dikarenakan memang di kesempatan kali ini kami tidak bisa. Kami tidak bisa. Ya, pendengar, sekali lagi dikarenakan memang kesibukan pengurus masjid yang memang tidak bisa diganggu gugat begitu dan berada di luar, maka kami cukupkan dulu kebersamaan kita di siaran langsung Jumat pada kesempatan kali ini. Kami mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda dan tetap sehat selalu. Dan mudah-mudahan di siaran luar Jumat di masjid yang berbeda. Kami atas nama tim siaran luar, saya Budiman Tahir bersama Bung Olin dan juga Bung Wayudi, serta atas nama kepala tim siaran Subki Kurnia Santosa mengaturkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali ke studio bersama rekan saya Dian.

0: Ya, demikian tadi pendengar telah kita dengarkan bersama khutbah dan salat Jumat langsung dari Masjid Al-Ikhlas Jalan Wonoyoso 1 Gang 3 Kelurahan Aksaya Pontianak Selatan bersama tim siaran luar kami. Dan tentunya kita masih akan terus hadirkan program-program acara menarik untuk Anda ya, hingga pukul 24 malam nanti. Bersama nanti Anda akan ditemani oleh rekan Budiman Tahir yang akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap di sini di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Rilis panggilan umum sidang kepada tergugat nomor 16 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNBEK hari Senin tanggal 2 Juni 2026. Saya Alfa Arnaldi, jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkayang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Kris Setiawan Catur Suprapto beralamat sudah tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap pada persidangan yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bengkayang, alamat Jalan Guna Baru Transrangkang Bengkayang, hari Kamis tanggal 3 September 2026, jam 10 pagi. Sehubungan dengan dilaksanakannya sidang dalam perkara perdata antara Yendri Priska Hardianti sebagai penggugat lawan Kris Setiawan Catur Suprapto sebagai tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Alfa Arnaldi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Pottker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Pottker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Pottker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Pottker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi sehingga mampu membangun harapan yang baru.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Siang, tentunya tetap bersama kami di Pro 1.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
1: Krisantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari GRIP.
2: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya GRIP di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Sari berita penting.
5: Polda Kabar musnahkan 8,2 kg sabu.
6: Neto 8.111,92
5: gram. UMKM Kalbar diajak manfaatkan program sertifikasi halal gratis.
7: Jadi sudah tidak ada biaya karena masih ada program sertifikasi halal gratis. Kemudian
8: itulah di antara topik informasi yang akan kami ketengahkan untuk Anda dalam Warta Berita Siang edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus selama 2 bulan terakhir. Dalam periode Maret hingga April 2026, puluhan tersangka berhasil diamankan. Dan kita simak laporan selengkapnya.

0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat menggelar konferensi pers sekaligus pemusnahan barang bukti narkotika di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalbar pada Kamis kemarin. Dalam pengungkapan kasus periode Maret hingga April tahun 2026, polisi berhasil mengungkap 21 kasus dengan total 32 tersangka. Sebanyak 11 orang diantaranya merupakan residivis. Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar, Kombespol Dedi Supriyadi, mengungkapkan barang bukti yang disita meliputi narkotika jenis sabu seberat 9,8 kg, 474 butir ekstasi, 58 cartridge liquid vape yang mengandung narkotika, serta 26 butir Happy Five. Polisi juga mengamankan kendaraan, ponsel, dan juga timbangan digital yang digunakan dalam aktivitas peredaran narkoba. Pada pemusnahan kali ini, sabu yang dimusnahkan seberat 8,2 kg, sementara barang bukti lainnya telah lebih dulu dimusnahkan pada kesempatan sebelumnya.
1: Saat ini yang dilakukan penyitaan itu narkotika jenis sabu seberat neto 8.111,92 gram atau 8,2 kg. Kemudian sisanya sebanyak 1.655 gram narkotika jenis sabu, kemudian ekstasi sebanyak 474 butir, kemudian 26 butir heavy pipe dan 58 piece cartridge, ya, pot cartridge liquid, itu telah dilakukan pemusnahan di waktu sebelumnya.
0: Dedi mengapresiasi peran masyarakat yang turut membantu pengungkapan kasus narkotika di Kalimantan Barat. Polda Kalbar pun mengimbau kepada masyarakat untuk terus waspada terhadap peredaran narkoba serta aktif melaporkan aktivitas yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Indri Rizkita dan Gulista Kisra melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kuburaya bergerak cepat merespon laporan warga terkait dengan keretakan yang terjadi di ruas jalan Serdang Pungur. Dinas PUPR langsung menerjunkan tim ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan menyiapkan langkah penanganan guna mencegah kerusakan semakin meluas serta menjaga keselamatan pengguna jalan. Berikut laporannya.
0: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Kuburaya bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keretakan yang terjadi di ruas Jalan Serdam hingga Punggur akibat aktivitas pekerjaan turap. Mendapatkan informasi tersebut, Kepala Dinas PUPR Kuburaya Supratmansyah langsung menginstruksikan tim untuk turun ke lapangan melakukan pengecekan dan kajian teknis guna menentukan langkah penanganan yang tepat.
3: Turun ke lapangan hubungan ada laporan adanya gerakan tanah jalan ini hingga menyebabkan ada bagian yang retak. Kami akan melakukan koordinasi dengan pihak balai terkait dengan polisi yang terjadi ini untuk mencari solusi bersama lah, sehingga rusak ini dapat segera ditangani. Kita tidak mencari salah benar, selama ini memang ini harus kita lakukan tindakan perbaikan.
0: Supratmansyah menegaskan pemerintah Kabupaten Kuburaya berkomitmen memberikan respon cepat terhadap persoalan infrastruktur yang berpotensi membahayakan masyarakat maupun mengganggu mobilitas warga. Respon cepat tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Dusun Serdam Tan Rudiansyah. Menurutnya, langkah cepat yang dilakukan Dinas PUPR menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap keluhan masyarakat.
4: Tadi kita ketemu dengan Pimpro-nya, pelaksana proyeknya, dan langsung ditanggapi oleh mereka. Hal ini juga nanti akan menjadi bahan kajian mereka dengan katanya ke BPSK dan beberapa instansi yang terkait yang berkenaan tentang struktur jalan. Artinya bahwa tanggapan kami langsung ditindaklanjuti oleh pelaksana kegiatan dengan baik dan kita menunggu hasilnya. Dan tadi juga sudah ada antisipasi untuk menjaga mengurangi dampak kecelakaan. Nanti yang mana retak akan diberikan polis lain terlebih dahulu.
0: Tan Rudiansyah juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati saat melintas di lokasi yang mengalami keretakan hingga proses perbaikan selesai dilakukan. Dengan adanya penanganan cepat dari Dinas PUPR Kuburaya, masyarakat berharap kerusakan di ruas Jalan Serdam hingga Punggur segera diperbaiki sehingga aktivitas warga dapat kembali berjalan dengan normal dan aman. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
2: Pemerintah Kota Pontianak menyampaikan jawaban atas pandangan umum praksi-praksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa, dan berikut laporannya.
0: Dalam rapat paripurna DPRD Kota Pontianak, Pemerintah Kota Pontianak melalui Wakil Wali Kota Bahasan menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Salah satu isu yang menjadi perhatian fraksi-fraksi adalah besarnya silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran pada APBD Tahun 2025. Menurut Bahasan, silpa tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari kendala waktu pelaksanaan kegiatan hingga efisiensi yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
5: Yang pertama yang paling ini adalah terkait silpa, besarnya silpa, dan itu memang dipengaruhi beberapa faktor lah kan. Dan ada yang masalah persoalan waktu, dan ada juga masalah persoalan yang ikut lelang itu kan sampai buang 19% dan lain sebagainya, itu meninggalkan silpa yang cukup besar, kira-kira seperti itu. Dan namun silpa ini akan kita tetap pergunakan untuk kedepannya itu untuk konteks pembangunan yang lebih, dengan perencanaan yang lebih matang lagi, kira-kira seperti itu.
0: Bahasan menjelaskan efisiensi anggaran yang terjadi dalam proses tender menjadi salah satu penyumbang terbesar terbentuknya silpa. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal akibat keterbatasan waktu pada tahun anggaran berjalan. Walaupun demikian, pemerintah Kota Pontianak memastikan silpa tersebut tidak akan mengendap begitu saja. Dana yang tersisa akan dimanfaatkan kembali untuk mendukung program pembangunan daerah pada tahun berikutnya dengan perencanaan yang lebih optimal dan tepat sasaran. Gulista Kisra melaporkan.
2: Badan Gizi Nasional atau BGN Regional Kalimantan Barat menyambut baik keterlibatan aktif mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEMSE Kalimantan Barat dalam mengawal program makan bergizi gratis atau MBG. Sinergi ini dinilai krusial demi menyempurnakan implementasi program strategis nasional di lapangan. Kita simak informasi selengkapnya.
6: Bentuk partisipasi dari mahasiswa itu diimplementasikan melalui diskusi daerah yang membahas tentang program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Wilayah Kalimantan Barat dan BEMPTNU serta Badan Gizi Nasional Kalimantan Barat. Kepala Regional Badan Gizi Nasional Kalimantan Barat Agus Kurniawi menyatakan masukan dari kalangan mahasiswa memberikan perspektif positif bagi jalannya program makan bergizi gratis di wilayah Kalimantan Barat. Agus berharap mahasiswa tidak hanya menjadi pengamat tetapi juga ikut ambil bagian secara produktif dalam ekosistem MBG, termasuk memberdayakan UMKM lokal.
7: Mendapatkan masukan dari teman-teman mahasiswa, dari teman-teman BEM, karena ada peran para BEM, para akademisi di situ terkait untuk pelaksanaan program MBG. Karena kalau kita lihat masukan dan saran yang diberikan pada hari itu benar-benar suatu yang bisa membuat program MBG di tempat kita lebih bagus. Bagaimana juga MBG tidak bisa lepas daripada teman-teman BEM, teman-teman mahasiswa, karena mereka punya hak untuk mengawasi program MBG tersebut.
6: Sementara itu, Koordinator Wilayah BEM Kalimantan Barat, Maxi Carol, mengapresiasi program makan bergizi gratis sebagai proyek strategis nasional. Namun pihaknya memberikan catatan penting untuk dilakukan evaluasi skala besar. Hal ini menyusul sejumlah laporan mengenai kualitas makanan yang dinilai kurang higienis hingga memicu kasus keracunan di wilayah Kalimantan Barat. Selain masalah operasional, BEM juga menyoroti dampak penganggaran MBG yang merimbas pada pemotongan anggaran sektor esensial seperti pendidikan dan BPJS kesehatan gratis bagi warga di daerah terpencil.
8: Tentunya kita mengapresiasi dengan adanya program MBG ini, karena ini kan salah satu program strategis nasional. Tentunya kehadiran kami mahasiswa ingin mengajak kawan-kawan semua berdialog, berdiskusi untuk memberikan masukan kepada BGN di Kalimantan Barat. Tentunya kita butuh evaluasi besar-besaran di tubuh BGN tersendiri, karena sering terjadi kasus-kasus yang memang kurang baik di Kalimantan Barat terkait makanan yang kurang bersih, ada yang keracunan. Kita butuh evaluasi jangka menengah, evaluasi jangka panjang, karena ini untuk...
6: Maxi Carol menambahkan bahwa mahasiswa akan terus mengawal keberlangsungan program makan bergizi gratis di wilayah Kalimantan Barat, baik melalui forum diskusi, media massa, hingga aksi turun ke jalan. demi memastikan program berjalan optimal tanpa mengorbankan sektor pelayanan publik lainnya. Muhammad Rokib melaporkan.
9: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
2: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat mempercepat sosialisasi program wajib halal Oktober 2026 kepada pelaku usaha guna mendukung penerapan sertifikasi halal di Kalimantan Barat, dan berikut laporan selengkapnya.
10: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis, menegaskan pentingnya percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kalimantan Barat. Hal itu disampaikan dalam kegiatan seremonial sosialisasi wajib halal Oktober 2026 di Kanwil Kemenag Kalimantan Barat. Muhajirin mengatakan sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, seluruh produk yang masuk dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Menurutnya, sertifikasi halal saat ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan syariat agama, tetapi juga menjadi standar mutu dan strategi meningkatkan daya saing produk di pasar. Dirinya menilai label halal menjadi jaminan keamanan, kebersihan, dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat. Muhajirin menyebut Kalimantan Barat memiliki potensi UMKM yang besar sehingga diperlukan percepatan sosialisasi dan penampingan kepada pelaku usaha. Pemerintah juga telah membuka akses sertifikasi halal gratis melalui program Sahati yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha.
11: Ini sebenarnya dukungan kepada pelaku usaha, terutama pelaku usaha rumah tangga, usaha kecil. Karena terus terang selama ini kalau saya kemanapun di seluruh wilayah Indonesia, kalau tidur kan bisa di mana saja, sambil duduk, sambil apa tidur. Tapi makan kan kita harus cari tempat makan. Ketika masuk di rumah makan itu, di tempat yang baru kita datangi, yang paling pertama kita lihat apa? Kalau pun label halal, kita lihat yang ibu-ibunya. Kita tidak pernah mau masuk kalau bapak-bapak semua di situ. Kita lihat kalau ibu-ibunya pakai jilbab, nah kita berani masuk.
10: Sementara itu, Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Kalimantan Barat sekaligus Ketua Satgas Halal Provinsi Kalimantan Barat Mi'rat mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kalimantan Barat sesuai amanat pemerintah. Meski saat ini Kalbar belum memiliki lembaga khusus seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH.
12: Sebenarnya ini juga menjadi karena di Kalimantan Barat ini belum ada BPJPH. BPJPH-nya belum ada, sehingga kegiatan halal ini menjadi tusi di bidang urusan agama Islam Kanwil Kemenag Kalimantan Barat. Kalau sudah ada BPJPH-nya nanti ini kita sebenarnya hanya mendukung.
10: Dengan adanya kepastian halal, pelaku usaha dapat lebih tenang menjalankan usahanya serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan. Syarusani melaporkan.
2: Pemerintah terus mendorong pelaku usaha dan minuman, maksud kami pelaku usaha makanan dan minuman, untuk segera mengantongi sertifikasi halal. Selain menjadi kewajiban, sertifikasi halal kini semakin mudah diurus karena tersedia program gratis dan pendampingan langsung bagi pelaku usaha. Dan berikut laporan selengkapnya.
10: Pelaku usaha makanan dan minuman di Kalimantan Barat diminta memanfaatkan program sertifikasi halal gratis yang masih disediakan pemerintah. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Halal Center Cendikia Muslim Provinsi Kalimantan Barat, Haliza Sasti, saat kegiatan kick off sosialisasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kota Pontianak kemarin. Menurut Haliza, sertifikasi halal saat ini tidak lagi menjadi proses yang rumit maupun membebani pelaku usaha. Pemerintah telah menyediakan berbagai kemudahan baik dari sisi biaya, tenaga maupun waktu pengurusan. Untuk mempermudah proses tersebut, para pelaku usaha dapat memanfaatkan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal atau LP3H yang siap membantu mulai dari pendataan hingga penerbitan sertifikat halal.
13: Harapkan kepada teman-teman para pelaku usaha yang UMKM, kemudian memiliki titik kritis rendah, silakan menghubungi para pendamping yang ada di Kota Pontianak maupun di Kalimantan Barat untuk membantu pengurusannya. Jadi sudah tidak ada biaya karena masih ada program sertifikasi halal gratis, kemudian silakan menghubungi pendampingnya, nanti pendampingnya yang akan datang.
10: Haliza menjelaskan program sertifikasi halal gratis diprioritaskan bagi pelaku UMKM dengan tingkat risiko atau titik kritis bahan yang rendah. Para pendamping bahkan dapat mendatangi langsung lokasi usaha untuk membantu proses pengurusan. Sejak bergabung dengan LP3H pada tahun 2022, Haliza mengaku telah mendampingi hampir 900 pelaku usaha di Kalimantan Barat untuk memperoleh sertifikasi halal. Mayoritas berasal dari usaha mikro seperti pedagang makanan kaki lima, penjual gorengan, hingga pelaku usaha kue basah dan kue kering. Melalui sosialisasi ini, pelaku usaha diharapkan semakin memahami pentingnya sertifikasi halal, tidak hanya sebagai pemenuhan regulasi, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar. Harmanta Syarusani melaporkan.
2: Berita terakhir, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kalimantan Barat terus mendorong pengembangan wastra khas daerah agar mampu bersaing di pasar internasional. Dalam rapat kerja daerah Dekranasda Kalbar 2026, Ketua Dekranasda Kalbar Erlina Ria Norsen menegaskan pentingnya kolaborasi berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas produk para pengrajin lokal. Berikut laporan selengkapnya.
14: Ketua Dekranasda Kalimantan Barat Erlina Ria Norsen menegaskan komitmennya untuk membawa wastra khas Kalimantan Barat menembus pasar global. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja daerah Rakerda Dekranasda Kalbar 2026. Erlina mengatakan pengembangan wastra tahun ini mengusung tema menjadikan wastra Kalimantan Barat dikenal hingga tingkat internasional. Dirinya menilai produk-produk wastra hasil karya para pengrajin lokal memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar dunia. Untuk mewujudkan target tersebut, Erlina menekankan pentingnya dukungan pemerintah serta organisasi perangkat daerah terkait. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci dalam peningkatan daya saing produk kerajinan khas daerah.
15: Temanya bagaimana sih wastra itu mendunia untuk Kalimantan Barat. Jadi wastra Kalimantan Barat itu dari hasil pengrajin itu bisa mendunia. Inilah. Kenapa? Karena kita di sini betul-betul harus betul-betul didukung oleh pemerintah dan dinas yang terkait supaya bersama-sama berkolaborasi untuk dapat meningkatkan kualitas mutu daripada pengrajin dan cara packingnya juga dibantu oleh pemerintah.
14: Dekranasda Kalbar optimis dengan peningkatan kualitas produk dan dukungan berkelanjutan, wastra khas Kalimantan Barat dapat menjadi salah satu identitas budaya daerah yang mampu bersaing di pasar internasional. Wilhelmus melaporkan.
2: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Indonesia banget hadir di tengah-tengah Anda. Walaupun di luar sana cukup berdengkang ya, panas luar biasa, saya sampai keringatan. Tentunya kami temani dengan berbagai lagu pilihan yang bisa Anda request. Saya sebutkan terlebih dahulu list lagu kita di siang ini. Saya punya Armada, Rela, ada Niji Musnah, ada Samson Selamat Tinggal, Republik Selamat, Selimut Tetangga, Selamat Selimut Tetangga, ada Cakrakan Kekasih Bayangan, ada Judika Kenangan Yang Salah, yang ceweknya ada Astrid, Lingkaran Aura Kasih Temani Diriku, ada Via Ruang Kita, ada Ashira Zamita Kucinta Nanti, bukan mati ya, nanti ya, Isyana Lembaran Buku, dan Bunga Citra Lestari BCL Trauma. 0561734987 atau di 0811507010042. Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Muda. Sile, baik, ya? Alhamdulillah. Gimana juga kabarnya?
1: Panas berdengkang. Bunda oh. Belum masuk, ntar aja ada bunda sama bapak masuk.
0: Acok.
1: Pas itu janjian dulu.
0: Oh gitu, sedap.
1: Lagu Pak Muda pilih Cakrakan ya?
0: Cakrakan boleh, sila.
1: Nah, salamnya buat abang keluarga semua, sehat selalu.
0: Amin.
1: Aura pamuknya, buat amoy abah umi sehat selalu. Buat mbak ini, mama Nurul, papa Nurul, mama Ririn, mama Iti, Cek Nur, Kak Juleha, Kak Emma saya lepas sama bang Junanya. Buat Kak Tina sama bang Syukurnya, Wan Ucuan Haji. Email Mak Jang Siti, bunda, email sama bundanya.
0: Mamanya?
1: Mama belum masuk nih. buat Kak Elni, Mak Akam, ini mama nih, Mak Akam. Buat Bang Awi, Bang Yahya, Bang Papa, Indra Limumpawa. Buat Bang Yahya, Niko, Wardi, Koko Andi, Koko Ali, Bang Rosi sama Kak Nurdana, Putra Tansu sama Kak Sri-nya, Bang Dino. Buat semua-semuanya Bang, buat Bang Budi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Nunjapan kita ya. Indonesia banget. Halo.
2: Indonesia banget.
0: Iya, dengan siapa nih?
2: Jaka Suara.
0: Oh, Jaka Suara, apa kabar Bang Jaka?
2: Alhamdulillah baik.
0: Sila. Nah,
2: minta lagu cewek yang terakhir tuh Bang.
0: Oke, BCL ya.
2: Nah, request kan buat Manjang Siti yang ada di Olah-Olah Kubu, buat Bang Karim di Jangkang, Mbak Lasiam di Rasau Jaya, Mbak Imel di Kuala 2, juga ada Mbak Kakung di Reto, juga ada Bang Wardi di Rengas Kapuas, Bang Awi di Kobar, ada Mama Noro, Papa Noro, Mama Mukmin, Elni Chan, Anis Fadiuka, ada Bang Dedi di Sungai Duri, Kanda Yahya, Bang Hendra di Mempawa, juga buat Bang Japar, juga buat Mama Makam, ini Papa nih Mah, juga ada, masa kita mau kalah sama Manjang dengan Hendra ini?
0: Oh gitu, sedap Makam.
2: Juga ada Bang Pawari di Sambas, Pak Usu Busri di Sambas, Wan Usuri di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Nabela di Sambas, Ella di Sambas, Mia di Sambas, juga ada Nita di Pabulu AC, Yunita di Landa, Iki di Landa, juga buat Bu Farida di Palu, Biola di Makassar, Diona di Kupang, Ayu di Maluku, Ayu Greva di Adis, ada Bang Herman sama Maya, Mbak Julaiha, Bang Hamdan Hana, juga ada Koko Budi, Koko Wandi, Koko Ali, semuanya tanpa terkecuali. Juga buat Mama di Pak Reweng, selamat siang Mama. Nih Papa nih mana telepon dong Mas.
0: Asik.
2: Selamat siang Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aleh, kalah anak muda nih. Indonesia banget.
3: Indonesia banget.
0: Bang Rosi.
3: Alhamdulillah Bang Budi.
0: Ngapa delay suaranya nih?
3: Ngapa Bang Wis?
0: Putus-putus nih Bang.
3: Soalnya tenggelam timbul.
0: Oh, tenggelam timbul nih.
3: Kayak botol.
0: Ah, botol. Coba manjat sedikit Bang. Manjat di atas loteng ke
3: Tunggu saya ambil bantal lo ya.
0: Atas bantal lo. Apa kabar Bang?
3: Itulah Bang Widi. Sehat Bang ya Bang Widi. Bang Widi sehat ya.
0: Sehat lagi ya. Sehat alhamdulillah.
3: Hari apa hari ini ya?
0: Hari ini hari Jumat, besok tanggal 6 nih kita. Saya
3: selamat ulang tahun buat Bang Budi.
0: Bukan saya.
3: Ulang tahun. Semoga tetap panjang umur Bang Budi ya.
0: Oh, rumah Abang lah yang ulang tahun. Saya dah geram lah nih nak bawa telur nih.
3: Itulah Bang Budi. Insyaallah semoga tetap sehat ya lah kita ya Bang Budi.
0: Amin. Amin amin amin amin.
3: Lagu pandai Bang Budi lah, pokok lagunya menarik.
0: Ada Armada, Niji, Samson, Republik, Judika.
3: Itulah dia.
0: Yang mana?
3: Armada ke?
0: Armada. Armada Kinca.
3: Kinca. Untuk Palung Japa tadi itu Bang Jaka Suara itu Bang Jaka Suara siapa? Ayah ke? Ayah ke Bunda?
0: Apa tadi itu? Papa ke?
3: Papa ke? Ini Papa Jaka Suara. Mama Akam, Bunda Akam.
0: Sanding dua nampak ni.
3: Udah. Apa sanding ni? Jaka Suara dengan Manja, dengan Makam, Bunda dengan Papa yang di Pawah. Jadi Paga Ayu email kan? Bang Budi jadi saksi, Bang Suko jadi anaknya.
0: Itu jadi pengamanan makanan.
3: Pengamanan makanan. Mano Bakau bagian jam apa makasih masakan.
0: Biduannya Gang Asan.
3: Tukang cuci piring biduannya. Tablah. Lah. Buat apa gitu Cece, Mbak KL nih, Kak Elma, buat Om Dino kita, buat Kak Salmi kita, buat Wasangka, buat yang di Sambas yo, Pak Usu Busri yang di Sungai Ambawang, Bang Imran kita, Bang Imran itu siapa gitu, kena masa ni lupa. Nah, Wak Meli kita, Wak Sungai Kupa, Guru kita, Sungai Kupa, sudah terlihat. Wardi kita, Sungai Rengas, Bang Amin kita juga. Buat siapa gini, banyak, kalau begini mulai, dah lupa gitu nih, ya Allah, ya Allah, biar apa lagi. Itu ya Bang Budi ya, buat semua lah Bang Budi ya, malum lah.
0: Okay, siap.
3: Penyakit sekali ini pun dah masuk, ini begini ya dah.
0: Ancor eh.
3: Kita nak lupa ni, aku dah suka ancor dah, suka ancor.
0: Berdekai.
3: Okay lah, buat semua lah Bang Budi ya, tanpa terkecuali ya, tanpa aplikasi saya. Ini adalah penyakit saya, aku dah masuk ni lupa tu tak hilang. Aku dah lupa, tak ingat Bang Budi saya tu.
0: Siap. Aman.
3: Okay lah Bang Budi. Siap, buatkan kawan besok bagi yang ada waktu. Hari Minggu tu cepat lah Bang Suko.
0: Sabtu tak ada kan ni?
3: Sabtu boleh. Kalau tempat saya pagi sampai siang sore, mungkin saya nak ke Singapura gitu.
0: Saya dah siapkan telur soalan ni.
3: Jam 5 sore saya dah Singapura.
0: Oh gitu, siap, aman kalau gitu.
3: Oke Bang Budi, makasih banyak.
0: Sama-sama Bang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rosi kita sama Kak Nurjananya di Imbon Gang Asan ya. Oke. Udah 3 lagu ya. Yang mau gabung tahan dulu ya. Kita dengarkan dulu 3 lagunya. Cakrakan Kekasih Bayangan, ada BCL Trauma ya, ada juga Armada Rela. Tetap di sini di Indonesia Banget.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
2: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
3: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
1: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarus utamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan channel YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarus utamaan gender dan inklusi, saatnya perempuan bicara.
4: Indonesia banget.

0: Siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia banget.

0: Oke, masih di Indonesia banget. Silakan yang mau gabung 0561734987 atau di 0811570142. Indonesia banget. Indonesia banget.
1: Bang Budi.
0: Apa betul betul?
1: Bang Budi, menyenangkan hati. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ombak kau tu cungguh lulu. Tidak tidur, Om Budi.
0: Allah.

0: Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, buat Bang Suko, Tina, Emma Sepa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andriopan, Kak Anigang Korma, Waldi, ada Pak Mok, Mak Mok Aura, Dino 49 juga, Bang Jack, ada juga Bang Ramli, dilanjut Dina Parangtika, Ina Pungkas, Atika Sukulanting, ada juga Mbah Kakung, ada Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wani. Lanjut. Ada juga Dina Pungkas sudah ya. Lanjut. Ada Bang Boeka juga, ada Pak Asmara, ada Bang Herman, Mak Ye, Rani Maharani, Arianto, Julaiha, Bang Hamdanana. Ada juga Anista di Uka, Mbak Tini, Niko juga. Lanjut Kang Tabib ada juga. Lanjut lagi ada ini Bang Osinur Jana. Lupa saya dengan orang ganteng di Imam Bonjol. Lanjut makam Bu Aja Arpia juga. Ada juga Nita di Pak Bulu AC, Okta di Tayan, Bang Kiki ada dua, Bang Kiki juga, Ayu Grepa. Lanjut Bang Deden, Diona di Kupang, ada juga Bang Badol, Pak Ponirin di Singkawang, Pak Usubusri, Bang Pawadi, Bang Imanabella, Bang Muslimin. Lanjut lagi ada Wanusu, Wanaci, Bang T juga, ada juga siapa Ella, Tia, Nia. Yang lain tu siapa yang sambas tu ramai lagi semua-semua lah. Lanjut ada Lanius buat Bang Ramli Pemangkat. Pak Pun di Singkawang, buat Bang Dedi Sungai Duri. Buat Mama Etik Bengkayang, ada juga yang di Mempawa, ada Hendra Dahul juga di Mendalo, Kanda Yahya, Mak Edra Singgit, yang lain Manis Manila di Pinyo. Yang lain muam-muam Bang Budi.
1: Okey.
0: Dari Bang A.
1: Ah, terputus. Alah sian ni Cik Nur. Tapi untungnya ya, masih untung. Lagunya tadi yang mana? Isyana kalau tidak salah ya. Betul tidak ya? Isyana kalau tidak salah. Okey. Baik, lanjut. Indonesia banget.
2: Indonesia banget Bang Budi.
1: Dengan Bang Deddy kan?
2: Bang Hendra,
1: Bang Hendra, mohon maaf, apa kabar?
2: Baik nih Bang Budi.
1: Alhamdulillah.
2: Bang Budi,
1: baik Papa.
2: Alhamdulillah, Papa pula nih panggilan saya ini ayah kali.
1: Ayah ke? Oh ayah.
2: Mau dipanggil ayah kata dia.
1: Oh.
2: Acok kopi gula ya.
1: Sila ayah.
2: Saya minta lagu Republik ya Bang.
1: Republik boleh.
2: Salam mula ya. Buat Bunda Siti Satina yang lagi nak pergi ngaji gitu deh.
1: Sedap.
2: Bang, tadi Bang nak berangkat nih Bang.
1: Oh gitu, siap.
2: Iya, kata nak pergi lauk kata dia. Buat Bang Japar kita, Bang Deddy, Bang Yahya di Majuk, Bang Awi di Kobar. Untuk manjakan suara tadi, buat Cik Nur. Untuk semua-semua lah Bang ya.
1: Siap.
2: Untuk Bang Budi saya ucapkan banyak terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih selalu.
1: Doa yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Terima kasih Bang Hendra. Indonesia banget.
3: Indonesia banget. Assalamualaikum Bang Budi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amin.
3: Apa nih? Alhamdulillah baik
1: Alhamdulillah. Bang Budi. Lama tak ketemu nih.
3: Alhamdulillah lama tak jumpa nih.
1: 2 tahun dah nih.
3: Nah, lagu-lagu apa ini?
1: Banyak nih lagunya, cewek ke cowok?
3: Cowok lah cowok.
1: Cowok ada Niji, Musna, Samson, Selamat Tinggal, Judika, Kenangan Yang Salah.
3: Halo.
1: Jadi lagunya mana? Apa?
3: Yang pertama dia apa nama? Niji.
1: Niji, Musna.
3: Itu yang Musna ya.
1: Boleh.
3: Okey, yang salam ni Bang Udi. Buat Hendra tadi ya di Mempawa ya. Cik Nur di Bakau. Juga buat makam ya, Bang Syukur Kak Tina, Bang Rosi Kak Nurjana ya. Juga buat Wak Melik kita. Makam Mak Anjang Siti Imel juga buat siapa lagi. Lupa dah kalau ada masuk yang buat ni. Pak Abu Syahada, Pak Usub Usri, Imam Mukmin, Habib Adi, Dirasa

0: atau juga buat jaga suara ya. Mm-hmm. Pokoknya siap. Semuanya Bang Budi.
1: Siap.
0: Ayu grepa ya. Mm-hmm. Dibungkus sampai semudi.
1: Siap. Aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amin Sanjaya ya. Sungai Rengas punya cerita. Oke, kayaknya tadi itu Isyana lah ya, Cek Nur nih. Kalau enggak salah lah ya. Oke, berarti Isyana, saya punya Republik juga, ada Niji juga Musnah. Oke, kita tahan dulu yang mau gabung ya. Kita nanti kembali hadirkan Indonesia Banget setelah 3 lagu ini.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia banget.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Indonesia Banget.

0: Oke, masih di Indonesia banget. Saya sapa juga buat Mama Nurul yang lagi mendengarkan. Katanya salamnya buat semuanya aja ya. Fotokopi Cek Nur buat masnya, terima kasih lagunya ikutan. Oke, makasih Susah Fokus HP ada bos. Oke. Indonesia banget. Halo, Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Apa kabar?
1: Kabar baik. Malam lah, pendatang baru nih.
0: Baru dari mana?
1: Pendengar lama.
0: Sedap.
1: Sehat Bang Roy?
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya?
1: Dengan Bang Roy ya, dengan Bang Budi nih.
0: Roy, Roy kok rasa sepi?
1: Tadi itu pembalap ada masuk gak?
0: Ada.
1: Ada, dia nanya gue kita. Maklum lah, kita nih orang jalan kaki kan.
0: Alah, cok eh.
1: Dia pembalap.
0: Betul pula.
1: Masih ada lagu apa masih, Bang Budi?
0: Lagunya Samson, Selamat Tinggal, Judika, Kenangan Yang Salah, Astrid.
1: Nah, lagu ini Bang Budi dah yang ngato.
0: Oke, aman.
1: Terutama untuk Bang Budi. Yang paling cakem ya. Bukan ganteng, apa yang cantik. Juga untuk Bang Kusi, pembalap badan berbadan gelap ya Bang Budi. Juga untuk Bang Sukur. Juga untuk Cek No tadi tu ya. Kau Cek No ingat tengah tu Bang Japa. Jaga suara. Juga untuk Bang Deden. Yang dia mempawa tu Bang Hendra ya.
0: Ayah.
1: Biasa dia ingat, nyenggol tak ingat tanda pula tu. Bang Daddy di Sungai Duri ke? Juga untuk Bang Batiar Putra Kapal. Bang Jack Bu kita tu jangan lupa. Juga untuk Mak Longana di Tandrai. Untuk Elma Desa Panjang. Ini mau ingat-ingat ni, mau cuma mau kemasuk kan semua.
0: Siap.
1: Untuk Mak Jang Siti.
0: Okey.
1: Untuk Bang Deden Pekanbaru. Ayu Greva. Ayu di Maluku ke? Ayu Greva kan di Adis. Juga untuk Diona di Pekanbaru. Di mana tu Diona tu?
0: Kupang.
1: Di Kupang. Berarti Ayu di Palu lah ya.
0: Entah lupa.
1: Pokok Ayu lah. Di Palu ke di Kupang tak tahulah. Siapa kat ni? Untuk Anita di 40 Aceh. Juga untuk Anita Yunita juga ya. Di mana? Di Ngabang ke di mana tu?
0: Okey.
1: Siapa kat ni ya? Mak Nurul, Pak Nurulnya. Tu ketukat. Siapa kat ni? Kok memang benar kok dah masuk ni. Untuk Wadik. Untuk Pak Mok, Mak Moknya. Untuk siapa kat ni? Untuk Bang Niko. Yang biasa pantun siapa tu?
0: Siapa ya?
1: Inilah kok orang pelit ni susah ingat nama. Siapa ni lupa aku.
0: Dah.
1: Tunggu lah Bang Budi.
0: Dah.
1: Untuk aku yang suka bangga. Siapa kat ni? Bang Deden Udaya. Lah. Nak ingat?
0: Dah.
1: Dapat siapa kat ni Bang Budi? untuk Pak Long Japar udah Wak Meli, Wak Sauk. Wak Meli dikekap kan tak salah tu. Untuk semua-semua lah Bang Budi. Susah ingat ni macam orang dah ngelilu dah.
0: Ancoy.
1: Lagu apa Bang Budi ya, yang atau ya, yang cewek ya Bang Budi?
0: Okey, siap.
1: Itu agak Annie Chan tu, Annie Chan. Dia tak pernah tak single tu, Annie cantik.
0: Ancoy.
1: Okey ya Bang Budi.
0: Okey, siap.
1: Bang Batiar pun udah semua. Saya selalu panah berdengkang Bang Budi.
0: Siap, sama.
1: Saya dari pagi ni 4 kali dah mandi Bang Budi.
0: Saya buka baju dah. Makasih ya Wali ya. Oke, terima kasih. Lanjut, Indonesia banget.
2: Indonesia banget, Bang Budi.
0: Yo, orang ganteng.
2: Sehat, Bang.
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana juga kabarnya?
2: Sehat juga, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, sila.
2: Saya tadi ngambil lagu Cik Nuria tu, Bayang Daun Putar tu, ya.
0: Yang mana?
2: Ikut tadi sebenarnya tu, Bang.
0: Oh, lagu yang mana ni?
2: Yang tadi temani diriku tu, kata Abang Isyana tadi tu.
0: Oh, salah. Ya Allah. Isyana.
2: Tak apalah, kami yang ambil lagu itu, ya. Temani diriku, ya.
0: saya lupa tadi tu.
2: Lupa. Tak apa.
0: Ada lupa tak ingat.
2: Lupa tak ingat.
0: Sila.
2: Jadi lagu itu tadi, Bang, ya. Nyapa-nyapa sikit ni, Bang. Buat Bang Budi sekeluarga, semoga saya selalu.
0: Amin.
2: Terus buat Wak Ali tadi, makasih sapanya buat saya. Terus Mak Anjang juga. Bu Ana, Mak Kam, Kak Amoy, Pak Hendra juga, Bang, ya. Mak Rosi, Bang Amin Sanjaya, Pak Syukur, Bu Tina juga, Aura Pak Mo, Kak Emang, Bang Junai, siapa gini?
0: Siapa gini?
2: Mak Melik juga. Siapa gini?
0: Siapa gini?
2: Oh, Bang Jafar juga. Siapa gitu? Bang Ismail, Cik Nurbakar, juga Mama Ririn, Mama Nurul, dan semua-semua tak terkecuali lah, Bang, ya.
0: Okey, siap.
2: Bang Budi sama tugas kali ini, Bang.
0: Okey.
2: Ya, Bang, makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget.
3: Indonesia banget.
0: Yo, Pak Sadi, piye kabare?
3: Kabarnya panas bedengkang, Kang Budi.
0: Sami mawon.
3: Itulah, Bang Budi. Saya ini di pohon, Bang Budi.
0: Iya ke?
3: Iya.
0: Silalah.
3: Di rumah ini panas.
0: Oh gitu.
3: Jadi kalau di bahan ini di bawah pohon ini ada angin gitu, Pak.
0: Iyalah, tidak apa-apa.
3: Ya.
0: Nah, asal jangan
3: masuk. Apa lagunya, Bang Budi?
0: Cewek, cowok.
3: Cowok.
0: Cowok ada Samson atau Judika?
3: Samson ya.
0: Samson, boleh.
3: Salamnya buat tadi Wak Ali itu enggak nyenggol lu Wak Ali tuh.
0: Lupa berarti.
3: Padahal dekat tuh, di kakap, Pak. Di sini kupah, ini jauh-jauh disenggol pula. Oh, Wak Ali. Masih ada ayamnya Wak Ali?
0: Masih.
3: Buat Mael. Buat Pak Long Japar. Paling syukur, terus apa lagi ya? Ini lupa nih.
0: Udah.
3: Bang Junai ya. Bang Junai. Terus siapa lagi ya? Ini banyak yang lupa. Wah. Soalnya tidak pada, tidak mau nyinggung kawan-kawan nih.
0: Siap.
3: Jadi tidak ada yang ingat itu. Buat yang di Sungai Kupat tadi itu siapa tuh? Putrantos. Buat Bang Dino. Buat semua-semuanya lah Bang Budi.
0: Oke.
3: Banyak yang tak lupa. Iya, banyak yang lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sadi, terima kasih. Matur nuwun ki. Ki. Yo, yang lain. Satu lagi deh yang mau gabung. Silakan 0561 734987 atau di 0811570 1042. Mohon maaf Mak Jang ya, kita tidak bisa memutarkan voice note nih. Yang lain juga saya sapa sama sorry semuanya ya. Berarti ada 3 lagu nih. Kalau ada satu lagi tidak apa-apa, kita langsung putarkan 3-3-nya, 4-4-nya. Oke, sepertinya waktu terus berputar. Saya sapa juga bagi Anda yang mungkin baru saja bersama kami. Saya persembahkan 4 lagu ya. Saya pilihkan terakhir ada Via Ruang Kita ya, mungkin untuk pendengar semuanya yang belum ada kesempatan untuk gabung ya, cuma mendengarkan, tetap sehat selalu ya. Oke, kita dengarkan 4 lagu ya. Kucinta Nanti, Asyira Jamita, berikutnya ada Aura Kasih Temani Diriku. Next ada Samson, Selamat Tinggal, ada Via juga ya, Ruang Kita. Pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang terus setia bersama kami di kesempatan kali ini. Selamat siang jelang sore, sekaligus saya pamit. Terima kasih. Hari ini Jumat, sore nanti ada rekan saya Cherry yang akan menemani Anda. Ya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya,
1: yang paling penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Ih, masa sih? Ide kreatif orang dihargai dengan angka nol, gak masuk akal kan?
4: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
3: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
4: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
3: Jadi gak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
4: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
3: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala Dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.
2: Indonesia Bangga.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pontianak sore ini. ...104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah ditemani rekan saya Budiman. Kali ini bersama saya Sherry Lubis yang akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, ada pun rangkaian acara yang telah kami siapkan ke ruang dengar Anda sore hari ini, yaitu ada ekonomi digital yang kami akan hadirkan nanti setelah azan asyar sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lalu nanti pada pukul 16 ada berita daerah lintas Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan setelah itu ragam musik dan informasi dari pukul 16.30 sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lalu nanti pada pukul 19 pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak warta berita sentral. Dan kebersamaan kita nanti akan ditutup dengan mimbar agama Pentekosta pada pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi tadi pendengar, ragam program yang telah kami siapkan untuk menemani Anda hari ini. Dan kami menginformasikan untuk azan asyar wilayah kota Pontianak dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 15 lebihnya 9 menit. Jadi pendengar, sambil menunggu kumandang azan asyar, kami akan putarkan terlebih dahulu beberapa lagu koleksi kami, lagu religi koleksi Pro 1 Pontianak untuk temani sore Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1.

Pontianak sore ini. ...104,2 FM, Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan asyar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi bagi Anda umat muslim yang menunaikan ibadah sholat asyar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Dan pendengar, kali ini kembali lagi bersama kami di program Ekonomi Digital edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Bersama saya Cherry Lubis, pendengar. Dan hari ini kita akan membahas terkait arah perkembangan ekonomi kreatif di era digital. Jadi mendengar, kalau kita berbicara tentang sesuatu yang memang ini dekat ya dengan keseharian kita, terutama dengan kreativitas yang ada di tangan para pengrajin, seniman, pelaku kuliner, hingga anak muda yang juga aktif di media sosial. Nah, semua ini punya nilai ekonomi luar biasa di era digital ini. Pertanyaannya pendengar, sudahkah masyarakat Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Kuburaya, karena sore hari ini pendengar, kita telah kedatangan narasumber yang kompeten, yaitu Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Kabupaten Kuburaya, ada Bapak Mustaqim Timuru, SEMM, yang telah hadir bersama kami di studio. Selamat sore, Pak.
1: Selamat sore.
0: Gimana kabarnya sore ini, sehat, Pak?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Saya sehat. Tadi perjalanan ke sini gimana, Pak? Lancar atau ada macet-macetnya?
1: Lumayan, Mbak. Tadi malam itu sebenarnya saya masih di Batu Ampar.
0: Oh, di Batu Ampar. Iya,
1: jadi berkomunikasi lah dengan para pelaku ekonomi kreatif yang ada di sana. Itu jadwalnya sebenarnya saya harus pulang jam 2 siang ini. Karena mungkin tidak terkejar ya, jadi saya harus pulang tadi malam jam 12 itu pakai motor air. Sampai di Rasau sekitar jam 6 pagi lah. Ya, kemudian menyiapkan bahan-bahan untuk kegiatan hari ini dan besok juga.
0: Hari ini berarti kegiatannya di sini, besok di mana, Pak?
1: Saya diminta untuk memberikan pelatihan terkait kerajinan rumah tangga itu.
0: Oke, baik, Pak. Kalau begitu, nah, Pak, sebelum kita ke substansi kita sore hari ini, yaitu terkait arah perkembangan ekonomi kreatif di era digital, nah, boleh dijelaskan terlebih dahulu nih, Pak, kepada pendengar. Ya, secara sederhana lah, Pak, sebenarnya seperti apa sih ekonomi kreatif terutama di era digital saat ini? Silakan, Pak.
1: Ya, baik. Jadi kalau kita berbicara ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor ruang lingkup ekonomi kreatif. Nah, tapi pada saat ini pemerintah itu lebih menargetkan pada 4 subsektor. 4 subsektor utama itu adalah kriya, kuliner, fashion dan seni pertunjukan. Nah, kami di pemerintah Kabupaten Kuburaya menambahkan lagi satu, yaitu fotografi dan videografi. Kami melihat bahwa perkembangan ini sangat signifikan untuk terkait dengan hiburan-hiburan yang ada di daerah kami. Dari beberapa kegiatan-kegiatan seni pertunjukan itu memang saat ini lebih mengarah ke Kabupaten Kuburaya karena kami beruntungnya memiliki tempat yang sangat luas. Terkait ekonomi kreatif itu dia tidak berbeda jauh sebenarnya dengan ekonomi-ekonomi sebelumnya. Ekonomi kreatif itu ialah faktor-faktor produksinya itu adalah kreativitas, inovasi, pengembangan produk yang tidak bersumber. Kalau ekonomi kreatif biasa itu dia bersumber dari alam sebagai bahan baku. Tapi kalau ekonomi kreatif itu lebih pada kreativitas. Nah, ketika sebagai contoh ini, ketika ada orang jualan martabak gitu ya, dalam satu jalan penuh orang berjualan martabak, ketika dia menjual martabak dengan bentuk yang biasa, itu tidak dikatakan kreatif. Nah, dia dikatakan kreatif bisa jadi misalnya dia meletakkan topping di atasnya, kemudian dia membungkusnya, kemudian dia packagingnya bagus itu, cara teknik pemasaran dia memenuhi standar sebagai pelaku ekonomi kreatif, dan ini dianggap sebagai ekonomi kreatif. Tetapi kemudian ketika ya produk ini ditiru, ada penjual yang lain ngerasa bahwa oh, ini suatu peluang yang perlu diikuti gitu ya. Kemudian mereka juga menambahkan topping, menambahkan itu. Nah, ketika tadi orang pertama itu tidak menginovasi produknya, jadi itu kita namakan lagi kembali ke produk ekonomi standar. Tetapi nanti ketika ketika dia mengembangkan lagi, menginovasi lagi produknya, nah itu ekonomi kreatif.
0: Oke, berarti kreatifnya di sini lebih ke memang membuat inovasi-inovasi baru gitulah ya Pak ya. Oke Pak, kalau dilihat sendiri Pak sejauh ini Pak, tadi kan ada 17 subsektor dan fokusnya tadi di 5 utama ya Pak. Nah dari 5 ini tadi Pak, yang paling berpotensi belakangan ini tuh di bidang mana Pak? Yang lagi berkembang-berkembangnya?
1: Yang paling pesat berkembang itu kuliner. Kuliner sangat berkembang pesat karena platform-platform media sosial, para influencer itu dia lebih ke mempromosikan tuh secara entah diminta atau secara personal itu mereka lebih ke arah makanan. Kenapa makanan? Itu karena makanan ini kan setiap hari yang dibutuhkan orang-orang ya. Betul. Lain berbeda dengan kriya yang hanya dibutuhkan pada saat misalnya sebagai kenang-kenangan, pada saat kita mengunjungi objek-objek wisata sebagai kenangan-kenangan yang dibawa pulang. Tapi kalau makanan itu kan setiap hari gitu. Orang membutuhkan makanan setiap hari. Nah inilah yang sebenarnya juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan kepada daerah. Hanya ada juga tantangan Mbak, bahwa di beberapa daerah itu terkait dengan digitalisasi itu sangat minim karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu mungkin jangkauan internetnya itu kurang gitu. Di beberapa tempat itu sangat minim gitu. Ada yang telah berusaha kemudian agak kebingungan ketika memasarkan gitu. Nah kami di ekonomi kreatif itu membantu Mbak. Membantu mempermudah pemasaran produk-produk rekan-rekan pelaku ekonomi kreatif ini. Salah satunya itu kami membuat suatu aplikasi bagi pelaku ekonomi kreatif. Ini juga bagian dari inovasi kami. Jadi kami itu membuat suatu website yang isinya para pelaku ekonomi kreatif yang nanti ini terhubung langsung dengan para pelakunya gitu. Mereka dihubungi secara langsung melalui link WhatsApp atau nomor telepon mereka, dan para calon pembeli ini bisa langsung bernegosiasi dengan para pelaku ekonomi kreatifnya gitu. Sebagai contoh itu kita di Batu Ampar itu ada beberapa produk yang memang sebenarnya berkualitas. Salah satunya ada beberapanya itu adalah misalnya teh dari pucuk daun candelia candle dari pohon bakau. Kemudian ada teh jeruju, kemudian ada pisang salai, kemudian ada keripik kerang, kemudian ada keripik kepiting. Nah ini sebenarnya potensi juga, tapi mereka terkendala pemasaran. Nah kami memberikan kesempatan kepada mereka untuk bergabung di tempat kami, menjadi binaan kita, dan memberikan peluang-peluang peningkatan sumber daya manusia untuk bagaimana cara mereka mengembangkan produk. Nah di Kubra itu kami memfasilitasi, kami membantu misalnya mereka ingin membuat desain produk, desain merek mereka itu seperti apa. Nah kami memberikan waktu untuk mereka berkonsultasi dan juga menyediakan itu. Kalau mereka ingin produknya bagus atau gimana, kita memberikan desainer itu untuk mendesain produk mereka. Kemudian kami juga memfasilitasi pembiayaan hak kekayaan intelektual mereka gitu. Jadi karena salah satu perkembangan ekonomi kreatif ini harus memang disyaratkan bahwa para pelaku ekonomi itu harus mempatenkan produk dan usaha mereka. Mereka harus mampu bersaing karena ada kepastian hukum ketika para pelaku ekonomi kreatif ini berjualan gitu ya di media sosial. Karena dengan era digital saat ini sangat mudah meniru, memanipulasi, mencontoh dan menyebarluaskan, itu sangat mudah gitu. Nah kami memberikan peluang ini agar para pelaku ini, pelaku ekonomi kreatif mempunyai sandaran hukum, kekuatan hukum dalam menjalankan usahanya.
0: Oke baik Pak, berarti memang kalau dari di Pora Parkubu Raya sendiri ini ada programnya yang mendukung supaya UMKM di sana atau potensi-potensi usaha itu tadi bisa juga dikembangkan ke digital ya Pak, dari website tadi. Nah Pak, selain website kan ini sekarang juga berkembang platform media sosial. Sudah adakah kalau dilihat pelaku ekonomi kreatif di Kubu Raya itu menggunakan platform, misalnya media sosial atau misalnya dari Instagram atau TikTok, dan itu berhasil viral dan banyak dikenal orang, Pak. Ada nggak tuh, Pak?
1: Sebenarnya begini, Mbak. Media sosial itu sekarang itu begitu masif ya.
0: Iya.
1: Nah, kami itu sebelumnya memang memberikan pelatihan tadi. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kami itu memberikan pelatihan misalnya peningkatan kapasitas, kemampuan mereka memasarkan secara digital. Nah, kami memberikan pelatihan, Mbak Cherry.
0: Iya.
1: Pelatihan itu misalnya berupa kami mengajarkan mereka cara memfoto produk dengan cara dengan alat yang sederhana gitu. Tetapi bisa memancing para konsumen-konsumen baru di media sosial. Nah, ketika jualan mereka ini viral, otomatis kan misalnya banyak teleponan, pesanan yang akan terkait dengan produk yang mereka jual itu kan. Nah, di situ menjadi tanggung jawab mereka itu mempertanggungjawabkan produk mereka itu apakah sesuai dengan apa yang disampaikan. Kebanyakan beberapa influencer gitu ya, misalnya diminta untuk mengendorse suatu produk. Nah, ketika kita lihat di media sosial itu bagus gitu ya, penampilan bagus, kemudian teknik pengambilan gambar bagus, itu terkadang ketika konsumen mendatangi itu kan mengalami kekecewaan. Ternyata ternyata rasa dan tampilan seperti yang di videokan atau di digitalisasi media visual digital itu ya, tidak sesuai ekspektasi gitu ternyata. Nah, padahal sebenarnya ketika mereka naik ke platform media sosial dengan cara digital itu, mereka juga bertanggung jawab mempertahankan cita rasa produk mereka. Mereka harus meyakinkan bahwa apa yang disampaikan di media sosial itu haruslah sesuai dengan kenyataan ketika para konsumen ini mencoba membeli produknya gitu. Nah, ini kami sampaikan kepada para pelaku ekonomi kreatif di tempat kami, bahwa mereka juga kalau mereka udah berhasil memviralkan produk mereka, itu tinggal satu langkah lagi mereka itu meyakinkan bagaimana produk mereka ini bisa terus bertahan di media sosial gitu. Nah, tadi jadi salah satu cara kami itu agar mereka mampu memvisualisasikan produk mereka di media sosial itu, kami memfasilitasi, Mbak. Kami memberikan pelatihan fotografi, kemudian kami memberikan kepada mereka per kelompok itu suatu photo box yang cantik lah, seperti studio gitu, studio foto mini gitu ya. Nah, jadi mereka tidak lagi memfoto produknya di atas lantai, di tempat-tempat yang sembarang tempat gitu, tapi kami mengajari mereka bagaimana estetika yang menarik untuk bisa tampil di media sosial, bagaimana agar dari foto ini orang bisa menarik. Nah, kami menyampaikan bahwa sekecil apapun promosi-promosi yang dibantu oleh daerah itu mereka harus ambil tuh, karena memang setiap usaha itu kan memang ada kos yang harus dikeluarkan untuk promosi. Betul. Nah, perusahaan-perusahaan besar itu pasti peluang sekecil apapun agar produknya itu tersampai kepada konsumen tetap dilakukan gitu. Nah, kami sampaikan bahwa walaupun ini peluang kecil, mereka tetap harus ambil gitu. Yeah.
0: Nah, Pak, kalau untuk pelatihan-pelatihan yang tadi Bapak sampaikan ya, Pak, ada pelatihan foto produk misalnya. Nah, itu apakah sudah tinggi antusiasme dari pelaku aircraft-nya sendiri, Pak?
1: Antusiasme itu
0: udah banyak kah yang ikut?
1: Kami biasanya kan setiap pelatihan itu sekitar 50 peserta. Okay, nah, itu biasanya kita adakan misalnya sampai 2 kali pelatihan gitu. Dengan orang yang berbeda, karena juga fotografer ini kan bagian dari salah satu subsektor ekonomi kreatif.
0: Ya,
1: nah, jadi antusias ya para pelaku aircraft ini kan selama ini hanya menjual itu dengan cara memfoto ala kadarnya gitu.
0: Iya.
1: Nah, itu sangat sulit menembus pasar, sangat sulit menembus usaha-usaha lain yang udah keduluan viral gitu. Nah, memang kami sampaikan tadi bahwa faktor keberhasilan dari suatu produk itu juga harus dimulai dari langkah-langkah awal, dari hulunya gitu ya. Produk yang dihasilkan itu harus memang memiliki mutu yang baik untuk bisa tembus di pasaran. Ketersediaan perizinan-perizinan mereka, seperti NIB, PPIRT, Halal dan HAKI. Nah itu kan apalagi pada masa sekarang ini kadang-kadang bagi umat muslim lah ya, untuk membeli produk itu kan kalau tidak ada label halal, itu ada keraguan, itu membuat mereka untuk tidak lagi membeli produk itu ketika ada pernyataan bahwa pemerintah harus menjamin bahwa produk ini produk halal gitu. Jadi sejauh ini pelatihan-pelatihan yang kami lakukan memang memiliki minat besar lah gitu, dari para rekan-rekan pelaku ekonomi kreatif. Hanya tadi kami juga punya keterbatasan karena penganggaran kami yang tidak cukup signifikan misalnya. Kemudian jangkauan terlalu luas itu ya, kuburaya itu terlalu luas, sehingga jadi ada teman-teman atau rekan-rekan kita yang punya usaha itu tidak bisa hadir karena terlalu jauhnya jarak kami itu. Misalnya di Batu Ampar itu kan kalau mau naik kapal itu sampai ke Rasau itu perlu waktu sekitar 6 jam dan biaya yang tidak murah untuk pulang pergi. Jadi tadi selain berinovasi, kami juga mendatangi Mbak, mendatangi para pelaku ekonomi kreatif ini di masing-masing tempat, kemudian kita kumpulkan. Nah, kita diskusikan itu langkah-langkah mereka terkait pengembangan produk mereka, apa yang mereka inginkan, apa yang bisa kita bantukan gitu.
0: Oke, baik, Pak. Nah, kalau boleh jujur nih, Pak, apa tantangan terbesar, Pak, ketika melakukan mulai go digital inilah gitu, Pak.
1: Nah, digital tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu bahwa tantangan yang paling besar dalam era digital ini adalah mudahnya produk kita dijiplak, mudahnya produk kita ditiru gitu ya, kemudian merek kita diambil gitu. Dan celakanya bahwa pelaku ekonomi kreatif ini tidak bisa melakukan tindakan apapun karena tidak dibekali kekuatan hukum, karena mereka tidak memiliki HAKI gitu. Nah, ini memang sangat kita dorong sekali supaya mereka itu mengurus entah cita rasa mereka, entah merek mereka, entah nama usaha mereka untuk dihakikan gitu, agar legalitas mereka itu diakui, dan ketika merasa dirugikan itu mampu melakukan tindakan hukum. Kendala-kendala yang kita hadapi tadi sangat banyak Mbak, selain platform di media sosial dan digital ini. Kami itu kan tadi seperti saya sampaikan terkendala oleh jarak. Jarak gitu ya. Nah, di tempat kami itu jualan-jualan itu, karena ini kaitannya dengan faktor pariwisata lah. Nah, di tempat kami itu jualan-jualan itu kan tidak masif Mbak ya. Tidak masif. Jadi sama juga saya rasakan di beberapa tempat di daerah kita di Kalimantan Barat itu, bahwa misalnya mereka usaha jualan keripik itu sebenarnya bukan itu bukan menjadi apa core bisnis mereka gitu. Jadi ketika kita menawarkan misalnya untuk menempati satu stand di pasar gitu, kita kasih satu stand itu, mereka biasanya itu menolak. Menolaknya karena sebenarnya tadi mereka tidak mungkin seharian menunggu di tempat di lapak itu katanya kan, karena juga mereka punya usaha sampingan, punya usaha utama yang harus dikerjakan gitu. Jadi saya pernah menawarkan kita tuh punya niat untuk membuat satu produk misalnya yang menjadi ciri khas di setiap kecamatan. Jadi misalnya ketika kita membawa pulang souvenir atau membawa pulang suatu makanan, orang tuh tahu oh ini dari Rasau, ini dari Kakap, ini dari Batu Ampar itu. Nah, kalau untuk makanan di kuliner itu mungkin bisa kita laksanakan, tapi untuk di krianya itu agak sulit Mbak. Karena begini, saya pernah tawarkan satu kecamatan gitu ya. Bagaimana kalau kita buat suatu produk yang memang hasil alam dari mereka itu. Hanya memang untuk menghemat, saya menawarkan kita barang-barang ini alangkah lebih baiknya kalau kita ambil dari barang-barang bekas sisa-sisa produk sebelumnya gitu kan. Nah, ketika saya tawarkan itu mereka agak enggan gitu, karena itu bukan tujuan, bukan usaha kami utama gitu. Kalau misalnya tidak ada kepastian misalnya pembelian produk itu, mereka itu biasanya lebih memilih untuk usaha yang lain gitu. Nah, itu, ini yang sebenarnya juga saya rasa juga terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Barat gitu ya. Seperti di Jawa Mbak, itu mereka tidak ada pilihan lain ya. Bahkan rumput pun dianyam mereka bisa menjualnya.
0: Betul.
1: Gitu kan. Nah, tapi karena tadi mungkin karena sumber daya alam kita masih melimpah, masih banyak yang bisa diolah. Jadi arah-arah ke pembangunan kriya, ekonomi kreatif tadi itu agak agak menemui hambatan gitu.
0: Oke, Pak. Berarti memang lebih ke yang kriyanya ya, Pak, yang lebih susah dikembangkan. Karena kalau belakangan ini baru-baru nih saya lihat juga, Pak, di Instagram tuh kalau ada di Jawa, salah satunya di Jogja, itu bahkan pengrajin kriyanya bikin workshop, Pak. Workshop, jadi orang banyak yang ikut, yang penasaran nih gimana caranya bikin tegel gitu kan, Pak. Nah, mungkin memang dari sisi itu bisa kita kembangkan lagi ke depannya. Dan sudah ada juga pertanyaan yang masuk, Pak, via WhatsApp. Ini ada pertanyaan terkait bagaimana akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif yang ingin mengembangkan usahanya melalui platform digital. Silakan, Pak.
1: Terkait bantuan dari pemerintah itu, kalau sebenarnya kalau sifatnya seperti dana cair, dana yang mudah diberikan, itu sebenarnya kita juga udah bekerja sama dengan pihak-pihak BUMN, BUMD yang ada di daerah kami. Nah, kami itu secara berkala mendata para pelaku ekonomi kreatif ini yang memang benar-benar perlu bantuan gitu, yang agak-agak lebih ringan itu. Nah, kami biasanya berkolaborasi dengan Bank Kalbar, Angkasa Pura. Nah, baru-baru ini kita mendapat para pelaku ekonomi kreatif kami di subsektor seni pertunjukan itu mendapat bantuan dari CSR dari Angkasa Pura. Nah, jadi kami juga mengusahakan lah. Tahun kemarin itu kami bekerja sama dengan Kementerian Sosial itu juga memberikan bantuan kepada pelaku ekonomi kreatif kami dari segi pertunjukan, subsektor pertunjukan. Nah, kalau misalnya tapi juga mereka di sisi lain juga harus menunjukkan gitu kemampuan mereka dalam beradaptasi ini terkait dengan ekonomi kreatif yang mereka miliki. Banyak sebenarnya yang memerlukan bantuan, tapi kami itu, saya di setiap rapat-rapat pimpinan itu menyampaikan bahwa kalaupun misalnya kita tidak memiliki dana besar itu untuk membiayai bantuan-bantuan kepada pelaku ekonomi kreatif ini, yang pertama bisa kami lakukan adalah membeli produknya, Mbak. Jadi membeli produknya kami itu, misalnya di kantor itu minum kopinya kopi dari pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kuburaya. Kemudian piala-piala kami itu kami sudah tidak lagi membeli piala-piala kuning yang berwarna keemasan, tetapi kami memanfaatkan pengrajin-pengrajin kayu kami untuk membuat piala. Jadi piala-piala kami ini di beberapa kegiatan tidak lagi menggunakan piala-piala yang berwarna emas itu, tapi lebih misalnya akar kayu, kemudian dari batok kelapa. Nah, itu bukti bahwa kami ada di belakang mereka gitu. Bahwa tidak melulu kan misalnya bantuan kami itu berupa keuangan, karena keterbatasan, karena tadi begitu banyaknya yang harus kita bina gitu kan. Tapi langkah-langkah kami ini disambut baik lah oleh para pelaku ekonomi kreatif, walaupun tadi tidak secara signifikan, tapi dengan kami membantu promosi, kami membantu pelatihan, meningkatkan sumber daya kemampuan mereka. Nah, itu alhamdulillah selama ini memberikan tanggapan positif dari para pelaku ekonomi kreatif di tempat kami.
0: Oke, baik, Pak. Nah, Pak, kita akan jeda sejenak dan nanti pendengar kita setelah ini akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Ekonomi Digital.
2: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
3: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agak? Ada kenaikan beban agak kah?
4: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
5: Oh no!
6: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat. Jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Melalui WhatsApp 0811-5701-042.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
3: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik lagi. Ada kenaikan beban lagi ke?
4: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
7: Oh no!
6: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701 042.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Ekonomi Digital dan kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait arah perkembangan ekonomi kreatif di era digital bersama Pak Mustaqim Timuru, SEMM, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif di Disporapar Kabupaten Kuburaya. Nah, tadi kita telah bahas, pendengar ya, tentang tantangannya bagaimana, kemudian usaha yang telah dilakukan untuk bisa meningkatkan sektor aircraft ini di era digital, dan kali ini saya mau membahas terkait bagaimana sih Pak yang bisa dilakukan oleh mungkin beberapa orang di luar sana sudah punya ide-ide nih Pak, ide-ide kreatif untuk menjalankan usahanya tapi masih ragu untuk memulai nih Pak, karena seperti tadi tantangan yang dihadapi juga di era digital ini kan sangat banyak Pak, silakan.
1: Iya Mbak Ciri, jadi tahun 2026 ini perkembangan ekonomi kreatif Indonesia itu menunjukkan tren yang sangat positif. Digitalisasi itu menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif itu. Saat ini pemerintah pusat menargetkan kontribusi ekonomi kreatif nasional itu mencapai 1,55,57 triliun. Nah, lumayan kalau kita ingin terlibat di apa? Di ekonomi kreatif ini gitu. Nah, memang apapun itu namanya usaha, melangkah, dilangkahkan pertama itu ada satu yang sangat berat, ada satu yang sangat sulit gitu ya, pasti banyak pertimbangan gitu. Nanti kalau misalnya jatuh gimana, nanti kalau misalnya rugi atau tidak balik modal gimana. Nah, tapi begitu juga namanya usaha itu kan ya berbanding lurus dengan risiko ya Mbak ya. Contoh misalnya kalau kita mau mancing ikan paus itu kan umpannya tidak boleh cacing gitu ya. Betul. Karena tidak akan dapat gitu. Nah, juga risiko yang umpannya itu juga harus besar gitu. Nah, dalam berusaha itu sebenarnya lakukan saja, melangkah saja dengan langkah pertama gitu. Saya Mbak Ceri adalah salah satu pelaku subsektor ekonomi kreatif juga itu. Kria saya. Okay. Jadi saya juga membuat satu kerajinan gitu. Memang kalau kita apa, mau untung itu tidak bisa serta-merta gitu. Karena usaha ini tadi perlu usaha, perlu promosi, perlu niat yang memang bagaimana usaha yang dijalankan ini bisa memberikan hasil yang baik. Nah, itu perlu kemampuan, perlu mental yang kuat gitu. Untuk memulai itu tadi, bisa kami membuka peluang kepada para pelaku ekonomi kreatif yang dari 4 tadi itu untuk mendiskusikan dengan kami gitu. Kami membuka lebar itu pintu diskusi kepada para pelaku ekonomi kreatif ini. Nah, misalnya mereka ingin membuat suatu kerajinan dari bahan batok kelapa gitu ya. Nah, mereka misal kesulitan di alat-alat potong, tapi misalnya mereka punya kemampuan, atau misalnya mereka punya kemampuan kelapanya enggak ada gitu. Nah, jadi kami memberikan kesempatan kepada mereka. Kami menghubungi para pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang lain juga untuk bersinergi. Jadi misalnya di Kria, di tempat kami itu produk unggulan itu adalah piring opeh yang dibuat dari pelepah pinang. Kemudian ada satunya kerajinan keladi air yang dibuka, diambil dari sulur-sulur keladi air itu yang jadi dia merambat di atas pohon, nanti akar-akarnya keluar, itulah menjadi kerajinannya gitu. Nah, kalau kita tidak mengimprovisasi tadi, tidak menginovasi produk, lama-lama dia akan menjadi produk biasa gitu kan. Nah, jadi kami itu memfasilitasi, biasanya kami bantu mereka di ketika kita lihat mereka ini punya kemampuan, biasanya kita bantu mereka di pembelian produk, di produk awal itu kita pastikan kita ambil gitu. Okay. Nah, kemudian sisanya kami bantu mereka di promosi, kami bantu mereka di pengurusan perizinan. Nah, sebagian besar pengurusan perizinan yang kami berikan, fasilitasi itu kami berikan secara gratis. Nah, ini kan sebenarnya salah satu motivasi ya, Kak, ya untuk betul. Para pelaku aircraft itu untuk memulai usahanya. Ya, seperti tadi, sebenarnya memang banyak kendala ketika kita mulai usaha, baik itu permodalan, sumber dayanya yang kurang, kemampuan memasarkan juga minim gitu kan. Nah, kami memberikan kesempatan itu, ayo kita bangun ini sama-sama. Saya melibatkan juga tadi, melibatkan para pelaku ekonomi kreatif yang pengrajin yang lain untuk memadukan. Misalnya tadi mereka membuat produknya dari, mau pingin buat produk itu dari batok kelapa gitu. Nah, sekarang itu kalau produk itu tuh ada dua macam kan, Mbak Yeri ya. Kita keputusan kita dalam membeli satu produk itu ada dua. Pertama karena barang itu adalah memenuhi kebutuhan kita, mampu memenuhi kebutuhan. Kedua, kita membeli produk itu karena nilai estetikanya, gitu kan. Jadi misalnya kalau kita mau beli mobil tuh, kalau kita tidak memikirkan estetikanya, bentuk segi empat pun udah cukup kita beli gitu. Yang penting dia bisa jalan sesuai dengan apa tujuan utama kita membeli mobil untuk perlindungan. Yang penting barang mobil ini cukup untuk tidak melindungi kita dari hujan, bisa mengantarkan kita ke tempat tujuan dengan aman. Nah, tetapi kan kita juga membeli itu memutuskan karena nilai estetikanya gitu. Kita pasti melihat bentuk aerodinamisnya, bentuk futuristiknya, bentuk teknologinya seperti apa. Nah, itu menjadi pertimbangan kita memutuskan untuk membeli produk. Nah, ini kami sampaikan kepada pelaku aircraft bahwa dalam menciptakan suatu produk itu dua hal ini tidak boleh ditinggalkan gitu. Kita boleh misalnya saat ini orang lebih kurang lah menurut saya menyimpan sesuatu itu untuk pajangan kecuali kolektor, Mbak.
0: Iya.
1: Nah, jadi kalau keputusan mereka membeli produk itu souvenir itu, produk itu nanti ketika sampai di rumah itu bisa juga dimanfaatkan, gitu. Misalnya ya centong yang air untuk kita cuci kaki, gitu kan. Itu walau itu juga bernilai seni dan juga memberikan manfaat, gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya setelah berapa lama lah gitu kita mendalami ini, ternyata ketika ada pengrajin kami yang misalnya buat bunga gitu, rangkaian bunga dari batok kelapa itu justru nggak ada pembelinya, karena tadi itu tidak apa ya, tidak
0: sesuai kebutuhan,
1: iya gitu, tidak ya, marketable ya? Juga gitu untuk di pasar, karena ketika dibeli ternyata hanya sebentar gitu kan, lama-lama dia berkapuk, berjamur. Nah, tapi ketika dia memberikan manfaat, saya pikir ini kalaupun dia berjamur misalnya dia rusak gitu kan, tapi dia memberikan manfaat. Dan ini kita bisa katakan bahwa produk natural ya memang seperti itu, gitu kan. Produk-produk yang alami itu memang seperti itu. Nah, ini kan juga peluang sebenarnya dengan rusaknya produk ini, konsumen juga memutuskan untuk membeli baru lagi, kan. Nah, seperti itu. Nah, yang inilah kami sampaikan bahwa kami membuka jika ada pelaku ekonomi kreatif yang ingin berusaha, kami bantu kemudahan. Misalnya contoh, Mbak. Di kuburan itu seni pertunjukan itu kan perlu izin gitu ya. Nah, nafas dari perizinan kami itu adalah memberikan kemudahan. Jadi para event organizer ketika misalnya ingin membuat suatu kegiatan konser, entah dia konsernya misalnya tertutup atau terbuka, itu kami memberikan kemudahan. Gitu. Okay. Jadi para mereka ini tidak lagi mengunjungi OPD-OPD terkait untuk meminta izin, tapi cukup mendatangi kami. Kami segala persyaratan terpenuhi, mereka menyampaikan sesuai dengan kegiatan mereka pada kami. Nah, itu tidak kami persulit gitu.
0: Oke, baik Pak. Berarti memang kalau dari di Spora Parkuburaya sendiri itu sudah melakukannya supaya ya dipermudah lah istilahnya, siapapun yang mau berusaha gitu ya Pak, selama ada niat dan berani ngambil resiko, berani dijalanin juga dan ngikuti kemajuan, pasti ya insya Allah bisa lancar usahanya ya Pak ya.
1: Kami juga merambah lah, bahkan saya secara melalui ekonomi, bidang ekonomi kreatif itu kemarin juga diminta untuk menjadi narasumber gitu. Pembuatan-pembuatan souvenir-souvenir dari bahan bekas, misalnya dari pihak Untan, dari pihak UPB, itu juga kami jalin kerjasama gitu. Jadi nanti misalnya pelatihan ini dilakukan di salah satu tempat warga di Kabupaten Kuburaya. Jadi warga-warga yang itu juga kita latih gitu. Jadi program-program kampus ini juga kami sinkronkan dengan kegiatan kami. Jadi misalnya mereka punya program, pesertanya dari warga Kuburaya. Nah, saya juga memberikan sebagai narasumber memberikan pelatihan misalnya pemanfaatan limbah gitu. Jadi mereka bisa berusaha dengan minim biaya gitu. Kos yang sangat sedikit. Nah, baik, seperti Pak, misalnya pemanfaatan karung goni, pemanfaatan kertas-kertas bekas, pemanfaatan kaleng-kaleng bekas, itu udah pernah kita sampaikan ke pelaku-pelaku ekonomi kreatif ini.
0: Oke, baik Pak. Nah, Pak, karena kita sudah di penghujung, boleh nih Pak disampaikan pesan-pesannya terutama untuk para pelaku aircraft di luar sana untuk menghadapi era digital ini Pak, silahkan.
1: Iya. Era digital ini sama dengan ibaratnya adalah suatu arus yang memang tidak bisa kita hentikan gitu ya. Digitalisasi itu pelan-pelan itu akan memenuhi seluruh sendi-sendi kehidupan kita, termasuklah ekonomi kreatif ini. Kalau kita tetap bertahan dengan cara pemasaran secara konvensional, maka kita akan tertinggal gitu. Nah, jadi saya mengajak teman-teman, ayo kita digitalisasi produk-produk yang kita miliki, kita manfaatkan platform-platform media sosial ini secara maksimal gitu, dengan tujuan baik dan niat yang baik gitu, agar kita tidak tersangkut masalah hukum. Ya, jadi mulailah kita bekerja, mulailah mencari ide-ide kreatif untuk ikut bergabung di ekonomi kreatif ini dengan cara digital.
0: Oke, baik Pak. Terakhir Pak, apa harapan Bapak terhadap kontribusi, terutama kalau sekarang kan kita lihat banyak juga generasi muda ya Pak, yang sudah mulai ikut ambil bagian lah dalam ekonomi kreatif, terutama di daerah. Silakan.
1: Iya, tadi kita mengajak juga bahwa pesan-pesan yang disampaikan mereka itu haruslah bersifat bersifat sopan gitu ya, menghindari konten-konten yang berbau politik. Karena masyarakat kita udah cerdas sekarang. Yeah. Kesalahan sedikit Anda berbicara itu akan segera ditinggalkan gitu ya, akan viral dan akan segera ditinggalkan. Nah, efeknya akan sangat buruk bagi para pelaku ekonomi kreatif ini. Boleh kita lihat kan dari beberapa banyak kejadian kesalahan kata, kesalahan ucap itu kemudian membuat viral dan mematikan usaha itu kan. Yeah. Nah, tadi dalam era digital ini kesopanan, etika, sikap dan tanggung jawab memang harus dilaksanakan dengan baik gitu. Karena orang tidak, kalau ekonomi secara konvensional itu kan orang bertatap muka gitu ya. Jadi bisa melihat secara langsung. Tapi ketika tidak bisa melihat secara langsung ini, orang punya hak, punya kemampuan untuk berbicara apa saja, menyampaikan apa saja. Sedikit kesalahan yang kita buat, nah itu akan berefek pada usaha yang akan kita laksanakan.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak untuk sharingnya sore hari ini. Dan selamat beraktivitas kembali. Semoga lancar semua programnya ya Pak, semuanya bisa berkembang lagi ke depannya.
1: Terima kasih Mbak Cera.
0: Amin. Baik, terima kasih pendengar, itu dia tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ekonomi digital hari ini terkait arah perkembangan ekonomi kreatif di era digital bersama Pak Mustaqim. Dan dengan demikian pendengar, kami demikian untuk ekonomi digital hari ini pendengar, sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat.
1: Nah, jawabannya sebenarnya yang
2: Kalimantan Barat kita menjadi yang
0: informasi seputar Kalimantan Barat ada di sini. Menyampaikan berita terbaru dengan cepat dan akurat serta menyajikan informasi tentang politik, sosial, budaya dan lainnya. Setiap hari jam 4 sore hanya di Pro 1 RRI Pontianak. Ada informasi dan inspirasi.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
4: Kabar jadi tuan rumah pra konferensi IBAM dunia.
5: Bagaimana menjadikan imam masjid ini berperan, Pak, ya, di dalam dunia.
4: BMKG ingatkan potensi karhutla kabar meningkat drastis.
6: Di mana ada lahan gambut itu memang wajib diwaspadai ketika curah hujan sudah mulai berkurang.
7: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali informasi sore hari ini di mana Kalimantan Barat ditunjuk sebagai salah satu dari 6 provinsi penyelenggara prakonferensi Imam Masjid Internasional yang menjadi rangkaian menuju konferensi dunia di Masjid Istiqlal Jakarta pada Agustus mendatang. Berikut laporannya.
1: Pengurus wilayah Ihtiyat Persaudaraan Imam Masjid IPIM Kalimantan Barat menyiapkan pelaksanaan prakonferensi Imam Masjid Internasional yang dijadwalkan berlangsung di Pontianak pada Juli mendatang. Ketua PW IPIM Kalimantan Barat Muhammad Khadafi usai audiensi bersama Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat mengatakan Kalbar menjadi satu dari 6 provinsi yang ditunjuk melaksanakan kegiatan prakonferensi sebelum agenda puncak di Masjid Istiqlal Jakarta pada Agustus mendatang. Menurutnya, audiensi tersebut membahas sinergi IPIM bersama Kementerian Agama termasuk teknis kedatangan Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar yang juga menjabat Ketua Umum IPIM Pusat. Muammar menjelaskan kegiatan di Kalbar direncanakan berlangsung 18 Juli mendatang, namun masih menyesuaikan agenda Menteri Agama yang juga dijadwalkan menghadiri MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Prakonferensi nantinya akan diisi seminar bertema peran Imam Masjid dalam menciptakan perdamaian global dengan

0: Asyik pengurus untuk mengikuti konferensi Imam Masjid Internasional di Jakarta. Rangkaian kegiatan tersebut turut disertai musabaqah tilawatil Quran antar imam masjid tingkat nasionalnya akan digelar di Palembang. Syarusani melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah kembali mengundur pemberlakuan wajib sertifikasi halal bagi produk usaha mikro dan kecil hingga 18 Oktober 2026. Pengunduran ini diharapkan memberikan waktu lebih, terutama bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan diri, sekaligus memperkuat sosialisasi dan pendampingan di lapangan. Berikut laporan selengkapnya.
2: Kewajiban sertifikasi halal bagi produk usaha mikro dan kecil atau UMK yang semula ditargetkan berlaku pada 2024 resmi diundur hingga 18 Oktober 2026. Direktur LPPOM MUI Kalimantan Barat, Agus Triwibowo mengatakan, penundaan dilakukan karena masih banyak pelaku UMKM yang belum mengurus sertifikasi halal dan sosialisasi dinilai belum maksimal. Menurutnya, minat pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal cukup tinggi, namun banyak yang terkendala biaya. Karena itu, dukungan pemerintah, BUMN maupun perusahaan melalui program CSR dinilai penting untuk membantu UMKM mendapatkan sertifikasi halal.
3: Memang perlu ada biasanya bantuan dari pemerintah kan gitu ya. Sehingga mereka kadang-kadang mau melakukan sertifikasi halal, produk mereka kepengen memasukkan produk halal itu ke minimarket, supermarket, itu mereka terbentur. Mereka kepengen tapi tidak punya pembiayaan. Ya, menurut saya perlu adanya campur tangan dari pihak pemerintah, mungkin dalam bentuk bantuan-bantuan sertifikasi halal atau stakeholder terkait, misal BUMN atau perusahaan-perusahaan melalui CSR-CSR perusahaan.
2: Agus berharap tidak ada lagi penundaan penerapan wajib halal pada 2026. Agus memastikan LPPOM Kalbar siap mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk melalui penyediaan tenaga auditor dan koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Agus juga menegaskan kepastian jadwal penting agar pelaku usaha dapat mempersiapkan diri dan tidak menganggap kebijakan wajib halal akan terus diundur. Hermanta melaporkan.
1: BMKG Supadio Pontianak mengingatkan masyarakat Kalimantan Barat untuk mewaspadai meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan seiring mulai berkurangnya curah hujan pada awal Juni ini. Berikut laporannya.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak memprediksi curah hujan di Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan mulai berkurang hampir merata di seluruh wilayah. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Supadio Sutikno mengatakan, meski masih terdapat potensi hujan ringan, hujan yang terjadi umumnya bersifat lokal dan berdurasi singkat. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan potensi kemudahan terbakar lahan khususnya di wilayah yang memiliki kawasan gambut. BMKG mencatat saat ini titik panas harian di Kalimantan Barat mulai meningkat hingga mencapai 40 sampai 50 titik yang tersebar di sejumlah daerah seperti Ketapang, Landak, Sanggau hingga Sambas. Sutikno menjelaskan penurunan curah hujan diperkirakan akan semakin drastis menjelang musim kemarau yang diprediksi mulai berlangsung secara bertahap setelah tanggal 10 Juli mendatang.
4: Beberapa hari yang lalu juga di Sambas, artinya daerah-daerah di mana ada lahan gambut itu memang wajib diwaspadai ketika curah hujan sudah mulai berkurang untuk menuju prediksi musim kemarau kita di Kalimantan Barat itu di kisaran di atasnya tanggal 10 ya, secara bertahap itu di atasnya tanggal 10 Juni sudah mulai curah hujan mulai berkurang drastis.
0: Selain itu, BMKG menyebut kualitas udara di Kalimantan Barat saat ini masih berada pada kategori baik hingga sedang. Namun masyarakat diminta mulai mengantisipasi potensi dampak asap akibat meningkatnya risiko kebakaran lahan. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan karena kondisi cuaca yang semakin kering dapat memicu kebakaran lebih mudah terjadi. BMKG memastikan pemantauan cuaca dan titik panas akan terus dilakukan selama sepekan ke depan guna mengantisipasi potensi karhutlah di Kalimantan Barat. Syarusani melaporkan.
5: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTkom FM 9.

0: 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
1: Kita lanjutkan informasi sore ini. Jembatan rusak akibat banjir yang melanda Kecamatan Kayan Hilir beberapa waktu lalu mulai dilakukan perbaikan. Berikut laporan selengkapnya.
2: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, mengatakan penanganan terhadap jembatan rusak akibat banjir besar yang melanda Kecamatan Kayan Hilir beberapa waktu lalu terus dilakukan. Menurut Kusnidar, jembatan Nangatoran yang mengalami kerusakan saat banjir telah ditangani langsung oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dari pemerintah pusat. Penanganan di lapangan sudah mulai dilaksanakan untuk memulihkan akses transportasi masyarakat.
3: Jembatan Nangatoran itu sudah ditangani langsung oleh Balai Besar Jalan dari pusat. Kemudian di desa Rangapungai itu juga jembatan pendek, jembatan sungai kecil, itu masih dalam proses identifikasi oleh tim, hanya belum ditangani. Tapi kalau yang Nangatoran sudah mulai ditangani. Dua jembatan itu aja yang rusak.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, kedua jembatan tersebut mengalami kerusakan akibat banjir yang melanda wilayah Kecamatan Kayan Hilir pada awal tahun 2026 lalu. Banjir yang dipicu tingginya curah hujan saat itu menyebabkan sejumlah infrastruktur terdampak, termasuk akses jalan dan jembatan yang menjadi penghubung antar wilayah di kawasan tersebut. Dian Beni Yuda melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu meresmikan pusat pelayanan publik baru, yaitu Gedung Pelayanan Satu Atap atau SATAP yang berlokasi di pusat kota Putu Sibau. Berikut laporan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu meresmikan pusat pelayanan publik baru, yaitu Gedung Pelayanan Satu Atap atau SATAP yang berlokasi di pusat kota Putu Sibau pada Senin 1 Juni 2026. Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Dian. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan rasa syukur atas selesainya pembangunan gedung yang dinanti-nantikan. Ia juga menyampaikan, peresmian ini menjadi momen bersejarah sekaligus kado istimewa bagi masyarakat dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Putu Sibau yang ke-131.
5: Peresmian kedua gedung pelayanan Kota Putu Sibau. Jadi peresmian hari ini merupakan kado istimewa bagi Kabupaten Kapuas Hulu Sibau.
4: Bupati menjelaskan, pembangunan gedung SATAP merupakan langkah urgensi mengingat kondisi bangunan lama yang didirikan sejak 1979 sudah lapuk. Setelah lebih dari 40 tahun digunakan, hasil kajian teknis menunjukkan struktur bangunan tersebut sudah mengalami kerusakan, berisiko, dan tidak layak digunakan. Proses pembangunan kemudian direalisasikan melalui peraturan daerah atau Perda tentang pembangunan SATAP dengan skema multi-years yang disepakati bersama DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa konsep satu atap ini bertujuan untuk menyatukan beberapa organisasi perangkat daerah dalam satu gedung. Langkah ini diharapkan mampu memangkas birokrasi dan memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi tanpa harus berpindah-pindah kantor. Dina Triana melaporkan.
1: Pendengar, peternak ayam petelur di Sintang raup jutaan rupiah per bulan. Selain mendapatkan income untuk keluarga, juga mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan keluarga. Berikut laporannya.
6: Peternak ayam petelur di Sintang, Denny, mengatakan telah 2 tahun lebih membudidayakan ayam petelur di perkarangan rumahnya. Ia menjelaskan awal merintis peternakan ayam petelur ini mendapatkan bantuan bibit dari pemerintah. Setelah berkembang, kemudian menambah bibit ayam yang berasal dari Pontianak dan hingga saat ini sudah 200 lebih ayam petelur secara mandiri ia lakukan dan mendapatkan omset yang lumayan dari hasil penjualan telur ayam tersebut.
7: Awalnya kan coba-coba lah berapa ekor, ada pas nengok hasilnya kan wah lumayan juga nih bisa kan, atau ditambah lagi bibitnya. Awal pertama bantuan, yang ini kan bantuan nih dari desa kan. Umur pun hampir 2 tahun nih yang ini. Nah, kalau yang ini baru belum sampai setahun lah. Per bulan. Sekarang sekitar 160 atau 170 butir lah satu hari. Berarti kalau hitung dia rak, berarti sekitar 5 rak lebih lah.
6: Untuk penjualan telur ayam dijual kepada tetangga, keluarga dan juga ada pesanan dari perorangan. Mengenai omset dari penjualan telur ayam ini bisa mendapatkan jutaan rupiah per bulannya. Denny juga berencana ke depannya akan menambah bibit ayam dan berharap usaha ini dapat menopang ekonomi keluarga. Sementara itu, Dinas Perkebunan dan Peternakan di Sbunak Kabupaten Sintang mendorong gerakan ketahanan pangan lokal yang dimulai dari keluarga. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah mengajak masyarakat untuk beternak ayam petelur skala rumah tangga. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Eka Dahliana menyampaikan, program ini mendapat respon positif dari masyarakat di Kabupaten Sintang. Eka menuturkan untuk skala rumah tangga, masyarakat cukup memelihara sekitar 8 hingga 15 ekor ayam petelur dan dapat menghasilkan pendapatan untuk keluarga. Saat ini juga tersedia kandang dalam bentuk paket yang dijual khusus untuk kebutuhan ayam petelur skala rumah tangga.
8: Sekarang ada untuk peternak skala rumah tangga untuk ayam petelur. Jadi sekarang kita mencoba untuk mengajak skala rumah tangga untuk beternak ayam petelur. Sepertinya banyak antusias yang ingin seperti itu.
6: Eka menambahkan gerakan beternak ayam petelur ini sangat relevan dengan program pemerintah yang sedang berjalan, khususnya program makan bergizi gratis dan program makan telur bagi masyarakat. Demikian Ade Ramli melaporkan.
9: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Tika. Silakan rekan Tika.
10: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Cherry di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG, Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini, secara umum terpantau cerah berawan. Namun di beberapa wilayah telah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tidak merata, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Kota Singkawang, Mempawah, Buraya, Sanggau Sekadau, Melawi, dan Kapuas Hulu. Perkiraan cuaca esok hari Sabtu, 6 Juni 2026, diperkirakan beberapa wilayah Kalimantan Barat masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang bersifat lokal dan tidak merata. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, khususnya pada tanggal 6 hingga 12 Juni 2026, masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
1: Baik, terima kasih rekan Tika, selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar, telah kita ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak.

Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia, Korwil 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat, dan setelah ini nanti dari pukul 16.30 sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami masih akan temani Anda tentunya dalam rangkaian Pontianak sore ini. Dan buat Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, terutama yang sedang menghadapi kemacetan, pendengar ya, tetap semangat ya, supaya bisa sampai di rumah dengan selamat, berkendara dengan hati-hati, lihat kanan-kiri, jangan lupa untuk kenakan juga sabuk pengaman dan helmnya. Dan untuk menemani sore Anda, pendengar, Ceri masih akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah lagu, pendengar, dari Soulja, Bilang I Love.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
2: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
2: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
2: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
2: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
2: Ayo Bu, ayo.

Sebuah lagu pendengar dari She, Jomblowati, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya, Cherry Lubis, yang akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sore ini pendengar dalam rangkaian musik dan informasi sampai nanti jelang pukul 19, kami hadirkan informasi terkini di mana sepanjang Januari sampai April 2026, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia ini mencapai 4,68 juta kunjungan. Nah, pendengar, angka ini naik lebih dari 8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan ini menjadi capaian yang tertinggi sejak tahun 2020. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, mayoritas wisatawan asing ini masuk melalui jalur udara, di mana Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali ini memang masih menjadi gerbang utama dengan sekitar 2 juta kunjungan selama 4 bulan pertama tahun ini. Nah, pendengar, tidak hanya jumlah wisatawan yang meningkat, tapi tingkat hunian hotel juga menunjukkan tren yang positif, di mana pada April 2026, tingkat penghunian hotel berbintang secara nasional ini mencapai hampir 49%. Nah, pendengar, Bali sendiri menjadi daerah yang tingkat huniannya tertinggi, kemudian baru disusul dengan DKI Jakarta dan Kalimantan Barat. Jadi secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa pariwisata Indonesia ini terus pulih, kemudian semakin kuat tumbuhnya ya, pendengar. Meningkatnya kunjungan wisatawan asing ini juga menunjukkan membaiknya okupansi hotel, jadi sinyal yang positif bagi perekonomian sekaligus membuka peluang yang lebih besar tentunya bagi daerah-daerah tujuan wisata di seluruh Indonesia. Nah, pendengar, kalau Anda ingin mengakses berita selengkapnya, Anda bisa mengunjungi laman kami di rri.co.id. Dan untuk menemani sore hari Anda, pendengar yang baru pulang kerja, saya masih akan hadirkan tentunya lagu-lagu koleksi Pro 1 Pontianak supaya perjalanan Anda bisa berjalan dengan lancar dan tidak bosan di jalan ya, pendengar. Sebuah lagu dari Kahitna, Setahun Kemarin.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Acara yang menghadirkan cerita inspiratif para komunitas kreatif dari berbagai bidang. Setiap hari Senin sampai Minggu pada pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan lakukan cek fakta terlebih dahulu. Jadi pendengar, hari ini ada hoax yang beredar terkait BGN yang katanya mengimpor ratusan juta butir telur dari Cina. Jadi pendengar, hoax ini beredar di media sosial Facebook dengan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Jadi di sini unggahannya berupa foto dan narasi tadi. Dan faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur ke Cina ke mesin pencarian Google, nah hasilnya tidak ditemukan adanya laporan resmi maupun pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Jadi faktanya pendengar, gambar asli dari foto itu mengarah ke pemberitaan di idxchannel.com yang berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun, Kadin Guide Pengusaha Cina Bangun Industri Unggas, di mana hal ini dimuat pada Rabu 21 April 2026. Jadi pendengar, kalau Anda menemukan informasi terkait BGN yang katanya impor ratusan juta butir telur dari Cina, itu adalah hoax, jadi jangan lupa untuk saring sebelum sharing.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah

0: yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, kembali informasi kami perbarui ke ruang dengar Anda, di mana PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan ini bergerak cepat dalam menangani insiden yang melibatkan satu unit kendaraan di area pengisian BBM SPBU Semparu, Kabupaten Sambas pada Kamis malam. Area Manager Communication Relation dan CSR Regional Kalimantan, Edi Mangun, mengatakan petugas SPBU langsung melakukan pengamanan lokasi dan penanganan awal sesuai prosedur keselamatan. Selanjutnya, koordinasi dilakukan bersama tim pemadam kebakaran dan instansi terkait hingga situasi berhasil dikendalikan. Pertamina memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara korban yang mengalami luka telah mendapat penanganan medis. Berdasarkan indikasi awal, pendengar, kejadian ini diduga berkaitan dengan gangguan pada sistem kelistrikan kendaraan yang sedang berada di area pengisian BBM. Namun, penyebab pasti masih menunggu hasil investigasi dari pihak berwenang. Untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi, Pertamina mengarahkan konsumen ke SPBU terdekat yang berjarak sekitar 8 sampai 12 km dari lokasi kejadian. Selain itu, pendengar, Pertamina juga tengah melakukan pengecekan fasilitas dan menyiapkan langkah pemulihan operasional. Itu dia tadi informasinya, pendengar. Selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sebuah lagu pendengar dari Lala Huta tak pernah salah, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak melakukan uji coba penaburan ekoenzim di saluran parit kawasan Jalan Alianyang pada Jumat pagi. Nah PLH Kepala DLH Kota Pontianak Muhammad Yamin mengatakan, kegiatan ini menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sekaligus untuk mengajak masyarakat juga supaya lebih peduli terhadap kebersihan kota. Jadi pendengar, ekoenzim ini sendiri merupakan cairan hasil fermentasi limbah organik rumah tangga seperti kulit buah dan sayuran, di mana ini dipercaya bisa membantu mengurangi bau tidak sedap serta memperbaiki kualitas air. Jadi untuk sementara, uji coba ini difokuskan di kawasan Alianyang, dan kalau memang hasilnya positif, nantinya program ini akan diperluas ke saluran-saluran parit lainnya di Kota Pontianak. Dinas Lingkungan Hidup berharap upaya ini bisa mendorong masyarakat untuk mendapat memanfaatkan sampah organik menjadi sesuatu yang bermanfaat, sekaligus mendukung terwujudnya lingkungan kota yang lebih bersih, sehat, dan nyaman. Dan kami informasikan juga pendengar, untuk azan maghrib wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 17 lebihnya 48 menit. Jadi pendengar, sambil menantikan kumandang azan maghrib, kami putarkan terlebih dahulu koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak. Tetap bersama kami di Pro 1.

Sebuah lagu pendengar dari Perunggu 33 kali. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Tadi juga pada pukul 17 lebihnya 48 menit telah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Dan pendengar, kembali informasi kami perbarui ke ruang dengar Anda, di mana literasi dan numerasi ini masih menjadi tantangan besar dalam dunia pendidikan Indonesia. Padahal dua kemampuan dasar ini sangat penting pendengar ya, untuk membentuk generasi yang mampu berpikir kritis, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dosen Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Dr. Bayu, ini menyebut rendahnya kemampuan literasi dan numerasi ini dipengaruhi berbagai faktor. Mulai dari budaya membaca yang belum kuat, kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah, hingga pola pembelajaran yang masih berfokus pada hafalan. Nah, pendengar, di era digital saat ini, tantangan itu semakin besar. Kemudahan mengakses informasi harusnya diimbangi dengan kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara bijak. Karena itu, diperlukan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan, mulai dari penguatan kompetensi guru, penyediaan sumber belajar yang memadai, hingga pembangunan budaya literasi di sekolah dan lingkungan keluarga. Menurutnya, peningkatan literasi dan numerasi ini bukan hanya jadi tanggung jawab sekolah, tapi juga membutuhkan sinergi antara pemerintah, keluarga, masyarakat, dan dunia pendidikan untuk bisa mempersiapkan generasi yang lebih cerdas dan siap menghadapi masa depan. Itu dia tadi pendengar informasinya, selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

0: Siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical, Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Eh, kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no!
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: Rilas panggilan kepada tergugat dalam kurung surat tercatat nomor 69/PDT.G/2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 4 Maret 2026 telah memanggil Agus Diantoro beralamat Jalan Dr. Wahidin, Komplek Batara Indah 1 Blok O nomor 4, RT 2 RW 29, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota. Sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 25 Juni 2026, jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Sumai sebagai penggugat lawan Novia Ovitri Permatasari DKK sebagai tergugat, Badan Pertanahan Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 21 Mei 2026, jurusita Ali Aspar.
1: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
2: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
1: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
2: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
1: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
2: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
1: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
2: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Rilas panggilan kepada tergugat dalam kurung surat tercatat nomor 69 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 4 Maret 2026. Telah memanggil Yohanes Sakai beralamat Jalan Apel, Gang Timun, RT1 RW19, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat. Sekarang tidak diketahui alamatnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Sumai sebagai penggugat lawan Novia Ovitri Permatasari DKK sebagai tergugat, Badan Pertanahan Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 21 Mei 2026, jurusita Ali Aspar.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Dan kembali informasi kami perbarui ke ruang dengar Anda. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ini mengungkap gudang penyimpanan kosmetik impor ilegal di Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Nah, pendengar, dari lokasi tersebut petugas menyita lebih dari 2 juta produk kosmetik asal Tiongkok dengan nilai mencapai 27,6 miliar rupiah. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, ini mengatakan gudang tersebut telah beroperasi selama sekitar 2 tahun dan keberadaannya tidak diketahui warga karena tersamarkan sebagai bangunan biasa. Menurut Taruna, produk-produk yang ditemukan tidak memiliki izin edar dan kandungannya ini tidak diketahui secara pasti. Kondisi ini dinilai beresiko bagi kesehatan bahkan keselamatan masyarakat yang menggunakannya. Nah, pendengar, kasus ini juga terungkap setelah tim intelijen dan cyber BPOM melakukan penelusuran terhadap produk kosmetik yang dipasarkan secara online. Investigasi juga berawal dari laporan masyarakat yang kemudian dikembangkan hingga ditemukan gudang penyimpanan tersebut. BPOM menegaskan akan terus memperketat pengawasan terhadap peredaran produk ilegal guna melindungi masyarakat dari risiko penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan. Demikian informasinya, pendengar, dan setelah ini nanti pada pukul 19 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak warta berita sentral. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Eh Nat, gimana menurut kamu cewek yang main bola?
1: Kenapa? Bolanya protes. Sekarang aku tanya, kenapa cowok masak?
0: Karena kan kompor nggak bisa milih gender.
1: Jadi, cewek main bola, cowok masak, itu normal.
0: Yang nggak normal itu?
2: Ngatur mimpi orang!

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari pasien.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu di antaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar 180,4

0: Mei 2026 defisit anggaran sebesar 180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar 164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi 58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar 28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
1: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
0: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar 834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar 123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
2: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
0: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
4: Saya ada pantun satu lagi.
5: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10, dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
4: Secerca harapan, komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusia.

0: ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
1: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnama Sidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
2: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan dimoratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
1: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pasca puncak haji Al-Musna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi, setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat, maupun terminal bus lawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana 3 kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai 1 bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
6: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
7: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Gabina kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam sakit.
6: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
8: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
9: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
8: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Benar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Maya Aceh, Bambang Sahputra, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Dan beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
10: Terima kasih dan berikan saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20 dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim baik dia timnas Indonesia maupun timnas Oman ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah.
3: Halo Niar. Ya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
10: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah-merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini, atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan, harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesempatan, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis. Yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero. Kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot. Kemudian ada Justin Huebner. Ada Kevin Dixon, Nathan Chuaon. Kemudian ada Rizky Ridho. Sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini. Mengisi posisi dari Jay Ijes yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivan Yedir dan juga Pelu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Pukul 20 waktu Indonesia. Secara pendengaran

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Setelah ini pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Pantekosta edisi 5 Juni 2026 dengan tema Belajar Berempati bersama Dr. Anda Sucipto Sinaga. Dan sekaligus pendengar, saya Ceri Lubis pamit dari ruang dengar Anda karena setelah ini masih ada rekan saya Fatih yang akan temani Anda. Dan berikut ini pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Kristen Pantekosta.

0: Saudara terkasih dalam Kristus dan sepidang pendengar yang terhormat, selamat malam saudara. Bagaimana keadaan Anda pada saat malam hari ini? Doa kami, saudara terpelihara sempurna, jasmani, amat dan rohani, bahkan bagi Anda yang pada saat ini berada pada situasi yang saudara tidak inginkan, di rumah sakit, di penjara, atau di mana saja saudara berada, mari bersama keharian kuasanya kita dimampukan, bertahan sampai pada akhirnya Tuhan berikan kesempatan untuk kita meraih kemenangan. Tentunya kami sangat bangga dan senang atas kesediaan Anda tetap menunggu program kami hadir di tengah-tengah Anda. Terkhusus untuk keluarga besar kami, yaitu keluarga besar Luwuk yang ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan juga di daerah Jawa dan Sumatera. Khusus kepada Bang Ganda, Bang Ura, Bang Julia, selamat malam. Semoga Tuhan terus memberkati keluarga kita dengan terus memberikan kesehatan. Kemudian Danu yang ada di Kalimantan Selatan, selamat malam. Semoga Tuhan juga memberikan terus sukacita dalam berkarya. Pada Bapak Ion, kami juga sampaikan selamat malam. Semoga Tuhan juga memberikan kekuatan dan semangat dalam melayani setiap pasien, dan tentunya akan ada mujizat. Kemudian kepada hamba Tuhan yang ada di Singkawang, yang ada di Kayu Utara, terkhusus kepada Bapak Hendy Munduk dan juga Bapak Chris Barail, selamat malam. Semoga Tuhan juga memberikan kekuatan kesehatan dalam kita memberikan pelayanan yang terbaik, dan tentu pengurapan Tuhan juga berlaku. Kepada John Rhys yang ada di Lampung dan juga Oprah Bail yang ada juga di Unit 2, kami sampaikan selamat malam. Kepada Bapak Erik yang ada di rumah, kami juga sampaikan selamat malam. Semoga Tuhan juga memberikan kekuatan kesehatan dan juga sukacita dalam beraktivitas. Kepada Ibu Caroline, Ibu Rini, dan Ibu Vera, kami juga doakan yang terbaik di dalam berkarya. Juga kepada Bapak dan Ibu Sutarman, Eko Grace, dan seluruh pasukan Soto, doa kami semoga Tuhan juga memberikan sukacita dan semangat di dalam melakukan yang terbaik dalam aktivitas sehari-hari. Juga kepada keluarga besarku yang ada di Putus Sibau, kepada Bapak dan Ibu Matius, juga kepada anak-anak kami, yaitu Samuel, Markus, dan juga Mama Erwin, dan seluruh cucu yang ada di Putus Sibau, ya, menantu, cucu, dan seluruh keluarga besar yang ada di sana. Doa kami semoga Tuhan juga memberikan sukacita dan berkat yang berkelimpahan, khususnya Tuhan berikan kesehatan. Nah, sekali lagi bagi pendengar setia kami dimanapun pada saat ini berada, yang tidak kami sebutkan satu persatu, semoga Tuhan juga memberikan kekuatan dan sukacita dan berkat yang berkelimpahan untuk kita semua. Nah, pada malam hari ini kita akan mengambil satu topik, yaitu belajar berempati. Nah, sudah terkasih, empati merupakan respon efektif yang berasal dari pemahaman kondisi emosional orang lain. Perasaan yang sama dengan apa yang dirasakan juga oleh orang lain. Nah, wujud empati pada masyarakat Jawa adalah dengan gotong royong dan ewuh pakewuh. Gotong royong maksudnya adalah saling membantu dan melakukan pekerjaan demi kepentingan bersama tanpa adanya imbalan apapun. Salah satunya dengan riwang atau nyinom dalam bahasa hajatan tetangga atau saudara. Tradisi riwang atau membantu tetangga tentunya suatu kegiatan yang sangat positif, terutama untuk masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa sendiri, yang memang kental dengan budaya gotong royong. Karena dengan riwang bisa saling bergotong royong antara warga yang satu dengan yang lain tanpa membeda-bedakan, sehingga menimbulkan rasa saling membutuhkan dan membentuk persatuan yang kuat. Nah, saudaraku terkasih, dilihat dari perkembangan zaman saat ini, kita harus mulai meninggalkan kebudayaan di mana kita tidak mempedulikan orang lain, tetapi kita harus mulai membangun kebudayaan untuk saling memperhatikan dan saling membantu. Saat ini nilai empati pada kehidupan manusia sudah mulai berkurang. Lingkungan tempat tinggal dan tempat bergaul sangat mempengaruhi merosotnya nilai empati. Lunturnya nilai empati pada banyak orang menyebabkan menurunnya nilai kepedulian dan tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak orang saat ini mulai meninggalkan kebudayaan seperti tidak menghargai orang yang lebih tua, sampai yang paling terlihat adalah membantu antar sesama. Ya, seperti kondisi di mana banyak orang saat ini yang terlihat lebih cuek, gengsi, dan tidak peduli dengan orang lain. Kondisi pandemi yang sudah kita lewati memunculkan rasa empati orang di sekitar kita. Dan banyak yang kita perhatikan saling membantu dengan membagikan makanan-makanan gratis. Nah, ini merupakan satu wujud dari empati. Alkitab menunjukkan kualitas empati yang kita lihat ditunjukkan dalam beberapa narasi. Rasul Paulus menasihati orang-orang Kristen untuk seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati dalam 1 Petrus 3:8. Rasul Paulus juga mendorong rasa empati ketika ia mendesak sesama orang Kristen untuk bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis dalam Roma 12 ayat 12. Empati berkaitan erat dengan simpati, tetapi lebih sempit dan terfokus dan umumnya dianggap lebih pribadi. Belas kasih, simpati dan empati semuanya harus dilakukan dengan memiliki hasrat perasaan untuk orang lain atas penderitaannya. Empati yang sebenarnya adalah perasaan ikut berpartisipasi dalam penderitaan orang lain. Sebagai orang-orang Kristen, kita diperintahkan untuk mengasihi orang-orang terdekat dalam kehidupan kita dan juga mengasihi sesama orang percaya. Ada beberapa contoh tentang empati dalam Alkitab, yaitu dalam Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang kedua adalah seperti ini, kamu harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Dalam 1 Petrus 4 ayat 8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Di atas semuanya itu teruslah saling mengasihi dan dengan sungguh-sungguh, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, kita juga lihat teladan Tuhan Yesus yang selalu peka terhadap penderitaan orang lain. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, Matius mengatakan kepada kita bagaimana Yesus melihat orang banyak itu dan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala dalam Matius 9 ayat 30. Pada kasus lain, Yesus mengamati seorang janda yang akan mengubur anaknya, merasakan kesedihannya. Alkitab mengatakan bahwa hati Yesus berlimpah dengan belas kasihan. Ia mendekati prosesi pemakaman dan membangkitkan pemuda itu. Lukas 7 ayat 11 dan sampai 16. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, kata belas kasih menggambarkan belas kasih yang mendalam dari Allah. Allah adalah yang terbaik dalam berempati, sebab dia sendiri tahu seperti apa kehidupan kita, pergumulan atau kerinduan kita. Mari kita bersama-sama dengan saudara seiman kita melatih diri untuk berempati dan peduli dengan orang lain. Saat ini memang kita masih menghadapi masa-masa sulit dengan keterbatasan aktivitas, waktu, dan lain-lain yang mengharuskan banyak kali kita habiskan waktu kita di rumah saja. Ini bisa kita manfaatkan untuk belajar berempati di lingkungan keluarga kita, saling menolong dengan saudara-saudara kita, atau bergotong royong dengan masyarakat yang ada juga di sekitar kita. Dan lebih daripada itu, mari kita saling mendoakan sehingga kesusahan daripada orang-orang di sekitar kita dapat perhatian dari Tuhan. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, dengan berempati kita sedikit mengorbankan kesenangan kita, waktu, pikiran, bahkan hal materi yang kita punya. Namun itu tidak sebanding dengan kepuasan yang kita dapatkan. Biarlah kita sama-sama mengikuti teladan Tuhan Yesus sehingga ketika orang lain melihat dapat terberkati dengan kehidupan kita. Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bagaimana menjadi pribadi yang berempati? Nah, saudara terkasih di manapun berada, sesungguhnya kita tidak akan pernah hidup dalam harmoni dengan istri, suami, teman, atau orang lain tanpa empati. Kita tidak dapat memiliki sebuah tim tanpa menyadari apa yang terjadi di dalam kehidupan masing-masing. Itulah sebabnya ketika orang bekerja bersama-sama di kantor, mereka mungkin tidak bekerja sama tetapi mereka bukan tim, kecuali mereka tahu apa yang terjadi dalam kehidupan masing-masing. Empati sangat penting karena memenuhi dua kebutuhan kita yang terdalam, yaitu pertama kebutuhan mendasar untuk dipahami, kedua kebutuhan yang mendalam akan perasaan kita divalidasi atau diterima. Jika Anda akan membangun sebuah tim, teman-teman, atau di tempat kerja atau dalam kelompok kecil Anda, Anda harus membangun empati ke dalam struktur jaringan dan komunitas tersebut. Nah, sudah terkasih dimanapun berada, pertanyaan yang penting yang harus diajukan ialah bagaimana supaya dapat menjadi pribadi yang berempati. Nah, berikut beberapa hal yang kami ingin sampaikan. Yang pertama, cerdas untuk mendengar. Secara alamiah, kita dapat terlatih untuk cepat bereaksi terhadap semua hal. Apalagi hidup kita pada masa kini menuntut semuanya serba cepat. Akibatnya kita tidak lagi bisa mendengar dengan baik dan cerdas akan rintihan dan keluhan dari orang-orang terdekat kita. Karena budaya kita mengajarkan kita untuk bergerak cepat. Kita akhirnya mengabaikan rasional untuk mendengarkan ungkapan hati dan perasaan dari mereka yang ada di sekitar kita. Nah, itu berarti kita mengabaikan nilai kasih yang paling berharga dan tinggi dalam kehidupan orang-orang yang sangat kita sayangi. Yakobus dalam pimpinan Roh Kudus menulis, jadilah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berbicara dan lambat untuk marah. Yakobus 1 ayat yang ke-19. Jadi, untuk menjadi pribadi yang berempati, maka kita harus belajar untuk mendengar dengan cerdas semua ungkapan hati dan perasaan dari orang-orang di sekitar kita dan orang-orang yang kita kasih. Nah, yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang tepat dan benar. Dalam interaksi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita dan juga orang-orang lain yang kita sayangi, pada umumnya kita selalu mengajukan pertanyaan klasik, yaitu apa kabarmu? Bagaimana keadaannya? Pertanyaan-pertanyaan demikian acap kali dapat direspon dengan sebuah jawaban klasik, yaitu luar biasa, baik-baik saja. Nah, untuk menjadi pribadi yang empati sesungguhnya tidak cukup dengan mengajukan pertanyaan klasik seperti di atas karena jawabannya yang diberikan juga klasik. Penulis Kitab Amsal dalam pimpinan Roh Kudus menulis demikian. Rancangan dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Tetapi orang yang pandai tahu menimbanya dalam Amsal 20:5. Jadi, untuk menjadi pribadi yang empati, kita harus mengajukan pertanyaan yang tepat dan benar guna mengetahui kondisi hati dan orang-orang yang ada di sekitar kita dan orang-orang yang kita sayangi. Hal lain yang dilakukan adalah belajar untuk berlama-lama. Artinya, jangan takut keheningan, hanya berada di saat ini, mengajukan pertanyaan, dan jangan takut untuk duduk di sana dan menunggu. Jangan langsung masuk dia ke agenda Anda, hanya mendengarkan dan belajar. Kemudian yang ketiga, menjadi sahabat yang baik. Rasul Paulus dalam pimpinan Roh Kudus menulis, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis, dalam Roma 12 ayat 15. Menjadi pribadi yang empati tidak cukup hanya dengan mengatakan saya turut mengerti kondisi. Lalu setelah mengatakan demikian, Anda pergi karena Anda pikir sudah cukup dengan pernyataan itu. Jika itu yang Anda lakukan, maka hal tersebut belum menunjukkan bahwa Anda pribadi yang empati. Menjadi pribadi yang empati ialah kita aktif dan terlibat langsung di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita dan kehidupan orang-orang yang kita sayangi. Kita harus ada di samping mereka. Kita harus memberi waktu ekstra bagi mereka. Kita harus memberi perhatian dan kepedulian lebih bagi mereka. Ketika mereka bersuka cita, kita ada bersama mereka untuk bersuka cita dengan mereka. Ketika mereka bersedih, kita ada bersama mereka untuk memberi dukungan moral kepada mereka. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, tiga hal yang kami sampaikan di atas terkait dengan menjadi pribadi yang empati tidak akan berhasil kalau kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu, supaya bisa menjadi pribadi yang sungguh-sungguh empati, maka kita harus selalu membuka diri untuk terus diisi oleh kebenaran firman, diisi oleh kuasa Allah. Tangki hati kita harus selalu diisi oleh kasih Allah, karena dengan demikian kita dapat menjadi pribadi yang empati. Dan hanya ada satu cara Anda menjadi yang bisa menjadi orang yang empati, tetap diisi dengan firman Allah. Jika tangki Anda mendapat rendah pada Tuhan, Anda tidak akan menjadi empati sama sekali. Anda harus tetap diisi dengan Allah. Rasul Petrus dalam pimpinan Roh Kudus memberi nasihat bagi kita dalam suratnya terkait dengan pribadi yang empati menulis, dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-8. Nah, sudah aku terkasih dimanapun berada. Masih ingatkah lagu anak-anak zaman dulu yang berjudul Kasih Ibu? Lagu sederhana ini gampang dinyanyikan dan singkat sayangnya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih memang kata yang indah dan sering disebutkan sebagai satu jenis cinta yang murni tanpa pamrih atau maksud yang kurang baik. Dalam Alkitab kita mengenalnya sebagai agape. Kalau dalam bahasa Inggris kata love bisa dipakai untuk cinta, kasih, sayang maupun rasa suka. Dan menurut bahasa Yunani ada 4 kata untuk kata kasih atau cinta. Agape adalah kasih yang tak bersyarat. Eros adalah kasih yang menginginkan. Philia adalah kasih antara sahabat dan saudara. Dan storge adalah ungkapan kasih kodrati, seperti antara orang tua kepada anak. Ungkapan yang 4 ini jarang digunakan dalam karya tulis kuno. Nah, sudah terkasih dalam kepercayaan Kristen, kasih agape ini adalah yang terbesar dari segala apa yang baik. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, kasih adalah satu hal yang paling sukar untuk diterapkan dalam kehidupan, karena selain tanpa pamrih, itu harus berlaku pada setiap saat dan dalam setiap keadaan, serta untuk setiap orang. Manusia pada dasarnya tidak bisa mempunyai kasih karena dosa dari awalnya mendorong manusia untuk mementingkan dirinya sendiri. Hanya mereka yang sudah mengenal Allah diberi kemampuan untuk mengasihi sesamanya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih adalah cinta yang tidak mengharapkan balasan, tetapi yang diberikan kepada pengharapan adalah apa yang diberikan bisa membuahkan sesuatu yang baik. Terlalu sering orang memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa pamrih, tetapi juga tanpa tujuan yang jelas. Terlalu sering perbuatan kasih justru membuat hasil yang tidak baik bagi orang yang menerima. Dalam hal ini, terlalu sering orang yang memberi hanya bisa mengangkat bahu, seolah-olah tugasnya hanya memberi. Nah, kasih yang benar adalah bermula dari rasa simpati kepada orang-orang di sekitar kita yang mendorong kita untuk bisa melihat dengan mata jasmani dan rohani kita apa yang terjadi. Dan juga yang menjadi penderitaan mereka. Rasa simpati saja tidak akan membuat kita untuk melakukan satu tindakan. Karena itu kita perlu juga untuk mempunyai rasa empati, yaitu ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Dengan menempatkan diri kita sebagai orang yang kita jumpai, rasa empati memungkinkan kita untuk melihat bukan saja akibat, tetapi juga sebab penderitaan mereka, agar kita bisa melakukan tindakan kasih yang tepat. Tindakan ini bisa, tetapi tidak harus berupa memberi materi, nasihat, doa, pengajaran, dukungan, pujian, dan lain-lain bisa juga kita berikan sebagai tanda kasih kita. Nah, saya terkasih, pada saat ini marilah kita mengingat bahwa kasih Tuhan sudah dicurahkan kepada kita setiap hari dalam berbagai hal. Tetapi Tuhan tahu bahwa apa yang paling kita butuhkan bukanlah hanya harta duniawi untuk menolong orang lain, tetapi kasihnya yang membawa kedamaian dan keselamatan untuk semua orang yang percaya. Itulah yang harus menjadi dasar rasa simpati dan empati perbuatan kasih kita kepada orang lain. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, saudaraku terkasih, sekali lagi dimanapun berada, dalam Roma 12 ayat 15 kembali disampaikan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Nah, sekali lagi kami percaya, walaupun kebanyakan orang mudah merasa simpati atas kesedihan orang lain, rasa empati mungkin lebih sukar dirasakan. Karena itu, dalam setiap malapetaka, selalu ada orang-orang yang membuat komen yang agaknya bisa terasa kejam atau kurang berperasaan. Ada orang yang berpendapat bahwa kemalangan seseorang adalah berhubungan dengan dosanya atau sesuatu yang sudah ditentukan Tuhan. Ada pula yang menertawakan orang lain karena anggapan bahwa kebodohan orang itu yang menjadi sebab malapetaka yang dialaminya. Tetapi sebagai orang Kristen kita harus bereaksi atas kemalangan orang lain. Ayat di atas menyatakan bahwa sebagai orang Kristen kita seharusnya bersuka cita dengan orang yang bersuka cita dan ikut menangis dengan orang yang menangis. Ini lebih mudah untuk dikatakan daripada untuk dilakukan. Bagaimana kita bisa bersuka cita dengan orang yang kita tidak sukai, dan bagaimana pula untuk menangis dengan orang yang menderita karena kesalahan sendiri? Alkitab jelas mengajarkan bahwa kita tidak boleh bersuka cita ketika melihat orang yang tidak kita senangi mengalami kemalangan. Sekali lagi dalam Amsal 24 ayat 17 berkata, jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu berria-ria kalau ia terperosok. Nah, saya terkasih, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk mempunyai hati bagi orang-orang yang ditimpa kemalangan dan bisa menempatkan diri kita pada situasi dan kondisi yang mereka alami. Ini bukan hanya untuk saudara-saudara seiman, tapi juga untuk orang-orang yang tidak kita sukai atau mereka yang membenci kita. Sebagaimana orang Kristen, jika kita tidak memiliki rasa simpati dan empati kepada orang lain, nama Tuhan akan dipermalukan. Tapi jika kita mempunyai kasih dan empati pada sama kita dan juga orang lain, nama Tuhan akan dipermuliakan. Nah, sudah terkasih, inilah renungan yang kami sampaikan pada malam hari ini. Doa kami semoga renungan ini dapat menguatkan kita sehingga kita terus dapat mewujudkan kehidupan kita, yaitu kehidupan yang senantiasa memiliki empati. Puji Tuhan, saya terkasih, salam. Amin.
1: Pontianak malam ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar, jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dalam rangkaian Pontianak malam ini bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Baru saja kita dengarkan mimbar agama Pantekosta. Dan beberapa saat lagi kita akan merapat ke Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional yang akan menyiarkan siaran langsung pendengar ya. Di mana malam ini kita akan siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Match Day Indonesia melawan Oman. Tetap bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
3: Tanpa ada sejumlah pilar di kekuatan timnas Garuda.
4: Ya, kalau kita melihat berdasarkan data 6 pertemuan terakhir, memang Indonesia ini dan Oman agak sedikit imbang, Indra dan juga pendengar, karena kita berhasil meraih 2 kemenangan, 1 imbang dan 3 kalah dalam 6 pertandingan terakhir menghadapi Oman. Kemenangan terakhir Indonesia atau kemenangan manis terakhir Indonesia atas Oman terjadi sudah cukup lama, Indra, 38 tahun lalu, tepatnya pada turnamen Kings Cup tahun 88. Saat itu Indonesia tampil perkasa dengan membungkam Oman dengan skor telak 3-0. Bisakah malam hari ini Indonesia kembali mengulangi hal yang sama, Indra?
5: Ya, itu nampaknya terlalu jauh karena memang tahun 1988, namun ketika memasuki tahun 2000-an, nampaknya rekor itu sangat sulit untuk dipertahankan. Bagaimana Indonesia mengalami sejumlah kekalahan atas Oman. Ya, kita lihat bagaimana sekarang, bagaimana timnas Indonesia yang mengenakan kostum merah-merah, kos kaki merah, bersama juga timnas Oman yang mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih, sudah mulai berjalan di tepi lapangan stadion utama Gelora Bung Karno ini, mengisi sisi kanan atau sisi kiri dan juga sisi utara atau sisi selatan dari stadion utama Gelora Bung Karno. Ada juga ribuan para supporter yang hadir pada malam hari ini. Di sisi utara adalah Grande Indonesia dan juga Ultras nampaknya tidak terlalu terlihat di sisi selatan SUGBK ini. Kita harapkan dukungan tetap maksimal untuk timnas Indonesia, di mana lagu kebangsaan akan berkumandang pada malam hari ini, baik lagu kebangsaan Oman maupun juga lagu kebangsaan dari Indonesia Raya.

Ya, itu dia tadi lagu kebangsaan Oman baru saja berlangsung dan kali ini kita akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menantikan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisfirgantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala. Dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA. Dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin, Indra, ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Ya, benar sekali, Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan, kedua kesebelasan mulai membangun kekompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis and Kitts ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia ya, Sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off.
1: Bangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off. Nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan, wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUGBK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudul kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi, masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba

0: Si Joy sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Rido. Ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia. Sodorkan lagi, masih memainkan bola. Dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola, berbahaya mundur ke belakang. Pada Emil Audero, langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Aduh, Kevin Dix mencoba mengejar, lalu Romero juga di sana. Namun harus terhenti lagi, sebuah pelanggaran nampaknya.
1: Ya,
0: sampai berguling-guling ini tampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
1: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Rido sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Rido, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri. Bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Baget di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Baget kembali kepada Emil Odir di belakang gawang. Melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Rido, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix. Dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara. Dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Rido, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Rido. Pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Rido. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Nasyiar Maliki. Menggunakan kaki kiri yang dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini. Namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman, berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
0: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sektor sebelah?
1: Jatuh. Kevin Dix didorong.
0: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus
1: Saleh
0: terjatuh.
1: Ya.
0: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani.
1: Enggak pakai alatas.
0: Oh, enggak pakai alatas. Dan titik sandoran.
1: Daripada titik-titik.
0: Salah satu bagian jodoh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Rido. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
1: Nathan.
0: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Elkan Baget. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Rido sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Rido, Kevin Dix umpan 1-2 bersama Beckham Putra, berbahaya. Kevin Dix baru kena penalti, ada lagi, silakan Indonesia. Ah, gol!

0: bolanya. Bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan. Bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman. Hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang dukungan kembali ya bagi
1: Indonesia.
0: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
1: Nathan.
0: Bernapa Nathan Choaon. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Mangkung di sudut saja. Oh tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
1: Nah terjatuh ya, lagi.
0: Ini menjadi salah
1: kartu
0: satu
1: kuning.
0: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
1: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho. Menggunakan operan dada diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Rumeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini berlari mengejar bola. Namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha berbola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada
0: Kevin Dix. Pelupesi
1: tadi. Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri ada Rizky Ridho kali ini. Sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho sang kapten. Beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola. Lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan. Bola diarahkan namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
0: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner. Kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit. Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner. Sodorkan ke sektor sebelah kiri mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Sikuli Bundar masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi ke bangun Indonesia terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia, menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkau seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dick di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul sekali. Nomor punggung
1: Justin Hapner,
0: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
1: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman, berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali berlangsung bergulir.
2: By player number 23, Justin Hapner.
1: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung, kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola. Mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju, lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gak mau lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia pemain nomor punggung 21 dari Oman. Masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21, Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hapner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kali ini yang dituju adalah Ratna Ornatmangun ke depan. Mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali. Ada Kevin Dix ke tengah kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Oratmangun, Indra, masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
0: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Oratmangun tadi memang harus coba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman. Ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hubner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hubner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari. Ada juga bagaimana Beckham Putra, sodorkan kepada Kevin Dix, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya, terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Kasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi, 4-1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi, orang penalti, berbahaya. Oh, ada tendangan sebuah tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia. Di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon, kirimkan bola ke depan. Hampir saja. Bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di dari kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
3: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
0: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan melahirkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan. Lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan. Coba lagi disundul. Namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman. Belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
1: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini. Mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali ini Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7. Coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia. Coba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja. Sektor sebelah kiri. Ada Joy Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini. Mencoba bekerja sama. Melebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Chowaon. Menggunakan dada menahan bola kali ini. Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. balik pada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia Ratnar Oratmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Kali ini terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Bagot. Tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, dibantu oleh Deka Putra. Tidak berhasil. Upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Chowon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah. Setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola, sudah berdiri. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harthy. Masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
0: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan, kini beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman. Dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan. Namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi, sebuah peluang tadi terakhir dan berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget. Sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia. Yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman. Di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Oleh Romeni, menciptakan gol kedua bagi timnas Indonesia.
4: Oleh
0: sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman. Nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
1: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27, gol diciptakan oleh Ole Romeni untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nyanyian Ole, Ole, Ole, Ole.
2: Gol Indonesia, Ole, Ole, Ole, Romeni.
1: Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
2: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Erhard Romeni.
1: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Mencoba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 14, Joey Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Mencoba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, melebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17 masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baget. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi. Ratnar Oratmangun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ragnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Baget dia, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan. lebar dia. Kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan, mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix pada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman, dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola, apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Bagot. Duel-duel udara masih terjadi. Ah, terjatuh. Kebenturan antara Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan. Di sektor sebelah kanan masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratnangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Hubner lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix. Namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman. Merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix. Nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini. Dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21. Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor punggung 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Bagot lebar kali ini, coba mencari rekannya, Elkan Bagot. Balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah, Ragnar Oratmangun. Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni. Namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil Ole. Sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini dengar RRI di seluruh penjuru terakhir. Karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra. Salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix. Namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali. Terjadi miskomunikasi Indra antara Beckham dan Kevin Dix.
0: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kasihan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana.
4: Penalti.
0: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
4: Ya, terhadap Nasir Sultan Al Rawahi.
0: Sayang sekali. Harus berakhir dengan penalti. Jika kita melihat wasit Muhammad Taqi yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audioro untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero untuk
4: 19 siap-siap. Sultan Arusadi ini, Indra. Hadapi Emil Audero.
0: Tim Sultan ya, Al-Furusadi kita lihat.
4: Ya, Emil
0: Audero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetahkan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi, oh! Sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman. Sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Pencetak gol pertama bagi Indonesia. Justin Hapner kepada Joy Pelupesi. Pelupesi sodorkan ke depan. Mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola. Perlahan bangun serangan. Ada Rizky Rido sisi kanan. Kevin Dix, oh sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri. Coba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joy Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dis, balikin lagi kepada Ole, umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar, umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joy Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf Nasir ini. melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi, bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner, balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joy Pelupesi, sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan Gervin Dit, kerjasama dengan Ole Romeni. Berputar-putar Ole, masih Ole, mundur ke belakang kembali. Ada Joy Pelupesi, Joy, masih Joel, sodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra, kirimkan bola. Oh, sayang sekali, dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan, Nathan kepada siapa akan diberikan? Mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka. Mundur ke belakang pemain, ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan. Ivar Jenner kerjasama dengan Orat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, lalu dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman, iya, berputar-putar lagi ke tengah dia, masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya, iya, bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Orat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada oleh Romeni. Mencoba mengejar oleh Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih oleh Romeni, meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih oleh, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon, pada Joey Pelupesi, mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu. 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan pendek saja kepada Joey Pelupesi. Mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola. Mundur ke belakang lagi, ya, bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri. Masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia. untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman. Di dekat lingkaran atau garis tengah, memasuki daerah out. Tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia. Langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni. Mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun. Mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali. Melebar, ada Ivar Jenner. Masih Ivar. Rizky Ridho, ya bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya. Tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
5: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda? Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara, tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi, melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul, seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai, gitu, olahraga dimulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya, sesuai ekspektasi Pak Andi.
1: Iya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya,
1: peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya, di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro gitu. Ini ya bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu. Diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, nanti nanti kita
1: optimis saja gitu.
0: Pak. Ya pastinya tim kita pasti menang. Iya. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jalannya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih. Okay. Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo, ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya, Bang Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul, Pak Aswin.
2: Ya, saya juga ini seorang sedang netra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
2: Yeah. Ya, saya juga ya giron ketika Emil Auderon membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman.
0: Ya. Salam olahraga. Salam olahraga, jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Utara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua, jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima mereka kasih.
3: Harus menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Tong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali. Pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya staminanya sangat bagus dan begitu itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru.

0: Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Sudah di atas 50 atau akan menuju ke atas lagi. Itu di bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi ke 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor melebajur di bulan-bulan ke depan. Kita lumayan tuh indeksnya 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar dunia itu udah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, artinya international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun perekonomian kita. Jadi global yang tadinya tertentu banget, kalau lihat dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan.

Aldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

0: Rekan, nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.

0: Putri Pramuka, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman.
1: Menggantikan Hapner dia.
0: Mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Donny Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya. Karena memang sangat penting untuk perjalanan timnas Indonesia.
1: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
0: Iya,
1: betul. Jadi masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan timnas Oman yang berada di sebelah kiri. Sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11 yaitu Mohsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai. Pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor punggung 22. Dari Oman.
2: Yusuf Al-Raji.
1: Sang penjaga gawang ini
2: pemain untuk Oman.
1: Diganti Indra.
2: Keluar nomor punggung
1: Ahmed 22.
2: Ahmed Faraj Al-Rawahi.
1: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman.
2: 26.
1: Untuk di babak
2: Ibrahim
1: kedua
2: Yusuf
1: kali ini. Ibrahim Yusuf Al-Raji.
2: Substitution for Oman. Player.
1: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
2: Hatem Sultan Al-Rushani.
1: Nomor punggung 22 kali ini.
2: Player number
1: Nathan Chaon.
2: 27. Ahad Al-Haji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19. Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27. Ahad Al-Habsi Al-Mushaiki.
1: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman yaitu Nasser Sultan Al-Rawi.
2: Player number 23, Justin Hunter, replaced by player number 16, Donny Tri Pamungkas.
1: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Chaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Chaon. Keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
0: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hurtman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Chowon dan juga Ratnat Orangmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, seharusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orangmangun yang membantu. Ada pergerakan Nathan Chowon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi pemain Oman, menguasai bola memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia, lepaskan tendangan. Ush, sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola, bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26 Ibrahim dari Yusuf. Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
1: Pergantian momen, Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya,
2: substitution for Indonesia.
1: Sama-sama suka gerasa gerusuk, Indra. Dua-duanya ini pemain yang gerasa gerusuk.
0: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi, berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya, dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia, sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke tengah. Ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman Nah, semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya. Karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Match Day.
1: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yakni 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
0: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana. Menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang. Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang. Sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih hebat. Nathan Wiggy Sidero ketampil nanti lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, masih kencang lagi. Oh sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola. Sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
1: Verdong
0: bagaimana Elkan Bagot, mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Begat, lagi pada Verdong di sana mencoba mengejar. Lagi udah Ivar Jenner melebar bagian Doni Tri Pamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing, berbahaya, lepas tendangan,
1: gol! 3-0 Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja. Robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan, umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun. Rubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Match Day 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
2: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
1: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil diculik oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia, terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Oratmangun oleh Doni Tri Pamungkas namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed. Melebar kali ini ke sebelah kiri, ada Harib Jamil mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh tiga pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil kembali ke belakang kali ini. Oleh Romeni membayang-bayangi satu pemain dari Oman, yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini, pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf. langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18 namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola. Lebar dia ke sebelah kanan, ada Ratnar Orangmangun dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali. Mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia, kali ini pemain-pemain dari Oman. Nomor punggung 8 Zahir Sulaiman melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura Muhammad Taki atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini. Sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Nix berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini. Elupesi ke belakang kali ini. Ada Elkan Bagot masih menguasai bola. Mencari rekannya Elkan Bagot langsung yang dituju adalah Ratnar Orangmangun. Mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud. Namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orangmangun. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola. Melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman. Memanggil rekannya untuk lebih mendekat. Namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia. Mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman. Dua pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, lebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi. Coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti. Dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. Semua ini akhiran saya ya. Seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Berseragam merah-merah. Kebanggaan Indonesia masih menguasai si kulit bundar. Di sektor kanan pertahanan Doni Tri Pamungkas. Ke belakang dia. Kali ini mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. Satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini. Menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola. Umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil. Kepada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja. Nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangi oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Habner. Membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia. Dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti. Mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan, ke tengah saja langsung disundul oleh Calvin Verdong. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini. Bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi. Coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
0: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain, nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
2: Player number 22.
0: Ya, benar, 22. Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan. Lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat. Mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17. Berbahaya sudah. Kirimkan lagi bola ke depan. Oh. Namun, beruntung pergantian saja bagaimana gerakan tadi pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
2: Al-Rawahi.
0: Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan. Tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia. Sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini. Jadi Joey Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri, tidak sama dengan Kevin Fredong tadi masuk, namun sayang. Bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola. Perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi. Sama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Dibayangi oleh Yakob tadi, mundur ke belakang, mencoba melakukan serangan. Di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orokmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara. Tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya. Mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat karan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix. Alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix, Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Fendong terjatuh. Bukan pelanggaran, saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi? Tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
1: sopan berarti ya, Samil Salim dulu deh ya.
0: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
1: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
0: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
1: Waduh.
0: Udah Abdul Salam lah ya.
1: Salim sama salam gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak daun ya.
0: Daun
1: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
0: Nah, kalau tempel enggak gitu.
2: Substitution for Oman. Player number 17. Yeah. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number
0: Ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor punggung 10, Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah pertolongan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi. Bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
2: 25.
0: Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri. Juga masuk. Dan nomor 6
2: Usab Hamid Al-Mamari.
0: Muhammad Al-Kamisi dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantian yang cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari
1: taktik
0: dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar asik. Darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fedor dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Jakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Jakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SUGBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya. Meski tidak full SUGBK ini karena memang bagian upper atau bagian atas dari SUGBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Oh, berbahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
1: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Romeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Romeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar. Sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Tah, terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning. Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23,
2: Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9, Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
1: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia. Ke kanan kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja, yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar, umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia, kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman, pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
2: Ladies and gentlemen, we are pleased Hussein to announce that the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Yeah. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23.677 penonton.
1: Ya, 23.677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Bayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yaakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada Kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan. Yakup Sayuri. Di sektor kiri pertahanan Oman. Masuk dalam kotak penalti. Yakup. Yakup Sayuri masih mencoba melakukan serangan. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini. Bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Olerum ini dalam kotak penalti. Namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman. Ya, ini Ibrahim Yusuf. Gagal kembali. Gagal lagi. Gagal maning. Gagal maning. Serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Ya. Wasit Muhammad Taki. Ini meniup fluidnya.
0: Ya, ada tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zylstra nampaknya salah satunya.
1: Ya.
0: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Becker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19, masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hurtman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Becker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
2: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zylstra. Player number 5 Rizky Ridho, replaced by player number 4 Matthew Becker. Player number 11 Ragnar Oratmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
0: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hurtman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda dan juga bagaimana John Hurtman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang. Mengambil sekulit bundar, meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi, Matthew Becker, sentuhan pertama dari Matthew Becker. Pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakup Sayuri sodorkan lagi ke tangan depan, dia ada Mauro Zylstra tadi. Masih terjemputan ke Calvin Verdong. Adilkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tripamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan. Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Ada Saldil Ramdhani, balikan lagi kepada Doni Tripamungkas. Ada Matthew Becker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Saldil Ramdhani. Umpan 1-2. Doni Tripamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi di depan kotak penalti. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tripamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Saldil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi? Biarkan pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Dibayangin oleh Doni Tripamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan. Dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali di sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan. Tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya ternantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan benar sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
1: Curi star ya?
0: Iya.
1: Waduh, belum diterapin. Dia pakai duluan ya kan.
0: Pakai duluan
1: dia. Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini, siapa yang dituju? Kali ini tujuh adalah Mauro Zilstra namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong. Namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix. Berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero. Dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zilstra. Berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tripamungkas. Doni, Sadil. Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil. Tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini. Serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86, sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Jatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
2: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 14, Ahmed Khalifa Al Kabi.
1: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung, umpan terobosan sedang dilakukan pemain Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker. Curi bola. Pemain Munggulis, Yaakob Sayuri. Yang dituju ada Mauro Zilstra. Dibayang-bayangnya oleh satu pemain Oman. Berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zilstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah. Garis tengah kali ini mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan pada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yaakob Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Mencoba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Ia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Fadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti. Disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
2: Tambahan waktu 3 menit.
1: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
0: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Parang ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Saldi Ramdhani mencoba membantu. Ivar Remner yang sudah masuk kembali, kirimkan bola, ada Joy Pelupesi. Coba namun dapatkan lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan. Namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia. Dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini. Mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zilstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan. Lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zilstra, namun jatuh lagi di kaki pemain dari Dubai, saudara.
1: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi, namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. bahaya tadi, tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman. Melakukan penetrasi kali ini, digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung. Yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia. Ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
0: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
2: Ladies ya. And gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya. Akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
0: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hubner oleh Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari di bawah pelatih John Hartman yang melakukan sejumlah rotasi termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian laporan pandangan mata siaran langsung, laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
1: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
3: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan Selasa 9 Juni 2026.
4: Pontianak malam ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik, pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Setelah bersama tadi kita dengarkan Indonesia versus Oman Matchday dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Sisa waktu masih ada, pendengar, ya, hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jangan khawatir, kita hadirkan kembali Ruang Rindu. Tapi sebelumnya kami putarkan terlebih dahulu mini drama produksi RRI Sibolga dengan judul Hutan Nambolon. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Loh, loh, mengapa banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Naboloni ini? Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi, Pak. Saya Andre. Saya...
1: Iya. Aku ingat rot wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur, bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan.
0: Ah, iya, Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
1: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
0: Alhamdulillah, Pak. Saya sekarang bekerja di lembaga penelitian, Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh, iya, Pak Bas. Ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu,

0: Sari, ingat kan? Sari! Oh, Sari!
1: Iya, ya.
2: Kenapa ya?
3: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang.
0: Andre, ini kawan kecilmu dulu.
4: Sari, apa kabar?
2: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
4: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
5: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Jadi, Nandre datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas. Saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di Desa Nabolon ini. Ternyata, di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka. Seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
2: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
3: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemu lah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
4: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
5: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
4: Pak Kades. Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir, Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM, sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
5: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggungjawabi lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
4: Ya, itu urusan mudah. Mudah itu, Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini, ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW.

0: Sisanya nanti bagian Pak Kades, 5% dari anggaran pematangan lahan.
1: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus, Pak, agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
0: Bagus, bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
2: Selamat siang, Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
1: Iya. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
2: Begini, Pak. Berdasarkan data dari kurasi cagar alam dan perlindungan flora dan fauna, ternyata hutan Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi, hutan ini perlu untuk dijaga.
1: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
3: Tapi, mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
1: Nak Sari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
2: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
1: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.
2: Loh,

0: Bulan demi bulan berlalu, sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.

0: see it.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Baik, selamat malam pendengar, selamat bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sisa-sisa waktu nih pendengar ya, setelah tadi kita dengarkan juga FIFA Match Day antara Indonesia melawan Oman dengan skor 3-1 ya, atas kemenangan Indonesia. Baru kita hadirkan kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu untuk Anda yang mendengarkan lagu-lagu Indonesia nostalgia ya, dari playlist kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kita ke penelpon pertama, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
1: Hati menyenangkan hati.
0: Selamat malam dengan Cik Nur, kok suaranya ini Cik
1: iya,
0: Nur?
1: Iya benar.
0: Suaranya lagi ini ya Cik Nur ya, lagi gak enak ya?
1: Aku kayak batuk.
0: Lagi batuk, semoga cepat sembuh ya Cik Nur ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Lagu dipilih sendiri ke?
0: Ada nih lagunya, pria atau wanita?
1: Oh cewek lah.
0: Anggun Takut, Andi Meria Matalata Pasrah, Rati Purwasi Inginnya Begini Jadinya Begitu, Memes Terlanjur Sayang, Nafa Urbah Deru Debu, Rita Effendi Telah Terbiasa.
1: Terlanjur Sayang.
0: Terlanjur Sayang, boleh. Sapa salam buat siapa?
1: Lagunya
0: nih?
1: Lagunya buat Ayah Hendra dan Mama Siti. Terlanjur Sayang. Lanjut. Banyak apa Kak Nila? Amoy Abah dan Uminya, Makam Bu Aja Alfia juga. Ada Kak Ani Gang Kurma, Awi, Seri, Mama Nurul, Bapak Nurul, Iririn, Bang Badol, Bang Deden, buat yang disambas dari Pau Subuh Sri, Bang Pawadi, Bang Imanabella, Wanusua Naci, Ella, Nia, Tia, Bang Deddy, ada Mak Edok Singgit, Kanda Yahya, buat Bu Ana Tanrai. Yang lainnya tu, Bu Ana, ada Pak Mo, Wardi, yang lain Momo lah.
0: Iya.
1: Tampak terkecuali dari Bang Amin Sanjaya, sampai Julaiha, Bang Hamdan Hana, Momo. Sapaannya dibungkus habis, yang tak disapa mohon maaf, makasih.
0: Iya Cik Nur, terima kasih.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, cepat sembuh ya Cik Nur suaranya, biar bungkusannya lebih enak ya. Makam di Parit Pareweng. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam ini. Pada lupa dah ngayau. Ingat Mak Anjang ni nak kahwin dah lupa pula.
0: Iya betul ke enggak tu kabarnya.
2: Malam ni. Malam lah banyak orang nak kahwin lupa jadi. Boleh orang nak lupa. Keluar hidup berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya Makam. Malam ini mau dengar lagu. Dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita?
2: Wanita, cuma wanita lah, apa tu?
0: Siapa tadi? Mau pasti bacain lagi kah?
2: Baca, Makam saya dengar tadi, Makam akan buka rindu.
0: Ada Anggun Takut, Andi Meria Matalata Pasrah, Rati Perwasi Inginnya Begini Jadinya Begitu, Nafa Urbah Deru Debu, dan terakhir ada Rita Effendi dengan Telah Terbiasa.
2: Anggun ya tadi itu yang pertama tadi itu, takut.
0: Anggun, takut ya.
2: Takut nak nikah lagi. Aku tak boleh nikah lagi, aku takut Makam. Selamat ya. Keluarga mudah sihat selalu.
0: Amin.
2: Salam lagi buat manjang kita ni, mudah-mudahan selamat menempuh hidup baru ni nak.
0: Betul ke ceritanya tu Makam?
2: Betul lah. Udah ciuman kau ni macam tak tahu betul. Tak ada wangi temanjang. Kalau Mama Nurul, Bapak Nurul, balas dia. Amoy di Cantan, Anita di Uka, Bang Supertina, Bang Junai dengan Emma, Mak Longan dari Tangrai, Kak Juliha di Pancar Bakti dengan Bang Hamdan Hananya, Ida di Pancar Bakti, Cik Nur itu tadi, Pak Rasa Sapa ni Cik Nur, Ismail Luar Singgit di Jungkat, Bang Awi di Kobar, Aura Pak Moknya, Amin Sanjaya dengan Ayang Eli Chan, Wardi, Bang Dino di Pas 9, Wak Melik, Wak Jenah, Bang Indriopan, buat Bang Mama Ririn, Pusu Busri, buat Bang Deden, Bang Miko, Bang Bahtiar, Bang Deddy, Bang Indriopan, buat semua lah. Mari Bang Andre, mudah sehat selalu. Makasih.
0: Iya, terima kasih Makam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa nih? Bang Awi kah?
3: Iya.
0: Iya, Bang Awi. Mungkin suara radio dikecilkan, Bang Awi. Biar enggak bolak-balik kan.
3: Kang Iman bagus.
0: Ah, oke, okay, mantap. Apa kabar Bang Awi nih?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat ya Bang Awi ya.
3: Mamam.
0: Malamnya mamam nih. Tapi emang itulah ciri khasnya Bang Awi ya. Malam ini mau dengar lagu dari penyanyi pria, Bang Awi? Atau wanita?
3: Saya rilis di luar lagi ya. Dari miliknya ini lah. Apa? The Brothers.
0: The Brothers, di luar playlist artinya ya. The Brothers.
3: Putus di tengah kerinduan.
0: Putus di tengah kerinduan, baik. Sapa salam buat siapa nih, Bang Awi?
3: Ya, pertama buat siapa? Al-Fatih, sangat bertugas lah. Mm-hmm. Semoga sehat, orang sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Buat channel yang kamu pertama tadi ya, buat makam juga, makasih sapaannya lah ya. Buat Mak Nurul, Mama Ririn, Mama Eci, Mama Mokbin juga. Mang Japa Kak Nila, buat Amoy Siantan juga ya. Buat Aura Pak Mo, buat Abu Suhan dan Kak Ina, buat Kak Yoleh Abang Hamdan Hana juga ya. Buat Koko Wandi, buat Anisya juga. Buat Aura Pak Mo, buat Wadi juga ya, buat Jaya, Wajok. Dan buat semua lah ya, Andrea.
0: Iya.
3: Andrea sama Wadi.
0: Iya Pak.
3: Ya, saya minta kecuali lah. Karena waktu mulai ini mepet-mepet juga, bagi-bagi juga katanya.
0: Iya.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih. Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bang Jafar di Tandrai. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, Pati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Bang Jafar.
4: Alhamdulillah sehat Pati, sehat ya.
0: Alhamdulillah luar biasa sehat kita malam ini. Nah, penyanyi pria atau wanita Bang Jafar kita putarkan.
4: Fatur ada gak Fatur?
0: Fatur ada pas benar selalu untuk selamanya.
4: Nah itu ya Fatur. Salamnya buat Pati, semoga sehat selalu, selamat bertugas. Harapmu-nya buat Amoy, Aba Umi sehat selalu, buat Anis Manila, Mama Mukmin, Ayu Grepa, Mama Nurul, Papa Nurul, buat Mama Ririn, Mama Iti, Atika, Lina, Cek Nur, Kak Juleha, Kak Ima Selpa sama Bang Junanya, Diona, Kak Tina sama Bang Sukurnya, Imel, Manjang Siti, buat Mak Kam, buat Wan Yucu, Wan Haci, Indra, Bang Awi, Bang Yahya, Wardi, Koko Andi, Koko Ali, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badeul, Bang Deden, Bang Pawadi, Iman Nebela, Bang Halimin, Kak Ina Dipungkas, Bang Amin Sanjaya, buat semuanya, Pati Wat Pati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya itu tadi sudah ada 4 lagu dilengkapi ya oleh Bang Jafar di Tandrai. Selain nanti pendengar, masih kami angkat telepon dari Anda ya untuk Ruang Rindu segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di sini, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 5 Februari 2026 telah memanggil Bernardus Biantama, alamat Komplek Villa Tanamas Blok G nomor 8, RT 4 RW 3, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, sebagai turut tergugat 7, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, jam 9 pagi, dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Bui DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Urai Heri Yanizar.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Neni Trikurniati alamat Komplek Villa Tanamas Blok G nomor 8, RT 4 RW 3, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, sebagai turut tergugat 7, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, jam 9 pagi, dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Bui DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Urai Heri Yanizar.

ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Baik pendengar, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita ke telepon ya di 7349887. Selamat malam Ruang Rindu,
1: Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Bang Fatih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
1: Dengan Alimin Bang di Subah Sambas.
0: Bang Alimin di Subah Sambas, apa kabar?
1: Alhamdulillah, hakis semangatnya Indonesia menang 3-0
0: dah. Ah betul, baru saja kita siarkan juga ya. Makanya Ruang Rindunya agak telat tadi nih Bang Alimin ya.
1: Iya, apa-apa Bang Fatih.
0: Yang penting
1: timnas kita, betul.
0: Malam ini mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita Bang Alimin?
1: Yang cowok masih ada aja Pak.
0: Masih ada. Kita bacakan ya, Arwana Angsa Putih, Andre Hehanusa untukmu, Wayang Cinta Kan Datang Padamu, Tudi Hanya Satu Kamu. Tudi ini penyanyi pria atau wanita ini? Ya, silakan Bang.
1: Dari Arwana aja Bang, Angsa Putih.
0: Arwana, oke boleh. Sapa salam buat siapa Bang Alimin, silakan.
1: Salamnya buat Bang Jafar sekeluarga, Kak Aura pamoknya, Bang Awi, Bang Jaga Suara, Mama Nurul, Papa Nurul, Seno, Kak Juleha, Mama Mukmin, Mahanjang Siti sekeluarga, dan juga buat Bang Hendra, buat Ausu Busri, Wanusu, Wanaci, Bang Imana Bella, dan juga buat Kak Tia, Bang Yayan yang ada di Sambas, juga buat Bang Darul, Bang Pawadi, yang lain kita bungkus saja lah Bang Fatih ya.
0: Iya Bang Alimin.
1: Oke, sip. Buat Bang Fatih, tetap semangat, tetap sehat, terus selalu bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bang Fatih.
0: Iya. Assalamualaikum. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Alimin ya. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu, Kak Ayu. Ah, tak ada suaranya Kak Ayu nih. Halo Kak Ayu. Baik. Tak ada suaranya Kak Ayu Greva ya di Adis. Kita belum bisa dengar suara Kak Ayu nih. Coba telepon ulang sepertinya ya. Baik, sambil kita tunggu Kak Ayu, kita ke penelpon selanjutnya ya. Ada siapa di sana ya, 7349887. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori dan Lagu.
0: Iya, selamat malam.
2: Selamat malam juga.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Cikulan di Sambas.
0: Ah, Cikulan di Sambas tadi. Barusan yeah. Juga Bang Alimin di Subah Sambas ya. Sehat-sehat Aci.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi apa nih malam-malam nih?
2: Habis nonton bola tadi.
0: Oh, habis nonton bola. Nah, ini berdatangan ya habis nonton bola ya.
2: Iyalah.
0: Menang Indonesia kita 3-0 ya, Bang. Malam ini mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita? Cikulan.
2: Cewek saja, Ratih Purwasih.
0: Ratih Purwasih, inginnya begini ya, jadinya ya. Begitu. Boleh sapa salam buat siapa?
2: Salamnya kita rangkul aja, Ra. Waktunya sudah mepet ini.
0: Udah mau habis, gak apa.
2: Terima kasih lah, Bang Fatih.
0: Makasih, Cikulan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ayu Greva tadi masih belum terhubung ya, sepertinya ya. Kita ke Mama Ririn dulu nih. Udah lama gak dengar kabar Mama Ririn. Mama Ririn. Halo.
3: Halo.
0: Gedubak-gedubuk malam-malam Mama Ririn nih.
3: HP itu tinggalkan kerapok. Bentar. Tak tahu pada masuk.
0: Ada-ada aja tingkahnya Mama Ririn nih. Sehat-sehat ke Mama Ririn, udah lama nih gak dengar suaranya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Libur nih Bang Pati.
0: Oh iya libur. Baru
3: libur
0: lah bisa.
3: Libur
0: dapat lah netpon. Ya penting sehat-sehat ya Mama Ririn ya sekeluarga.
3: Alhamdulillah,
0: ya.
3: Sehat. Bang Pati sehat.
0: Sehat luar biasa.
3: Sisa lagu cewek apa Bang Pati?
0: Masih lumayan banyak sih. Nafa Urbah, Deru Debu, Rita Effendi, Telah Terbiasa, Ani Maria Matalata, Pasrah.
3: Pasrah ya lah.
0: Pasrah aja lah. Tiba-tiba tekan pasrah aja Mama Ririn nih ya. Sapa salam buat siapa?
3: Salamnya buat Bang Pati sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Bang Wardi. Buat, nah ini aku udah masuk nih. Buat Bang Deden, buat Bang Awi, buat Liona, Bang Japar, Kak Nilanya, buat Bang Yahya, Mama Nurul, Mama Eti, buat Pak Usu Busri, Mak Kam, Emma Selpa, Bang Syukur, Kak Tinanya, Cik No, Kak Jul, Manjang Siti dan emailnya, buat Bang Hendra, buat Bang Deden, buat Ibu Ana dan Bang Andrenya, buat semua-semua yang Bang Pati ya.
0: Iya, kata Bang Jafar apalah? Kata Bang Jafar, Mama Ririn baru balik dari haji katanya.
3: Amin.
0: Diaminkan semua pendengar.
3: Amin.
0: Iya. Makanya baru bergabung kan Mama Ririn.
3: Betul.
0: Tinggal balik dari haji. Bang Pati? Tinggal bagikan air zam-zam aja nih Mama Ririn.
3: Tunggu. Baik. Di sini banyak air Bang.
0: Iya.
3: Yuk buat Bang Pati, makasih.
0: Makasih. Waalaikumsalam. Sehat selalu, ceria selalu. Pokoknya Mama Ririn ya. Terima kasih sudah bergabung. Tadi Kak Ayu Greva, silakan ya 7349887 atau telepon di 08115701042. Baik, sudah habis sepertinya pendengar ya. Tidak apa, besok kita bergabung kembali ya di Ruang Rindu edisi selanjutnya. Sudah habis juga waktunya pendengar ya. Kita tinggal putarkan beberapa koleksi lagu dari playlistnya Pro 1 RRI Pontianak. Kita sapa bentar nih Kak Ayu nih. Selamat malam Kak Ayu.
4: Selamat malam.
0: Tadi suaranya hilang ya.
4: Iya. Bingung juga kemana.
0: Tapi sehat-sehat Kak Ayu, apa kabarnya?
4: Sehat.
0: Sehat, luar biasa.
4: Mas sehat ya.
0: Sehat, luar biasa iya. Malam ini. Pilih lagu satu terakhir Kak Ayu.
4: Udah mas aja dipilihin ya.
0: Boleh-boleh nanti Pati iya, putarin
4: salamnya
0: ya.
4: Salamnya untuk semuanya aja yang udah gabung tadi ya. Sehat selalu.
0: Amin.
4: Pati yang ganteng sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Kak Ayu.
4: Terima kasih mas, selamat malam.
0: Selamat malam, sehat selalu juga untuk Kak Ayu Greva dan semua pendengar kita yang sudah bergabung tadi ya di Ruang Rindu edisi hari ini. Mepet sekali waktunya, tapi tak apa. Terima kasih sekali lagi pendengar ya. Walaupun tadi kita sempat terpotong karena kita dengarkan juga tadi debar ya, dengar bareng FIFA Match Day. Kalau begitu tetap bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI Pontianak dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat.

0: dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawaran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 5 Februari 2026 telah memanggil Maureen Isabella Christie, alamat Komplek Villa Tanamas Blok G nomor 8, RT 4 RW 3, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, sebagai turut tergugat 7, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, jam 9 pagi, dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Bui DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Urai Heri Yanizar.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Thomas Billy Febrian, alamat Komplek Villa Tanamas Blok G nomor 8, RT 4 RW 3, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, sebagai turut tergugat 7. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Bui DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Urai Heri Yanizar.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar gak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang yang kita jalani dalam roda kehidupan. Kadang kita berada di puncak, merasakan kebahagiaan dan keberhasilan. Di saat lain, kita mungkin berada di titik terendah, merasa terjatuh atau terhimpit oleh masalah. Namun ingatlah bahwa kehidupan ini seperti roda yang terus berputar. Apa yang kita rasakan hari ini, baik itu kegembiraan atau kesedihan, akan berubah seiring waktu. Ketika kita berada di puncak, mari kita bersyukur dan berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Karena kehidupan ini bukan hanya tentang diri kita sendiri. Saat berada di bawah, jangan pernah kehilangan harapan. Roda kehidupan akan terus berputar dan setiap kesulitan yang kita hadapi adalah bagian dari proses yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Hari ini, apapun yang kita alami, percayalah bahwa ini adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Tidak ada yang permanen dalam kehidupan ini, baik suka maupun duka. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani setiap putaran roda kehidupan dengan hati yang penuh rasa syukur, keteguhan hati, dan keberanian yang terus maju. Jadilah pribadi yang tetap teguh, tidak mudah terhanyut oleh perubahan situasi. Karena kita tahu roda kehidupan akan selalu berputar, membawa kita ke arah yang lebih baik selama kita tetap berusaha dan percaya.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini edisi Sabtu 6 Juni 2026 melalui frekuensi 104.2 live audio stream kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak tentunya hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budi Mentair menemani Anda di pagi ini dengan berbagai ragam acara demi acara ya. Setelah lagi kita akan hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda. Namun sebelumnya kita hadirkan dulu lagu religi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Seperti yang saya janjikan di awal tadi, kita akan hadirkan untuk ada ragam acara kami pagi ini. Kami akan temani Anda dalam rangkaian acara Mutiara Pagi. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Via Zoom di pagi ini. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya, Ustazah?
1: Ya, Mas Budi, alhamdulillah selalu sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kita membahas keutamaan salat ya, Ustazah. Dan seperti biasa kami kita ya mendengarkan mukadimah yang tentunya akan disampaikan oleh Ustazah terkait dengan tema kita keutamaan sholat. Silakan Ustazah.
1: Baik Mas Budi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kita selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala macam nikmat. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat rezeki. Semoga kita selalu menjadi hambanya yang selalu bersyukur atas pemberian nikmat tersebut. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita umatnya sampai di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pendengar rahimakumullah, alhamdulillah di subuh menjelang pagi ini kita bisa mendengarkan bersama-sama acara mutiara pagi ini. Semoga kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang akan saya bahas yaitu tentang keutamaan salat. Ada hadis yang populer di kalangan para dai, para ustaz dan ustazah gitu kan. Hadis ini dari Ibnu Umar yang berbunyi demikian. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala hamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad abduhu wa rasuluh wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam dibangun atas 5 perkara. Pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hambanya dan utusan Allah. Mendirikan salat, membayar zakat, pergi haji dan saum pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima hal di atas adalah asas iman terbesar dan rukun yang terpenting. Agama Islam diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sebuah kemah yang disanggah oleh 5 tiang tersebut. Tiang tengahnya adalah kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan 4 tiang yang lainnya adalah tiang yang pendukung pada setiap penjuru kemah itu. Tanpa tiang tengah, kemah tersebut tidak akan dapat berdiri tegak. Apabila salah satu dari 4 tiang lainnya tidak ada, kemah tetap berdiri, tetapi sudut yang tidak bertiang itu akan menjadi miring dan mungkin bisa roboh.

0: berdasarkan hadis yang saya utarakan tadi, marilah kita melihat diri kita sendiri. Sejauh manakah kita telah menegakkan Islam? Benarkah kita telah menegakkan setiap tiang-tiangnya dengan sempurna? Kelima tiang dalam hadis di atas sangat penting sehingga ditetapkanlah sebagai asas-asas Islam. Oleh sebab itu, dengan kedudukannya sebagai seorang Muslim, maka sangat penting bagi kita untuk memperhatikan urusan solat. Mengingat bahwa masalah yang terpenting setelah iman adalah solat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Saya pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Jawab beliau, "Salat." Saya bertanya lagi, "Lalu apa?" Beliau menjawab, "Berbuat baik kepada kedua orang tua." Kemudian saya bertanya lagi, "Lalu apa?" Jawab beliau adalah jihad fisabilillah. Pendengar RRI yang berbahagia, Syekh Mullah Ali Qori radhiyallahu anhu mengatakan bahwa alim ulama telah menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa solat adalah kewajiban Islam yang terpenting setelah iman. Hal itu diperkuat oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "As-salatu khairu maudu'i." Solat adalah sebaik-baiknya ketetapan amal untuk hambanya. Selain hadis yang tadi, masih banyak hadis lagi yang menjelaskan bahwa amal manusia yang terbaik adalah solat. Di dalam Jami'us Shaghir yang disebutkan, lima orang sahabat yang telah meriwayatkan hadis, yaitu Saubah Ilmu Ibnu Umar, Salama, Abu Umamah, dan Ubaidah radhiyallahu anhu. Mereka meriwayatkan bahwa amal yang paling utama adalah solat tepat pada waktunya. Ibnu Umar dan Ummu Farwah radhiyallahu anha juga meriwayatkan bahwa pada awal waktu adalah amal yang paling utama ketika kita hendak sedang mengerjakan solat. Di hadis yang lain tentang keutamaan solat ini juga dikatakan dari Abu Zar yang mengatakan demikian, "Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim dingin dan daun-daun berguguran. Beliau mengambil setangkai ranting pohon sehingga daun-daunnya mulai berguguran. Beliau bersabda, 'Wahai Abu Zar.' Abu Zar menyahut, 'Labbaika ya Rasulullah.' Sabda beliau, 'Sesungguhnya seorang Muslim yang menunaikan solatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran darinya, sebagaimana daun-daun ini gugur dari rantingnya.' Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi dari Bukhari dan Muslim." Kaum pendengar RRI yang berbahagia rahimahumullah, hadis ini menyatakan bahwa daripada keutamaan solat yang harus kita kerjakan. Ada lagi yang dikatakan keutamaannya, yaitu perumpamaan hasil daripada solat yang dilakukan dengan ikhlas, yakni segala dosa akan diampuni tanpa satu dosa pun yang tertinggal. Dan baik itu dosa kecil maupun dosa-dosa yang lainnya. Demikian Mas Budi pengantar dari saya. Ada dua hadis yang saya utarakan di sini. Sebenarnya keutamaan daripada sholat di sini adalah ada 10 hadis yang harus saya bicarakan, harus saya utarakan kepada pendengar RRI. Karena keterbatasan waktu, maka saya utarakan dua hadis dulu tentang keutamaan daripada sholat. Demikian Mas Budi.
1: Baik, terima kasih Ustazah penjelasan pada pagi ini. Kami undang Anda pendengar yang ingin bersama kami, silakan 0561734987 atau di 0811570142. Silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi.
1: Ya, Manjang, silakan.
2: Tanya yang akhlaknya mulia, yang budinya arif bijaksana. Amin.
1: Amin. Silakan, Manjang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Indon.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Manjang Siti.
2: Iya saya.
0: Ya, sudah populer nih namanya nih.
2: Kenal dah nih. Orang makin tua makin jaya ya.
0: Iya, Masya Allah, mantap.
2: Yang ini nanya, kita sih memang tidak ngurus orang, tapi ibaratkan kita mengajak orang kan. Jadi bagaimana kalau orang itu dia tidak mengerjakan sholat tapi dia berpuasa pol gitu satu bulan, kadang-kadang dia tidak sahur pun dia puasa.
1: Puasa Ramadan ya?
2: Iya sayang.
1: Oke.
2: Okay. Jadi mana bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya itu? Tidak menjang nanya kan?
1: Oke.
2: Okay. Nah, kurang panjang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung ditanggapi nih Ustazah.
0: Iya, baik Manjang Siti. Pertanyaannya bahwa ada orang yang tidak sholat tapi mengerjakan puasa, seperti itu kan? Yeah. Ya, artinya udah saya sebutkan tadi di pondasi lima tadi, ya kan? Pertama adalah syahadat, dan di empat yang itu adalah pojok-pojoknya yang akan menguatkan pondasi yang lima tadi. Kalau yang empat pojok itu ibaratkan salah satu yang tidak dikerjakan, maka dia akan miring sebelah. Itu diumpamakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kita membangun kemah, ya kan? Kemah itu kan ada pojok tengahnya, yaitu pondasi yang kuat, yaitu syahadat. Yang keempat itu adalah, ya kan, salat, ya kan, zakat, ya kan, puasa, haji, dan seperti itu. Nah, kalau salah satunya tidak dibangun, maka dia akan miring bangunannya, gitu kan. Maka untuk menguatkan kemah kita, mengokohkan pondasi keislaman kita, maka hendaklah kita kuatkan yang pojok-pojok empat tadi, ya kan, supaya menjadi kuat daripada pondasi keislaman kita, ya kan? Nah, kalau misalkan tidak sholat, meninggalkan sholat, artinya itu telah berdosa, ya ya kan, udah fasik namanya kan, tidak mengerjakan perintah yang Allah berikan kepada kita. Walaupun memang dia mengerjakan puasa, tapi kalau tidak sholat maka belumlah sempurna apa yang dia anut gitu kan. Ya, Islam itu kan dibangun oleh lima tadi ya kan. Nah kalau kuat lima tadi dibangun, maka kuat jugalah fondasi keislamannya. Seperti itu. Sholat ini adalah pertama yang dihisab oleh Allah di hari akhirat nanti. Kalau kita tidak mengerjakan sholat, maka kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Karena perbuatan yang pertama-tama dihisab adalah sholat. Bagaimana sholat ini kan? Dan Allah pun tidak menghisab bagaimana khusukmu ya. Khusukmu tentang sholat tidak ditanya, cuman apakah kamu menegakkan sholat atau tidak. Kalau tidak menegakkan sholat, maka itu azab Allah sangatlah pedih. Demikian Mas Budi.
1: Baik, terima kasih Ustazah penjelasannya di pagi ini. Kami masih ajak Anda di 0561734987 atau di 0811570104 2. Ustazah, saya pernah mendengar bahwasanya sholat ini ada kaitannya dengan ketenangan hati dan juga kesehatan mental. Apakah benar demikian begitu Ustazah?
0: Iya, iya Mas Budi. Memang betul. Sholat ini sangat luas sekali fadilahnya, keutamaannya gitu kan. Nah, kalau ingin memang betul-betul ingin mencari ketenangan, maka tegakkanlah, dirikanlah sholat, ya kan? Karena sholat ini adalah mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk pengabdian kita, ya, bentuk kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak sholat, maka ada sesuatu yang mengganggu di pikiran kita, sehingga ketenangan itu tidaklah menjadikan bisa mengobati daripada penyakit gundah gulanahnya kita dalam hidup ini. Maka hendaklah kita sholat tetap ditegakkan dengan cara kita berwudu terlebih dahulu, karena menyucikan organ tubuh kita semuanya dengan air yang dingin, sehingga bisalah menjadikan ketenangan di saraf-saraf kita, di otak-otak kita yang ada gitu kan, dengan air wudhu ketika kita akan mendirikan sholat. Jadi ketenangan ini bisa kita dapati di dalam sholat. Walaupun kita ingin mencari di lain tempat, misalkan dengan cara kita melakukan yoga, biasa ada seperti itu ya kan, senam yoga. Yoga itu salah satu memberikan ketenangan, tapi itu berbeda ya kan. Kenapa kita yakin terhadap melaksanakan senam yoga misalkan? Mending kita dirikan ya kan sholat. Sholat itu termasuk daripada juga olahraga kan, ya kan, berdiri tegak, terus ruku, membungkukkan sedikit tubuh kita, setelah itu kita turun sujud, ya kan. Nah itu salah satu daripada kita bergerak. Bergerak itu sama dengan olahraga kita untuk menyempurnakan sholat kita seperti itu. Nah, carilah ketenangan itu di dalam sholat, bukan cari di jalan-jalan yang lain. Walaupun itu tadi yang saya sebutkan itu salah satu media gitu kan, itu salah satunya ya kan. Tapi sebenarnya di umat Islam adalah untuk mencari ketenangan itu ada di dalam sholat. Karena ketika kita membaca surah Al-Fatihah per ayat gitu kan. Nah, Allah itu sebenarnya menjawab daripada bacaan Al-Fatihah kita. Mungkin kita tidak terasa, bahwa Allah itu telah menjawab apa yang hambanya baca. Demikian Mas Budi.
1: Baik Ustazah, terima kasih atas penjelasannya. Sebelum kita lanjut Ustazah, kita break sejenak ya, dan kita tentunya akan kembali untuk Anda pendengar. Pastikan baik, terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
2: Hah? Bagian listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
3: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
4: Oh no!
5: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi. Kami undang Anda di line telepon kita 0561734987 atau di 0811570 1042 di pagi ini bersama masih bersama Ustazah Hendon Usman. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, silakan, makam.
1: Ini dari Bukan Maria ya Ustazah, mau numpang bertanya sedikit.
0: Nah, volume radionya kecilkan sedikit, makam.
1: Saya ada dua pertanyaan nih, Bu Ustazah. Cara kita mengambil wudu ini. Jadi kita kalau solat itu perlu tumakninah ya Ustazah. Jadi saya melihat teman-teman saya cara dia mengambil wudu. Kalau mengambil wudu itu kalau tidak berbaju itu boleh tak? Yang pertama ya Ustazah. Kedua saya mau tanya, saya tidak punya saudara. Saya tunggal Ustazah. Jadi punya abang sepupu sekali dari bapak dua beradik. Jadi saya mau tanya, apakah kita, seandainya kita ni lama nak bertemu, kita bersalam-salaman atau mencium pipi abang sepupu kita, apakah hukumnya, boleh atau tidak? Dia bukan muhrim kan? Dia kan abang sepupu sekali. Jadi kalau saya itu menikah, dia kan wajib kalau saya nikah kan dia yang wali kan saya kan? Tapi izin saya tanya Ustaz, apakah boleh, apakah atau tidak. Terima kasih ya Ustazah.
0: Baik.
1: Budi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung ditanggapi nih Ustazah.
2: Ya, menanggapi pertanyaan yang terakhir dulu ya.
0: Abang sepupu.
2: Apa namanya ini? Bersalam-salaman dengan sepupu gitu kan. Nah, apakah boleh bercium-ciuman gitu kan, cipika-cipiki lah gitu ya kan. Maka itu sebenarnya tidak boleh ya. Saya jawab memang itu tidak boleh, karena abang sepupu itu bukannya menjadi wali nikah, tapi dia bisa menikahi ibu gitu kan. Seperti itu, menikahi ibu yang bertanya ini. Saya sama ibu siapa ini ya?
0: Makam. Makam Ustaz.
2: Oh, makam. Oh iya, makam ya. Yeah. Jadi abang sepupu makam ini bisa mengawini makam halal gitu kan. Jadi jangan cipika-cipiki. Istilahnya cium pipi kanan, cium pipi kiri gitu kan. Kalau misalkan bersalaman, karena ini karena akrab ya kan, abang sepupu ya kan, akrab dan terbiasa gitu kan, dan mungkin tidak ada menaruh simpatik hati gitu kan, ya kalau begitu bolehlah bersalaman dengan cukup di ujung tangan saja. Tapi sebenarnya memang ini bersalaman pun tidak boleh dengan abang sepupu. Oleh karena kita takut menghindari, takut dia tersinggung ya kan, apa bagaimana gitu kan, maka cukup di ujung tangan kita saja kita bersalaman gitu kan. Nah, ini sebenarnya memang tidak boleh kan, harus dibatasi abang sepupu yang misalkan kalau kayak begini ya kan, harus dibatasi, tidak boleh intinya. Dan dia bukan muhrim, dan dia bukan menjadi wali nikah bagi ibu. Justru memang dia bisa menikahi ibu makam ini, kan seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua, bahwa berwudu itu dengan tidak menggunakan baju, maka kalau kita lihat dulu, ya kan, kalau hanya tidak menggunakan baju, ya boleh saja. Itu kalaupun laki-laki yang dia sendirian misalkan di kamar mandi, ya boleh saja, asalkan jangan dia beruduk, istilahnya tidak menggunakan menutupi auratnya, yang penting itu ya kan di depan umum, itu tidak boleh gitu kan. Maka menurut adab, kita kan punya adab, maka ketika kita berwuduk di depan umum, tempat terbuka, maka gunakanlah pakaian. Supaya apa? Adab ini harus kita perhatikan juga dalam Islam, ya kan? Nah, kalau buka baju, kalau ada alasan tertentu, ya kan? Oleh karena mungkin karena takut basah, kejiprat segala macam, bolehlah buka baju, tapi ini untuk kaum laki-laki, ya kan? Nah, dan dia pun beradanya di dalam kamar mandi, seperti itu, ya kan? Boleh. Menurut adab, haruslah kita memang menutup aurat ketika kita berwuduk, ya kan? Nah, apalagi kalau seorang perempuan kalau berwuduk di depan di tempat yang terbuka, maka itu tidak boleh menampakkan seluruh kepalanya dibuka gitu. Itu memang dilarang, kan? Harusnya ditutup, setelah itu ditutup lagi, ya. Setelah berwuduk maka ditutup kembali yang kita pakai. Demikian maktam jawaban dari saya.
0: Terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Kita terima telepon kembali. Kita sudah terhubung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Rosi, silakan.
3: Iya, Bang Rosi nih. Pertama saya ucapkan tetap sehat nih tuh Pak Ustaz Budi dan Bu Hajah.
0: Siap.
3: Di pagi hari ini tuh tetap sehat.
0: Amin, amin.
3: Pertanyaan saya yang pertama nih Bu Haja, mengenai salam tadi itu. Terkadang kita kan melihat ada seorang yang lagi menadahkan tangan, tapi kita tuh tidak tahu Pak Ustaz, Bu Haja, dia sedang berdoa atau bagaimana. Tapi tiba-tiba kita menghampiri lalu kita menyapa aja dengan menyalami gitu. Jadi bagaimana hukumnya itu Bu Haja? Dan yang kedua saya ingin tanyakan lagi, setelah kita takbir itu Bu Haja, ya, terkadang kita tuh pikiran kita kemana-mana dalam hal itu Bu Haja. Setelah tadi kan kita mau lakukan sholat kan, kita niat. Setelah niat kita takbir, setelah itu kita kadang-kadang pikiran kita kemana-mana terkadang ada gitu Ustaz. Kadang mudahnya jarang gitu untuk sempurna itu Bu Ustaz. Jadi bagaimana hukumnya gitu Bu Ustaz ya? Itu aja yang saya ingin bertanyakan ini untuk Pak Ustaz di Tohir dan Bu Haja.
0: Baik.
3: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ustaz bisa langsung ditanggapi.
2: Ya. Baik, dari pertanyaan dari Pak Rosi, ya kan? Nah, memang kalau mengenai kehusuan itu memang agak sangat berat, ya kan, dalam kita mengerjakan sholat. Apalagi karena kita memang tidak mengetahui dibarengin dengan arti daripada yang kita baca, sehingga itulah yang menjadikan kita bertambah tidak khusyuk, seperti kan? Nah, jangankan jauh-jauh ya, membaca Al-Fatihah dan surah-surah lain. Ketika kita Allahu Akbar aja, kadang-kadang kita hanya sebutan Allahu Akbar saja, ya kan? Ketika kita bertakbir, ya kan? Nah, tidak memaknai takbir itu apa sesungguhnya, ya kan? Bahwa takbir itu adalah merendahkan kita, bahwa yang lebih besar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluknya, ciptaannya yang tidak punya daya upaya, mempunyai kekuatan. Itu saja yang kita maknai gitu kan. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita memaknai surah Al-Fatihah satu demi satu ayatnya kita pahami, ya kan? Kita artikan dan kita sempurnakan bacaan Al-Fatihah. Kita belajar lagi, walaupun kita memang sudah pandai baca Al-Quran, sudah khatam berkali-kali, tapi bacaan surah Al-Fatihahnya masih belum sempurna, maka belumlah sholat kita itu juga belum sempurna. Maka belajar terus. Belajar ini tidak ada batasnya, ya kan? Walaupun kita memang sudah bisa baca Al-Quran, ya kan? Nah, tetap kita menyempurnakan lagi bacaan surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah ini adalah bacaan yang wajib dalam sholat supaya kita bisa khusyuk dalam sholat kita. Ketika kita ayat demi ayat kita baca, maka itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang apa? Yang bisa kita pahami dalam kita mengkhusyukkan sholat kita, ya kan? Maka sebelumnya berdiri tegak itu kita konsenkan, fokuskan bahwa tidak ada kekuatan selain Allah. Kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya kita dalam sholat ini selain Allah yang menguatkan kita. Karena setan itu bisa mempengaruhi kita, ya kan? Ketika kita Allahu Akbar, pikiran kita sudah kemana-mana. Kadang pikiran kita di luar, kan? Atau sedang berjanji kepada teman yang lain, atau pikiran kita sedang masak di dapur belum selesai. Nah, itu banyak sekali godaannya, ya kan? Maka hendaklah kita fokuskan dulu sedikit demi sedikit apa yang kita punya kemampuan. Tapi jangan sampai pula gara-gara tidak khusyuk, tidak pernah khusyuk, maka tidak sholat. Nah, itu salah, gitu kan? Maka kerjakan khusyuk atau tidak khusyuk, tetap kita kerjakan, kita dirikan sholat. Nanti biar nanti Allah yang mengetahui keadaan kita dan membalas niat baik kita. Nah, begitu jawaban saya. Yang pertanyaan yang kedua yaitu tentang apa tadi ya?
0: Tentang salam tadi, Ustaz.
2: Salam itu salam dalam sholat kali ini ya maksudnya.
0: Ada seseorang yang mungkin kita mungkin lagi tengadah tangan berdoa terus ada yang mencoba bersalam sama kita begitu, Ustaz.
2: Iya. Berarti ini mungkin pemahaman saya ini setelah sholat berdoa gitu kan, mengangkat kedua tangan dan bersalam. Ya, itu mungkin boleh-boleh saja, karena kan setelah di luar sholat dia berdoa gitu kan, boleh dia mengangkat kedua tangan dan sembari ada orang yang bersalaman sama dia, maka dilanjutkan dengan juga membalas salamnya seperti itu, ya kan? Boleh saja karena di luar sholat. Demikian, Mas Budi.
0: Baik. Ustazah, kita berada di ujung kebersamaan. Mungkin sebagai penutup nih, ada pesan yang mungkin disampaikan oleh Ustazah, khususnya bagi kita pribadi, bagaimana kita bisa memperbaiki sholat kita, khususnya juga bagi yang suka meninggalkan sholat atau juga mungkin menunda-nunda sholat ini, Ustazah.
2: Ya, baik. Ini Mas Budi, bahwa sholat itu adalah tiang kedua setelah syahadat. Maka itu sangat fundamental bagi kita sebagai orang Islam. Jangan sampai kita meninggalkan sedikit waktu pun tidak sholat. Maka tetaplah kita sholat walau bagaimanapun keadaan kita. Karena sholat ini Allah beri keringanan. Kalau tidak bisa berdiri, maka bisa sholat duduk. Kalau tidak bisa sholat duduk, kita bisa sholat sambil berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, maka boleh dengan isyarat. Nah, itu semuanya adalah keringanan yang telah Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita jangan sampai meninggalkan sholat walaupun bagaimanapun keadaan kita. Jangan sampai ada sholat kita begitu azan tidak kita seru dengan mengerjakan cepat untuk melaksanakan sholat. Maka marilah para pendengar RRI yang berbahagia, tetap kita tegakkan sholat kita. Karena amalan yang pertama dihisab oleh Allah adalah sholat kita. Allah tidak menghisab daripada khusyuk atau tidaknya. Maka kerjakan saja sholat. yang sesuai dengan syariat Islam. Demikian Mas Budi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu, terima kasih Ustazah atas ilmu yang disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan berkah bagi kita semuanya. Selalu sehat Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mendengar, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Mutiara pagi ini. Di kesempatan kali ini, edisi Sabtu 6 Juni 2026, saya Budiman Tahir mengatakan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat raih opini wajar tanpa pengecualian.
2: Kemudian dari sisi kepatuhan terhadap peraturan undang-undangan, cuplikan penetapan maupun evaluasi pengendalian anggaran, kita melihat bahwa
1: Kalimantan Barat jadi tuan rumah prakonferensi imam internasional.
3: Seperti Imam Masjidil Haram, ya, imam besar dari Al-Azhar, seperti itu. Nah, tetapi sebelum kegiatan puncak itu, di bulan Agustus itu, kami diinstruksikan untuk melakukan semacam pemanasan gitu, Pak.
4: Itulah di antara topik informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani di Provinsi Kalimantan Barat berjalan lancar. Hal ini sesuai dengan tata kelola penyaluran pupuk yang didukung penuh Presiden Republik Indonesia. Pupuk bersubsidi kini dapat diterima petani sebelum memasuki musim tanam. Dan berikut laporannya.
1: Dan satu, memastikan pupuk tersedia atau tidak.
2: Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam program Rembuk Tani di Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan berdialog langsung dengan petani di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pemerintah telah memangkas berbagai prosedur birokrasi yang sebelumnya memperpanjang rantai distribusi pupuk. Jika dahulu penyaluran pupuk memerlukan banyak persetujuan dari berbagai tingkatan pemerintahan, kini mekanismenya lebih sederhana sehingga pupuk dapat langsung disalurkan kepada petani terdaftar secara lebih cepat dan tepat waktu untuk mendukung swasembada pangan.
1: Sekarang kita tahu, saudara-saudara, ini dunia seperti ini. 30% itu Hormuz nggak bisa masuk, nggak mudah ini. Belum nilai tukar, jadi banyak sekali masalah-masalah dunia, geopolitik, perang sana sini. Tapi perintah Bapak Presiden, amankan petani Indonesia. Maka saya berinding, maka saya pastikan tadi pupuk gimana, ada lengkap, stok cukup.
2: Menko Zulhas menambahkan bahwa pemerintah juga mempertahankan kebijakan penurunan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20% yang sudah diterapkan sejak Oktober 2020 lalu. Dengan demikian semakin meringankan beban para petani di Indonesia. Hal ini bentuk kepedulian pemerintah terhadap petani di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dan dinamika geopolitik global.
1: Saya ngecek lapangan diminta beliau. Ya, satu, memastikan pupuk tersedia atau tidak. Alhamdulillah tadi dijawab langsung, saudara bisa lihat sendiri. Dua, harganya gimana?
2: Adapun realisasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional tahun 2026 ini sampai bulan Juni dilaporkan sudah mencapai 4 juta ton lebih dari total alokasi 9,8 juta ton. Dari alokasi tersebut, Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia Persero Wonobudi Cahyono menyampaikan, khusus untuk Provinsi Kalimantan Barat, mendapat alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 183.745 ton, terdiri dari urea sebanyak 55.022 ton, NPK Poska 107.300 ton, pupuk organik petroorganik 21.330 ton, dan SP36 sebanyak 86 ton.
3: Pupuk itu. Ketersediaan pupuk kita prediksikan selama 1 tahun ini insya Allah cukup. Ya. Nah, di Kalimantan ini alhamdulillah
4: setelah
3: cukup.
4: Ini udah
3: hampir semua kabupaten ketersediaannya sudah tersedia cukup di Kalimantan. Ya.
2: Wonobudi Cahyono menambahkan, untuk mendukung penyerapan lebih optimal, pupuk Indonesia juga menyiapkan stok pupuk bersubsidi nasional sebanyak 825.147 ton. Penyediaan pupuk bersubsidi ini untuk mendukung ketahanan pangan menuju swasembada pangan Indonesia. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Ya, Kalimantan Barat ditunjuk sebagai salah satu dari 6 provinsi penyelenggara prakonferensi Imam Masjid Internasional yang menjadi rangkaian menuju konferensi dunia di Masjid Istiqlal Jakarta pada bulan Agustus mendatang. Dan berikut laporannya.
5: Pengurus wilayah Ihtiyat Persaudaraan Imam Masjid IPIM Kalimantan Barat menyiapkan pelaksanaan prakonferensi Imam Masjid Internasional yang dijadwalkan berlangsung di Pontianak pada Juli mendatang. Ketua PW IPIM Kalimantan Barat Muhammad Khadafi usai audiensi bersama Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat mengatakan Kalbar menjadi satu dari 6 provinsi yang ditunjuk melaksanakan kegiatan prakonferensi sebelum agenda puncak di Masjid Istiqlal Jakarta pada Agustus mendatang. Menurutnya, audiensi tersebut membahas sinergi IPIM bersama Kementerian Agama termasuk teknis kedatangan Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar yang juga menjabat Ketua Umum IPIM Pusat. Muammar menjelaskan kegiatan di Kalbar direncanakan berlangsung 18 Juli mendatang, namun masih menyesuaikan agenda Menteri Agama yang juga dijadwalkan menghadiri MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Prakonferensi nantinya akan diisi seminar bertema peran imam masjid dalam menciptakan perdamaian global dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari pusat maupun daerah.
6: Jadi konferensi imam internasional itu dengan mengundang beberapa imam besar
4: Seperti Imam Masjidil Haram, ya, Imam Besar dari Al-Azhar, seperti itu. Nah, tetapi sebelum kegiatan puncak itu, di bulan Agustus itu, kami diinstruksikan untuk melakukan semacam pemanasan gitu, Pak. Nah, istilahkan bridging gitu, Pak. Kan? Ada, enam provinsi yang ditunjuk, ya, ada enam pimpinan wilayah, nah, salah satunya adalah Kalimantan Barat.
5: Selain seminar, IPIM Kalbar juga menyiapkan tabligh akbar di Masjid Raya Mujahidin Pontianak yang diharapkan dapat dihadiri langsung Menteri Agama Republik Indonesia. Tidak hanya itu, IPIM Kalbar juga akan mengirim delegasi pengurus untuk mengikuti konferensi Imam Masjid Internasional di Jakarta. Rangkaian kegiatan tersebut turut disertai musabaqah tilawatil Quran antar imam masjid tingkat nasionalnya akan digelar di Palembang. Syarusani melaporkan.
6: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Opini ini diberikan setelah BPK melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. Dan berikut laporan selengkapnya.
7: BPK menilai laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025 telah disajikan secara wajar sehingga layak memperoleh opini WTP. Anggota 3 BPK RI Ahsanul Kah mengatakan, opini tersebut diberikan setelah BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemprov Kalbar berdasarkan standar pemeriksaan keuangan. Meski demikian, BPK masih menemukan sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Salah satunya terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
8: Pemeriksaan ini berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara. Berdasarkan pemeriksaan itu kita melihat dengan dari sisi penyajian laporan keuangan, kemudian dari sisi kepatuhan terhadap peraturan undang-undangan, cuplikan pengungkapan maupun evaluasi pengendalian internal, kita melihat bahwa berdasarkan itu semua laporan keuangan pemerintah provinsi Kalimantan Barat tahun 2025 kita berikan opini wajar tanpa pengecualian.
7: Ahsanul mengapresiasi komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Menurutnya, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK di Kalbar

0: sistem pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh. Wilhelmus melaporkan.
1: Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah kembali mengundur pemberlakuan wajib sertifikasi halal bagi produk usaha mikro dan kecil hingga 18 Oktober 2026. Pengunduran ini diharapkan memberikan tenggat lebih bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan diri sekaligus memperkuat sosialisasi dan juga pendampingan di lapangan. Dan berikut laporan selengkapnya.
2: Kewajiban sertifikasi halal bagi produk usaha mikro dan kecil atau UMK yang semula ditargetkan berlaku pada 2024 resmi diundur hingga 18 Oktober 2026. Direktur LP POM MUI Kalimantan Barat Agus Triwibowo mengatakan, penundaan dilakukan karena masih banyak pelaku UMKM yang belum mengurus sertifikasi halal dan sosialisasi dinilai belum maksimal. Menurutnya, minat pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal cukup tinggi, namun banyak yang terkendala biaya.
3: Kalau saya melihat masyarakat itu banyak yang kepingin melakukan sertifikasi halal, cuman memang perlu ada apa biasanya bantuan dari pemerintah kan gitu ya, sehingga mereka kadang-kadang mau melakukan sertifikasi halal. Produk mereka kepingin memasukkan produk halal itu ke minimarket, supermarket, itu mereka terbentur. Mereka kepingin tapi tidak punya pembiayaan.
2: Karena itu dukungan pemerintah, BUMN maupun perusahaan melalui program CSR dinilai penting untuk membantu UMKM mendapatkan sertifikasi halal. Agus berharap tidak ada lagi penundaan penerapan wajib halal pada 2026. Dirinya juga memastikan LP POM Kalimantan Barat siap mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk melalui penyediaan tenaga auditor dan koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
4: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio Pontianak.
1: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak. Kami sudah bersama perakirawan Fitri. Silakan.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Budi di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak, kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Sabtu 6 Juni 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan berawan. Siang hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Mempawah dan Kota Pontianak. Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Singkawang, Kuburaya, Kayang Utara, Ketapang, Landak, dan Sanggau. Kemudian untuk malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Landak, Kapuasulu, Pontianak, Mempawah, Kuburaya, dan Kayang Utara. Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Ketapang. Untuk angin, secara umum bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 35 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 98%. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Selanjutnya, untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 109 titik panas di wilayah Kalimantan Barat, dan perlu diwaspadai untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan, karena dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Persatu Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Persatu Pontianak bersama rekan.
1: Demikian tadi sudah kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan Fitri.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: Penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Baik, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali menemani Anda di edisi akhir pekan ini, Sabtu 6 Juni 2026. Saya Budi Mantair dari RRI Pontianak. Dan seperti biasa, saya juga tidak sendirian. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat menemani saya. Saya sapa satu persatu rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Saya sapa terlebih dahulu dari Sambas, ada Echa pagi ini. Selamat pagi Echa. Suaranya masih di mute mungkin, Echa?
4: Oke, halo, selamat pagi.
2: Baik, selamat pagi juga. Terima kasih, Echa. Dan selanjutnya saya sapa rekan saya di Antikong, ada Jeki pagi ini. Selamat pagi, Jeki.
5: Ya, selamat pagi juga, Budi dan teman-teman semuanya.
2: Baik, terima kasih, Jeki. Kita bergeser ke Sanggau, saya sapa rekan saya Ismalina pagi ini. Selamat pagi, Isma.
6: Ya, selamat pagi Budi, teman-teman dan juga pendengar. Di pagi hari ini di Sabang Merah ramai ya Budi ya, karena ada acara Summer Weekend di depan studio kami.
2: Wow, keren. Baik, terima kasih Isma informasinya. Dan saya sapa juga rekan saya di Sintang pada pagi ini, ada Asri. Selamat pagi Asri.
7: Ya, selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan.
2: Baik, suara Asri agak terdengar kecil begitu ya, mungkin bisa di-upkan lagi begitu. Terima kasih rekan-rekan, mengawali kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar. Kita dengarkan informasi dari Kota Pontianak, di mana Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani di Provinsi Kalimantan Barat berjalan lancar. Hal ini sesuai dengan tata kelola penyaluran pupuk yang didukung penuh Presiden Republik Indonesia, di mana pupuk bersubsidi kini dapat diterima petani sebelum memasuki musim tanam. Dalam kesempatan itu, Zulkifli berdialog langsung dengan petani, menjelaskan bahwa pemerintah telah memangkas berbagai prosedur birokrasi yang sebelumnya memperpanjang panjang rantai distribusi pupuk. Jika dahulu penyaluran pupuk memerlukan banyak persetujuan dari berbagai tingkatan pemerintahan, kini mekanismenya lebih sederhana sehingga pupuk dapat langsung disalurkan kepada petani terdaftar secara lebih cepat dan tepat waktu untuk mendukung swasembada pangan. Zulkifli Hasan juga menambahkan pemerintah juga mempertahankan kebijakan penurunan harga eceran tertinggi atau HET pupuk bersubsidi sebesar 20% yang sudah diterapkan sejak Oktober 2025. Dengan demikian semakin meringankan beban petani, hal ini bentuk kepedulian pemerintah terhadap petani di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dan dinamika geopolitik global. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Informasi berikutnya kita ke Sambas, di mana pasca ledakan mobil di SPBU Semparuk, polisi selidiki kelistrikan kendaraan. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Echa. Silakan Echa.
4: Baik, dari pihak kepolisian Resort Sambas memperketat investigasi di lokasi kejadian pasca insiden ledakan dan kebakaran hebat sebuah minibus di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Simpuan Kecamatan Semparuk ya. Dan memasuki beberapa hari ini juga area dispenser pom bensin ini masih dipasang garis polisi untuk kepentingan olah TKP ataupun tempat kejadian perkara ya. Dan peristiwa mencekam yang sempat terjadi pada Kamis malam kemarin tidak hanya menghanguskan satu unit armada Toyota Calya, tapi juga merusak sejumlah fasilitas vital SPBU, termasuk diantaranya itu ada mesin nozzle ya. Dan musibah ini bermula sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat saat kendaraan yang dikemudikan oleh pria berinisial PP tengah melakukan pengisian BBM jenis Pertalite di nozzle 2. Nah, berdasarkan keterangan saksi mata, Perwanto secara mengejutkan itu terdengar suara dentuman keras dari kabin mobil yang seketika disusul oleh kobaran api yang begitu membesar. dan pengemudi asal Mempawa yang berdomisili di Tebas ini berhasil menyelamatkan diri keluar dari mobil, tapi mesti dilarikan ke Puskesmas Tebas akibat luka bakar di bagian tangan dan kakinya. Dan upaya lokalisir kebakaran sempat dilakukan secara mandiri oleh operator SPBU menggunakan alat pemadam api ringan APAR sambil mendorong mobil menjauh dari mesin pompa. Tapi material interior mobil yang mudah terbakar membuat api sulit untuk dikendalikan. Amukan si jago merah baru berhasil dipadamkan total sekitar 20-30 ataupun 30 menit kemudian ya, setelah unit pemadam kebakaran gabungan dari Kecamatan Semparuk, Pemangkat, dan Tebas diterjunkan ke lokasi. Beruntungnya reaksi cepat tim pemadam berhasil mencegah perambatan api ke tangki pemadam utama ya, pendam utama SPBU, sehingga tidak menimbulkan dampak ledakan susulan yang mungkin lebih fatal. Dan hingga saat ini aparat kepolisian masih mendalami penyebab pasti pemicu ledakan dengan dugaan sementara mengarah pada korsleting sistem kelistrikan atau akumulasi uap bahan bakar yang tersulut percikan api. Dan insiden ini menjadi alarm keras bagi para pemilik kendaraan untuk rutin mengecek kelaikan instalasi kelistrikan mobil hingga menghindari modifikasi non-standar yang rawan memicu panas berlebih. Dan pihak otoritas terkait menghimbau seluruh pengelola SPBU di Kabupaten Sambas memperketat prosedur keselamatan pengisian BBM guna menjamin keamanan dari publik. Budi.
2: Terima kasih Eca, informasi yang disampaikan di pagi ini dari Sambas. Kita bergeser ke Entikong di mana polisi memburu pemasok sabu di Meliau. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
5: Baik, terima kasih Budi dan rekan-rekan pendengar di edisi pagi hari ini terkait dengan pengungkapan kasus narkotika di Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau. Ini memasuki tahap pengembangan penyidikan. Setelah mengamankan seorang pria berinisial RTE 36 beserta 5 paket sabu, polisi kini memburu pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika di Meliau. Kapolsek Meliau, Ibtu Supar, mengatakan pengungkapan kasus bermula dari aktivitas transaksi narkotika di kawasan Dusun Meliau. Petugas menggerebek sebuah rumah di Gang Bakti, Dusun Meliau Hulu, Desa Meliau Hulu, dan mengamankan satu orang pria dan sejumlah barang bukti. Dan disampaikannya, tersangka beserta barang bukti diserahkan ke Satuan Research Narkoba Polres Sanggau untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik juga telah melakukan gelar perkara, memeriksa sejumlah saksi, dan serta melengkapi administrasi penyidikan guna memperkuat alat bukti dalam perkara tersebut. Dan dia juga menambahkan saat ini Satres Narkoba Polres Sanggau tengah melakukan pendalaman untuk mengungkap asal-usul sabu yang diperoleh tersangka, dan penyidik berupaya menelusuri jalur distribusi dan mengidentifikasi pemasok. Dan Supar juga menegaskan atas perbuatannya, tersangka berpotensi dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selain ancaman pidana penjara, pelaku juga dapat dikenakan sanksi berat apabila terbukti terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Budi.
2: Baik, terima kasih Jeki informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita bergeser kembali ke Sanggau ya, di mana operasi pasar Bulog Sanggau sebar 2,5 ton beras murah. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan Isma.
6: Ya, rekan Budi, terkait dengan Perum Bulog Cabang Sanggau menyediakan berbagai kebutuhan pokok untuk mendukung pelaksanaan pasar murah di Pasar Seroja Kabupaten Sanggau, yang mana kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat di tengah fluktuasi harga pasar. Kepala Kantor Bulog Cabang Sanggau, Kartika, mengatakan terkait dengan penyediaan stok telah disesuaikan dengan perkiraan jumlah pembeli berdasarkan pelaksanaan gerakan pangan murah GPM sebelumnya. Yang mana ia juga menyebutkan perhitungan tersebut dilakukan agar distribusi pangan tetap tepat sasaran dan tidak terjadi kekurangan stok. Selain itu, ia menjelaskan seluruh komoditas pangan dijual dengan harga di bawah pasar. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dan Kartika juga berharap kegiatan pasar murah ini dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Ia juga menegaskan komitmen Bulog untuk terus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui berbagai program yang menyentuh masyarakat secara langsung. Budi?
2: Baik, terima kasih Isma, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita langsung bergeser ke Sintang, di mana 9 pelajar MTS Negeri resmi terpilih mewakili Kabupaten Sintang dalam ajang Jambore Nasional 2026. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan.
7: Ya baik, informasi dari Sintang, yang mana sebanyak 9 siswa MTS Negeri 1 Sintang ini terpilih mewakili Kabupaten Sintang dalam kegiatan Jambore Nasional Gerakan Pramuka ke-12 atau Jamnas 12 tahun 2026 yang akan diselenggarakan di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur Jakarta 13 sampai 20 Agustus 2026 mendatang. Dan hal ini disampaikan oleh Koordinator Ekstrakurikuler Pramuka MTS Negeri 1 Sintang, Muhammad Sirajul Ilmi, saat mendampingi para calon peserta Jamnas 12 yang sedang menjalani training center tahap 1 di kawasan Bumi Perkemahan Cadika Baning Sintang pada Kamis 4 Juni 2026. Muhammad Sirajul Ilmi menjelaskan kontingen Jamnas 12 dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sintang ini berjumlah 35 orang terdiri dari 16 peserta putra dan juga 16 peserta putri, satu pendamping putra, satu pendamping putri, dan satu ketua kontingen. Dan mereka akan menjalani 2 kali training center sebelum diberangkatkan ke tingkat nasional. Dan training center pada tahap 1 dilaksanakan 4-6 Juni 2026 di Bumi Perkemahan Cadika Baning Sintang. Kemudian Muhammad Sirajul Ilmi juga menyampaikan rasa syukur dan bangga atas terpilihnya 9 siswa MTS Negeri 1 Sintang untuk mengikuti kegiatan tingkat nasional tersebut. Dan menurutnya keberhasilan para siswa menjadi bagian dari kontingen Kabupaten Sintang merupakan hasil dari proses pembinaan kepramukaan yang memang dilakukan secara berkelanjutan di lingkungan madrasah, baik melalui latihan rutin maupun berbagai kegiatan pengembangan karakter dan juga kepemimpinan. Dan ia juga menjelaskan bahwa selama mengikuti training center, para peserta juga mendapatkan berbagai materi kepramukaan, kemudian keterampilan hidup, wawasan kebangsaan, kedisiplinan, kerjasama tim, serta pembentukan mental dan juga fisik. Dan pembekalan tersebut tentunya dinilai penting agar para peserta mampu beradaptasi dan juga menunjukkan kemampuan terbaik saat berinteraksi dengan peserta dari seluruh Indonesia pada Jambore Nasional mendatang. Demikian Budi.
2: Baik, terima kasih Asri, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Pendengar dan juga pemirsa, kita break sejenak. Rekan-rekan juga kita break ya. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Pastikan terus bersama kami di Kabar dari Kalbar.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baik, Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar, penjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sesudah break, seperti yang saya janjikan, kita akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda. Kita hadirkan informasi dari Kota Pontianak, pendengar, dan juga rekan-rekan, di mana Kalimantan Barat ini ditunjuk sebagai salah satu dari 6 provinsi penyelenggara prakonferensi Imam Masjid Internasional yang menjadi rangkaian menuju konferensi dunia di Masjid Istiqlal Jakarta Agustus mendatang. Pengurus wilayah Ittihad Persaudaraan Imam Masjid IPIM Kalimantan Barat menyiapkan pelaksanaan prakonferensi Imam Masjid Internasional yang dijadwalkan berlangsung di Pontianak pada Juli mendatang. Ketua PW IPIM Kalbar Muammar Hadafi usai audiensi bersama Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Muhajirin Yanis mengatakan Kalbar menjadi salah satu dari 6 provinsi yang ditunjuk melaksanakan kegiatan prakonferensi sebelum agenda puncak di Masjid Masjid Istiqlal Jakarta. Menurutnya, audiensi ini membahas sinergi IPIM bersama Kementerian Agama termasuk teknis kedatangan Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar yang juga menjabat sebagai Ketua Umum IPIM Pusat. Muammar juga menjelaskan kegiatan di Kalbar direncanakan berlangsung 18 Juli mendatang, namun masih menyesuaikan agenda Menteri Agama yang juga dijadwalkan menghadiri MTQ tingkat Provinsi Kalbar. Prakonferensi nantinya akan diisi seminar bertema peran Imam Masjid dalam menciptakan perdamaian global dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari pusat maupun daerah. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar. Dan kita kembali ke Sambas, di mana pulang dari masjid, ya, lansia dianiaya orang tak dikenal dan polsek galing buru pelaku. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Echa, silakan.
1: Baik, dari aparat kepolisian sektor Galing bersama dengan Satuan Reserse Kriminal Polres Sambas memburu pelaku penganiayaan terhadap seorang warga lanjut usia berinisial K berusia 67 tahun ya. Korban ini diserang oleh orang yang tidak dikenal OTK saat perjalanan pulang dari masjid di Jalan Raya Dusun Sagang, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas. Dan polisi juga terus mengintensifkan penyelidikan di lapangan guna mengungkap identitas serta motif di balik aksi kekerasan jalanan yang meresahkan warga ini. Dan insiden mencekam ini terjadi pada Rabu malam lalu sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat, sesaat setelah korban menunaikan ibadah sholat isya. Dan Kasih Humas Polres Sambas AKP Sadoko mengkonfirmasi bahwa korban yang sedang mengayuh sepeda ini tiba-tiba didekati oleh pelaku dari arah belakang dan langsung dirangkul secara paksa hingga tersungkur ke tepi jalan. Dan pelaku kemudian secara membabi buta memukul si korban ini menggunakan benda tumpul hingga akhirnya mengakibatkan luka serius di bagian kepala, paha, rusuk hingga tulang kering ya. Dan aksi penganiayaan ini akhirnya terhenti setelah korban yang menahan sakit ini berteriak sekuat tenaga untuk meminta pertolongan. Dan teriakan histeris lansia ini seketika memicu kepanikan pelaku yang langsung melarikan diri ke area gelap dan menghilang dari lokasi kejadian. Warga setempat yang mendengar jeritan korban segera berdatangan ke tempat kejadian untuk memberikan pertolongan pertama dan mengevakuasi korban ke puskesmas Mas Galing guna mendapatkan perawatan intensif. Dari pihak kepolisian juga memastikan tidak ada barang berharga atau uang milik korban yang hilang dalam peristiwa ini, sehingga dugaan sementara murni mengarah pada tindakan penganiayaan berat. Petugas telah mengamankan sejumlah barang bukti di TKP serta memeriksa beberapa saksi mata dan juga pelapor untuk memperjelas petunjuk arah pelarian pelaku. Polres Sambas menghimbau masyarakat untuk tetap tenang namun waspada serta segera melaporkan kepada pihak berwajib jika melihat pergerakan individu yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Budi.
0: Terima kasih Echa, dan kita langsung bergeser ke Antikong di mana jam buang sampah belum dipatuhi warga Sanggau, dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jackie.
2: Ya, betul Budi, informasi kedua dari Antikong terkait dengan Bupati Sanggau Yohanes Ontot. Ini menyoroti masih adanya masyarakat yang bandel dan membuang sampah di luar waktu yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Sanggau. Padahal waktu pembuangan sampah hanya diperbolehkan mulai pukul 18 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk mendukung efektivitas pengangkutan oleh petugas kebersihan tersebut. Dan menurut Ontot, petugas kebersihan mulai bekerja sejak pagi hari untuk mengangkut sampah yang telah dikumpulkan masyarakat pada malam hari hingga dini hari. Dan karena itu, kepatuhan terhadap jadwal pembuangan sampah menjadi penting agar lingkungan tetap bersih dan tidak mengganggu proses pengangkutan tersebut. Dan ia juga menegaskan, upaya menjaga kebersihan Kota Sanggau tidak dapat dilakukan pemerintah daerah sendiri. Peran aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Kemudian Yohanes Onto juga mengajak seluruh masyarakat Sanggau untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat ini menjadi kunci untuk memperkuat terwujudnya Kota Sanggau yang bersih, sehat, dan tertata. Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki, informasi kedua yang disampaikan dari Antikong. Kita ke Sanggau, di mana Pemkab Sanggau klaim inflasi terkendali. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma, silakan.
3: Ya, Budi, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Ekon dan SDA, Sekretariat Daerah Sanggau Roy Nebaho menyebut, kondisi inflasi di Kabupaten Sanggau masih terkendali berdasarkan perkembangan harga sejumlah komoditas pangan dalam beberapa bulan terakhir. Yang mana ia mengatakan terkait dengan tren penurunan harga pada beberapa komoditas menjadi indikator positif bagi pengendalian inflasi di daerah. Roy mengatakan untuk Kabupaten Sanggau, pemerintah daerah menggunakan indikator indeks perkembangan harga IPH sebagai acuan pemantauan harga. Berdasarkan indikator tersebut, kondisi harga sejumlah komoditas utama dinilai masih berada dalam tren yang cukup baik. Selain itu, penurunan harga terutama terjadi pada kelompok komoditas pangan yang sebelumnya cukup berkontribusi terhadap inflasi daerah. Komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya menunjukkan kecenderungan harga yang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Roy optimistis kondisi harga sejumlah komoditas di Kabupaten Sanggau akan tetap terkendali apabila pasokan dan distribusi berjalan dengan lancar. Ia berharap tren penurunan indeks harga yang terjadi saat ini dapat terus dipertahankan sehingga inflasi daerah tetap terjaga dan masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga kebutuhan pokok. Kembali ke rekan Budi.
0: Terima kasih Isma, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sintang, di mana Bupati Sintang meminta pemenuhan 7% nilai konservasi tinggi atau NKT di daerah dapat segera direalisasikan. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri, silakan.
4: Ya, baik, yang mana Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala ini meminta setiap perusahaan perkebunan yang berinvestasi di Kabupaten Sintang untuk melakukan pemenuhan kewajiban mengalokasikan minimal 7% dari izin usaha untuk areal nilai konservasi tinggi atau NKT berdasarkan Perda Provinsi Kalbar nomor 6 tahun 2018 tentang pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan. Dan hal tersebut ditegaskan Bupati Sintang pada acara diseminasi hasil monitoring areal konservasi dan ketaatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada izin usaha berbasis lahan di Sintang Serantung Waterpark pada Kamis 4 Juni 2026. Ia juga memberikan solusi untuk perusahaan yang belum memenuhi 7% areal konservasi dapat bermitra dengan rimba atau gupung danau lindung atau areal penting lainnya melalui skema Perbup 104 tahun 2024. Dan tentunya kondisi ini akan memudahkan bagi perusahaan yang masih mencari areal untuk memenuhi kewajiban minimal 7% untuk areal konservasi tersebut. Demikian informasi dari Sintang, Budi.
0: Terima kasih Asri, informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita dari rangkaian acara ini, kabar dari Kalbar. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah menemani saya. Saya pertama ucapkan terima kasih kepada RRI Sintang, Asri. Terima kasih.
4: Ya, terima kasih kembali Budi.
0: Ada Jeki di Antikong, terima kasih Jeki.
2: Ya, terima kasih kembali juga Budi.
0: Bergeser ke Sanggau, terima kasih Isma.
3: Ya Budi, terima kasih kembali.
0: Di Sambas ada Ica, terima kasih.
1: Ya, terima kasih.
0: Selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya dan selamat berakhir pekan rekan-rekan. Pendengar dan juga pemirsa yang menonton kanal YouTube kami, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
6: Kata hilirisasi, yang terbayang pasti kerja di pabrik. Padahal kenyataannya tidak sesempit itu. Hilirisasi justru membuka banyak jenis pekerjaan baru, mulai dari teknisi, quality control, desainer produk, ahli logistik, pemasaran, sampai tim riset. Bahkan sektor pendukung seperti transportasi dan pergudangan juga ikut bergerak. Artinya, hilirisasi menciptakan ekosistem kerja baru, terutama di daerah penghasil. Lewat hilirisasi, anak muda punya ruang untuk berkarya di daerah, membangun ekonomi lokal, dan memajukan wilayahnya sendiri.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

Dengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Di pagi ini saya sapa bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung. Kami tentunya saat lagi akan segera menuju ke program 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral program 3. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel.